Abdul Rahman Lampalo. Selain memuat teks Al-Quran, Warihlan, manuskrip tulisan tangan itu juga berisi catatan yang merekam pengetahuan dan tradisi keilmuan Islam pada masa dahulu.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Mahasiswi program Doktor Studi Islam Pasca Sarjana UIN RNW Banda Aceh, Nur Rahmi, mengatakan digitalisasi manuskrip Al-Quran yang berusia 180 tahun dari Aceh perlu dilakukan karena kondisi fisiknya mulai mengalami kerusakan. Sejumlah halaman sudah rapuh, sementara tulisan pada beberapa bagian mulai memudar sehingga sulit dibaca. Dan proses digitalisasi akan melalui 3 tahapan. Yang pertama pra-digitalisasi, yang kedua digitalisasi, dan pasca-digitalisasi.

Waris Lun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Api jalan, api jalan, api jalan. Oh,
0: saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Warilun Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sajian Palang Merah Indonesia akan adakan donor darah. Ini dalam rangka RRI Fest 2026. Kegiatannya Warilun mengusung semangat berbagi darah, berbagi kehidupan. Dan kamu mempakat mandu masyarakat yang kena berpartisipasi nejak laju bauro minggu tanggal 6 September bungoh Warilun ike halaman RRI Banda Aceh. Dan Warilun dalam rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

Pukul 8:17 waktu Indonesia Barat. Warilen, TNI dan masyarakat bekerja sama dalam membangun jembatan gantung Perintis di Desa Lawi Pinis, Kecamatan Darul Hasanah, Aceh Tenggara. Dan Pos Ramil Ketambe, Peltu Jumadin Selian, gebegah. Pembangunan jembatan gantungnya bentuk kepedulian dan komitmen TNI dalam membangun masyarakat, membantu masyarakat, dan memulihkan akses transportasi yang sangat dibutuhkan. Jembatan penghubung antar gampungnya Warihlen, Sigalomji, Reloh, dan Putuh karena diterjang banjir, dannya berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat mulai dari mobilitas sampai pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan.

0: Waris Lun yang membahagia, dino kajit dan mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan membandum, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

Bencana memang meninggalkan jejak yang mendalam. Rumah hancur, infrastruktur rusak, dan kehidupan terancam. Namun setelah tim SAR berhasil mengevakuasi korban, pekerjaan belum selesai. Tahapan rehabilitas dimulai segera setelah keadaan aman dan fokus pada pemulihan layanan dasar, air bersih, listrik, dan kesehatan. Posko-posko bantuan menyediakan makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara sambil menilai kerusakan secara tepat. Rekonstruksi di sisi lain adalah proses pembangunan kembali secara lebih tahan bencana. Disinilah perencanaan jangka panjang masuk. Pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat meninjau peta resiko memperbaiki standar bangunan dan membangun infrastruktur yang lebih fleksibel seperti jembatan tahan banjir atau gedung tahan gempa. Bukan sekedar mengembalikan keadaan, melainkan meningkatkan ketahanan komunitas. Partisipasi warga juga kunci gotong royong dalam memberikan poin pelatihan pertolongan pertama dan program pemberdayaan ekonomi membantu masyarakat bangkit kembali. Proses rehabilitas menjadi lebih cepat dan rekonstruksi menjadi lebih berkelanjutan. Setelah bencana, mari dukung upaya rehabilitas dan rekonstruksi karena membangun kembali bukan hanya soal bata dan semen, tapi tentang mengembalikan harapan dan ketangguhan bagi seluruh warga.

0: Warihlun yang membahagia, dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon salimu bahagia bak bengah uronyo merumpok lom dengan ulun tuan Nurul Jumita Red RRI Propet yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembail Heblah di kawasan Belang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1250 kHz dengan red aplikasi RRI Digital. Poh tikurung minat warta Indonesia bagian barat warihlon. Kita nyokalam acara Sireboh, siaran informasi budaya obrolan dan hiburan edisi uronyo uro Senin tanggal 21 Agustus 2026. Bagi wari-wari yang kena bergabung dalam acara Sireboh, silakan rad 2 banembai 0651705 0813 67886. Dan warihlon untuk tema yang akan kita angkat Mbak Sireboh edisi uronyo yaitu tentang rasa bosan ya. Jadi wari-wari yang mungkin natom rasa bosan pastilah ya. Punya aktivitas kajaita tapi lagi rasa aja agak hana leuleuh atau mungkin agak hana hayu untuk buat agak hana semangat. Biasa truk rasa bosannya pakan ya warihlon ya. Jadi jangan sampaikan nomor yang kali Nurul sebutkan. Dan biasa menyeron tengah bosan dalam aktivitas tipe apa atau mungkin neduk rumah mungkin kurang aktivitas menyekurang aktivitas pi bosan menyeletat aktivitas pi ladum bosan ya pulam aktivitas je tat aju ya. Jadi jangan sampaikan pe kegiatan biasa ne pegat ngat gadoh rasa bosan atau mungkin nah tipe apa yang ne lakukan yang mungkin beda dari urang lain ya. Jadi sampaikan red 2 buah nemboi yang kalih Nurul sebutkan buno. Yang kagepreh bak nemboi 886 raco ile. Halo, assalamualaikum warahlon.
1: Waalaikumsalam warahlon.
0: Iya, na Cik Mat.
1: Ya, gimana kan Nurul?
0: Sehat, alhamdulillah. Cik Mat gimana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Cik Mat gimana?
1: Alhamdulillah saya masih hati nama Mbak Kursi Goyang lah.
0: Mbak Kursi Goyang. Bu bunga kali lah.
1: Kali mandu kabere ora.
0: Alhamdulillah.
1: Oh, enggak saya ibu negara.
0: Nya metuah Cik Mak metuah si ibu.
1: Mungkin lah. Betul ada lah wo, lah wai wo ma berita.
0: Oh, lagi. Lagi raja.
1: Raja suruh dilayani.
0: Iyalah, kesau sih gemuk perajanya kon geron.
1: Tentunya, lagi raja turu tentang arti yang lebih, lagi tentang evertnya 2 kilo hati.
0: Aduh ya Allah, 2 kilo ya?
1: Nanti nak lebih hati dengan ada.
0: Nya.
1: Kamu yang tidak tahu kan, Rul. Terus ini lagi kompol yang 60 kosumbuh berdua.
0: Aduh, maaf ya. Nanti uang. Ya, nyenkenyan. Begak-gakai lah Cik Mat ya.
1: Terima kasih, maka aku akan Cik Mat ketobat lah.
0: Oh, ketobat. Alhamdulillah. Cik Mat, mbak kursi goyang biasa neduk natom bosan Cik Mat?
1: Alah, bosan Cik Mat kursi goyang. Tak kutuk kursi goyangnya sentuk-sentuk. Kadang-kadang lagi nak lagu-lagu Almawati Air, Putai Leke. Bawa aku tenang aja.
0: Oh berarti menyanyi pegadoh tuntuk bosan nyan ke duk bak kursi goyang ah.
1: Kursi goyang ya.
0: Ayu tak benar ah.
1: Ya.
0: Bosan gadoh peng pi tamung de.
1: Peng pi tamung
0: ah. Iya. Menye bosan biasa karena apa Cik Mat?
1: Bosannya kibang bukan karena kibang bukan karena bosan karena kurung dan alangan tong.
0: Kurung dan alangan tong makanya bosan.
1: Bosan.
0: Oh berarti menyaurung le dan nalangan toh anakan bosan ah.
1: Anakan bosan urun lah. Hai puan kecok nak pun bosan kan.
0: Justru menyole pepe yang kemecok nah han apa ya usaha biasa makin bosan han.
1: Anak si ami anak usaha. Sedangkan yang senang usaha peng naik tamang kan. Sayang masih macam orang yang dengan lingkuran sayang. Mami anak peng titi urus tentu. Agak bama tu masih lagi cik mama makan tu kurang nampak tak wajib malam kan dengan harga barang mahal ada belanja ada itu buat esok tinggal itu tu tinggal nak jadi bosan lah libur lah macam kesimpulan ni libur kan ubah tu goyang lain lah kalau buat dulu ubah nak tahu tu.
0: Oh nanti bosan mbak kursi goyang guru mbak biru si gege.
1: Nah yang sok jaring-jaring jauh tu pasti lah.
0: Oh benar. Ya jaring berarti ya jam jaring ah.
1: Hah? Ulang-ulang mulai mesin.
0: Oh berarti yang jet ke bosan karena harga barang punya KII ya?
1: Karena
0: sesuai dengan
1: harga
0: stabil. Kamu
1: kasih lembong harga barang, karena cocok, anak cocok bagaimana?
0: Ya.
1: Ini semuanya yang bukan. Banyak kali libur habis modal. Banyak anak kali libur tu kape nengai.
0: Karena
1: ekonomi
0: kamu hai bacut gop kapi kapa ya bacut dah Okay lah Cik Mat, semoga mudah rezeki Cik Mat. Kaya raya Cik Mat. Pokoknya baik bosan ya Cik Mat ya. Lagu Armawati ngak baik bosan apa lagu dah putar?
1: Lagu?
0: Armawati menon begah ngak baik bosan.
1: Lagu mana salah huronya bukti cinta mantan apa?
0: Bukti cinta dari Kak Arma.
1: Aku nak yang cik ni nak bukti cinta ke Cik Mat lah.
0: Oh, kiban han gemagun antuk buah buta ke Cik Mat, ke hidah, ke pelaku lagi raja.
1: Bukti cinta ke Cik Mat, aku nak bukti cinta ke Cik Mat, makasihnya. Tak boleh berakun, tak boleh tutup Cik Mat lah. Mata awak belayan ni lagi raja seluruh.
0: Aduh, ya Allah.
1: Ya Allah, tuanku. Tuan pegang hati-hati ke depi.
0: Lagi kenang eh 2 kilo ah. Yo lagu kamu rumpo Cik Mat. Getak panjang bak ge menggombal ah.
1: Oh, ada bukan lagi grogi di sini kan kalau nak.
0: Grogi. Oh. Aduh ya.
1: Grogi pun timong pun lagi lu pegang nak.
0: Terimong lah.
1: Terima lah, alhamdulillah. Sama saya buat kelam dua kelam tu yang lebih lama.
0: Dalam kata Cik Mat.
1: Keluarga drama imannya.
0: Amin ya Allah.
1: Terima kasih marah. Abang yang duit lah senang tua tapi.
0: Bang Amir Mahmud.
1: Bang Amir Mahmud dan keluarga si.
0: Ya.
1: Kadiana, Kahayati. Saya ini Bang
0: Amri,
1: Bang
0: Basri,
1: Wak John dan teman-teman.
0: Terima kasih
1: Cik Mat. Makasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Mat dari kawasan Lambaru ya. Dilike Cik Mat gak pernah bapak di John 055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dik Nurul. Oh, bagaimana drop mah?
2: Bagaimana
0: di jengkau pun. Yang kenyang. Gimana orangnya Pak Sabdari? Alhamdulillah. Tengah bak PT pulang kebun capli. Dalam poh capli.
2: Bak PT kerja yang kabutan.
0: Kabutan, bukan botan.
2: Botannya seng. Yang barang dan barang itu mahal. Botan buat kerja.
0: Oh menan, botan buat tempat kerja menyayum jum barang mahal aju. Ii aju.
2: Ya.
0: Ya.
2: Dia
0: kerja kan. Tak apa dalam dia. Yo, buat hak tu. Hanam dengar. Kiban. Tak tahu dari begah.
2: Dulu kerja tapi apa yang kau punya kerja barang dulu kerja. Akan kebutan dan tak minta pang.
0: Oh tak belo barang, oh tak apa habis siap dah.
2: Ya gabe.
0: Bak ta mita mate banyak uro.
2: Bak banyak macam bantu.
0: Ngkenya. Ki ban cara ada begat man. Mang barang mang hai dak dan blow kadang ah. Apa barang mang blow?
2: Dia perang ini lagi. Dia dia perang kat situ.
0: Oh parah. Mang parang ke hanar loh di uro. Yang la era bi mang hai cik nah. Pak Sabdari ya.
2: Ni la bi mang hai je.
0: Ngkenya.
2: Di jawab yo. Kuai lamnya, mio anak cewek piye kita janji.
0: Mana ibu kena?
2: Ya kena adik Nurul lah kan. Kak kedua putang tu.
0: Aduh ya Allah, ya Rabbi. Nama ratik-ratik hai Pak Safi. Eh Pak Saudari.
2: Semangat dengan berjejam ibu dah.
0: Bila nama ratik-ratik, nak ambil bosan.
2: Berjejam orang tidur, beli kedua putang.
0: Oh menan. Astagfirullah. Pak Saudari. Nyong ronyo hana jo lagu geron. Bah.
2: Lagu dada adik nunggu mentong ingat.
0: Pak Saudari tinggal nama Manglai ba.
2: Lagu dana bidan langsa mentong.
0: Bidan langsa. Okey siap. Yakub Tailah. Salam-salam silakan.
2: Salam-salam. Jumat Ilham Baru, Yana Alam Aku, Kak Iman Alam Burung, Kak Ilu Negara Air, Mama, Bapa, Nicu Kuyung, Dawa Ufa, Ibu Dari, Ayah Pulau, Bang Idi Radio Muka, Bang Midi Saputra Mencang Gempang Dua, Itu Momentum.
0: Good. Terima kasih.
2: Jalim-jalim kita ngurul-ngurul ini. Ini sihat mencang.
0: Amin. Ya Allah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa sob dari oi dari Aceh Jaya. Warihlun ya. Tidak bisa berkiti-kitin deh Nurul. Dah dengar lagu Cik Mat ile dari Armawati AR Buno, Bukti Cinta.

Kejerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harkat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Menan Kewarilun kali tahadirkan dua buah lagu yang gelake lecek mat dari kawasan Lembaru ngan Pak Septari Oi dari Aceh Jaya. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lama acara sirebo nawarhi ketanyo yang ka gepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warilun sayang.
0: Naka Eli.
1: Betul Dek Nurul.
0: Gimana Nurulnya Kak Eli? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat Dek Nurul.
0: Alhamdulillah.
1: Dek Nurul sehat sih kan?
0: Sehat Cid, alhamdulillah.
1: Ya syukur alhamdulillah. Semoga tanya wari-wari empat mantan berada abu sehat mandum Dek Nurul kan?
0: Amin ya Allah. Kak Eli dengan apa ya?
1: Yang potong-potong sayur sekarang.
0: Oh potong-potong sayur. Bubungnya kali ha?
1: Bubur macam kali ni Dek Nurul mihana long hasil tak jabut.
0: Oh nan. Kak Eli biasa bubur apa pahwa duk baju?
1: Kadang-kadang menurut pada anci mihana jalan-jalan awan, min jalan-jalan dilak baju kan.
0: Mana?
1: Tengah lapan, min jalan-jalan karena yang nak ajak siat. Yang balik-balik bubur mentau je.
0: Oh, apa pasti gurung nak nyawa?
1: Anak lelu baju di pengangkan yang pekemnya luar tu kan anak sayur nayang kan walaupun anak lelu tamah dengan sayur kan?
0: Ya, yeah, betul.
1: Ya, nak bagi minyak bengang untuk minyak mentem. Sejak so, sampai dihalu. Jam-jam pos itu kakak aku bakal dihalu kan? Tak sayang sih kan?
0: Ya, ya. Kak Eli. Ya, di rumah nak tahu posan Kak Eli?
1: Ya, Kak Eli saya nampak dia hana bosan-bosan kan? Di Nurul.
0: Hana bosan-bosan?
1: Ya, biasa saja Kak Eli pupuk-pupuk lagi kan? Oh, maksudnya Kak Eli pupuk kan? Duduk sih ada istirahat lagi kan? Pak Ji hana bosan-bosan karena dah kena pubut habis-habisnya. Maknya pun ibut buat draw dan nyodik nurul kan ilmu kan. Kira-kira hak eh tapi yuk sih lagi apanya santai-santai. Pun dah lalu semayang asa tak jam emak yang dah duduk dengan yang kan.
0: Berarti hantar mi tekan rasa bosan lah.
1: Nampak je Hana, kan nanti waktu pororo pun dia kata ajak apa, kan rumah yang ngangan, lah mau buat ngangan kan.
0: Oh,
1: kan kau berbincang-bincang, kau berkena dan dengan bosan-bosan mana, kau menghilangkan dengan nanti Nurul.
0: Oh,
1: kok je namanya Hana, ya Hana bosannya kali ini dia. Walaupun Hana yang ajak, yang nanti kau kata tengok kan kata tu bicin dulu orang minggu, orang ajak yang di Nurul kan. Jalan-jalan lagi baru kali, jalan-jalan dengan keponakan adik yang.
0: Oh ya, kau lepas baru?
1: Baru wewe-wewe menyanyi cik kunjung-kunjung keluarga, tempat keponakan, tempat adik cik dan yang kan.

0: Jadi keliling-keliling, tahu-tahu kapok nang rumo.
1: Ada teh kak minyak kata terbiat.
0: Iya betul. Katanya juga gak mumpuk adiknya, keluarganya bahagia tak dengan adik Nurul kan?
1: Iya, yang punya.
0: Yang banyak kak Eli, menurut kak Eli, Hana bersama sama kak Eli lah. Karena tak ingat nak kegiatan cik, walaupun nanya Hana ada kerja, ampliwa lah ni, tapi watak tak jawab, ngongong, rumpuk, tak main-main, ada duduk, ngongong, si watak tupu, baik rumah si aju-aju ni kan. Nyari rumah macam nak saja kegiatan apa dah bubur nanya kan. Walaupun Hana bukan sebersih-sebersihnya, tapi itulah namanya ibu RT memang yang tanya orangnya tetap tanya bersih-bersih keliling-keliling lagi yang rumah tanya orang di Nurul lah.
1: Ya sih, berarti memang menyole kegiatan, menyole aktivitas sebenarnya. Tapi be yang set-set kak? Boleh variasi je ya?
0: Kita set di Nurul. Yang sekarang jahat ni, kita tahu kalau dah magu untuk mesti kaluhun, kalau yang kata kajar juga dengan ini kan. Sisi cikgu nak saja anak-anak, ilan duduk, mesti nama-anak, minyaknya berbuka hampar. Ada punya dah bosok madumbo pagi nan sampai landa dondong ni nangga.
1: Ya betul betul betul.
0: Kau ingat saja kegiatan yang kalau kasar kan?
1: Ya.
0: Tak malam-malam lagi banyak nak saja pula kayak ibu gak dengan anak anak ee. Mantau si Rais kadang-kadang si Gunawan, mantau gogo daddy yang kan?
1: Mantau aktif sih punya malam kah?
0: Nah. Punya berita dengan awak Rizky, dengan awak Amar yang dia menekan kan? Dengan berita-berita karena ibu kakak 2000 pun daftar JJS kan jalan-jalan serta
1: ya kan? Kenyan padahal kan kebuka tampuan tanggai 2 rupa aja kak 2000 dro yang daftar jadi kak penuh kak hanjit ya. Leh Nurul kan kalan do meco nomor lebut Nurul yang info-info
0: kan ya bukan pula bukan antias abu antusias kan untuk memperingati yang HUT RI dan yang akan ke 81 kan
1: iya betul-betul
0: semoga bahagia mandu-mandu dan ibu senang lagi yang belum nak donor darah nak UMKM dengan di Nurul kan
1: iya yang kenyang tapi untuk jak-jak untuk jak nikmati acara je kak nama salah kadang dia donor darah.
0: Insyaallah karena nak acara sih orang keluarga si ada. Yang sejak Hana ramai-ramai buat keluarga Hana tripnya insyaallah religia si untuk meramaikan lagi yang kan.
1: Heeh, nanti ramai sih yang jajak walaupun mentu Hana daftar kan. Nah, jajak yeah. Sih ikut serta menar.
0: Kan dekat ayam mumpak ngon lagi yang tak apa-apa. Jadi itu mumpak ngon dek Nurul sayang punya nawate ya.
1: Insyaallah ya. Nanti nanti Kak Eli Kak Eli dapat kan Mbak proper ndak ah.
0: Dupa tadi mak 41 42 kan juga ini jak ada kala nak kuat yang tiga gambarnya patah kayak hijab orang dituru kawo gantungannya si Fiji rupa ji gantungannya orang Rais. Mana mana tempat yang si Rais kok lagi orang kan. Alah ana jadi lah ana di Nurul.
1: Oh ya. Ana masalah kak.
0: Ya, kok ini dapatnya jak kayak ini baik peluang bang.
1: Ha, mana nak? Siap Kak Eli. Gak nan. Ente nak kabari mentang atau mesti truk kena kan? Menduri ente kan? Karena Nurul ke dinas suruhnya. Dinas full day.
0: Nan tamong ni Nurul.
1: Dinas tamong tanpa teput dari bunga hampir teput.
0: Ya. Alhamdulillah. Insyaallah ada kita doa bersehat ni Nurul.
1: Amin.
0: Ini lagu sabar di Nurul dari Cik Rani.
1: Cik Rani judul ji.
0: Jalur Jemerang.
1: Good kak. Nurul leh.
0: Ya, salim yang boleh ke Dik Nurul. Semoga Dik Nurul bahagia sabinan, tetap semangat, ceria sabi cinan. Berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah SWT keluarga Dik Nurul bah.
1: Amin. Mana cik Eli
0: bah? Untuk waris-waris lucin Lilis dengan keluarga buatnya. Semoga abu sehat cik. Semoga bukan jualan buatnya berlaris manis. Dan Dik Nurul cik jualan buatnya suri-suri goreng-goreng. Semoga berlaris manis cik. Dan untuk IP yang di Lam Lugup, semoga abu bahagia sabisit. Dan untuk Nurjani yang di Gucu yang semoga abu sehat cik sahabat rumah-rumah. Cik Mat, anak tua cik, Pak Sabtari. Pak Sabtari no pula nyo, tapi cu nama haita di Nurul lah. Alikan bukan Pak Sabtari, anak bosan-bosan yang cok peng letak kalinya 60 kilo Pak Sabtari.
1: Cukup mahal ya?
0: Ya, tengok rumah haita macam picu. Jadi hana bosan-bosan inan berkebun kan.
1: Ya.
0: Sambil nak buang pekeng kelapa sawit. Untuk makcik Syed Hayati Rizka dan kemandu-mandum yang dengar mantau, semoga bersehat-sehat warisan yang memandum. Yang dengar sakit semoga berbagah pulih ya.
1: Amin.
0: Mana mantan Dek Nurul? Lagu kan adek?
1: Lagu kan merompoknya kak.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli dari Pagu. Iya, dilikut Kak Eli. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Perujuan 55.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Kak Salwa.
2: Ya.
1: Gimana kabarnya?
2: Bagaimana insyaallah. Alhamdulillah, syukur nikmat Allah.
1: Iya, katrek mana merumpok, Mbak Sirebo.
2: Oh, nah, tamong. Hai. Nah,
1: tamong, bajan.
2: Sarung.
1: Baro, oh, barongan Kak Juli ya.
2: Kak Juli.
1: Oh, iya iya
2: iya. Barosa.
1: Barosa ngan so?
2: Nah, Kak Juli cin.
1: Iya. Nyengkenyan.
2: Ngan Kak Juli kan katrek untuk Kak Juli katrek menturi ya kan?
1: Mana? Pate
2: pro satu.
1: Oh, mana? Waktu buat pro sawah ya?
2: Waktu bungon jaru.
1: Iya iya iya. Kak Zalwa, ni tengah apa ya, Kak?
2: Ana duduk bro.
1: Duduk bunga kala.
2: Ka.
1: Alhamdulillah. Intan dia bang.
2: Karena Allah ha. Ya karena kamu nya na sing aja abak rumah keponakan eh. Na acara anak yatim piatu yang mau nikah tanggal 20.
1: Oh menan. Ya ya geget berjalan Kak bah.
2: Ya, karena pesta ji tanggal 20 pet.
1: Oh, 20 pet belum ke? Ya ya, semoga jadi, lancar. Be ujian ujian kan?
2: Ya, insya Allah karena ya hana ma anak yang hana tanya kalian so kalau nak?
1: Ya, yang kenyal.
2: Yang kenyal.
1: Rai tak pahala kak, tak pun.
2: Alhamdulillah, syukur nikmat Allah. Ya. Karena yang kalau ni kan Bang Kak Zalwa, Kak Zalwa, nah saudara-saudara lah mah wali-wali ya. Kalonnya.
1: Kak Zalwa, good. Ya. Nyan kan uronyo tentang pakan eji teka rasa bosan yang tangkat dalam tema tirebuh Kak Zalwa. Menurut Kak Zalwa pakan e na rasa bosan nyan Kak?
2: Kadang-kadang kan. Tanya tadu ro kadang-kadang but ji hae tatubun nah. Jadi rasa tanya bosan. Tapi kadang-kadang menantai tatubut ana sakit li badan tanya. Karena kan pakon ya. Sakit badan karena ana tatubut. Jadi Kak Jalwa kadang-kadang memang ana but lah kadudu. Sakit badan Kak Jalwa menan nabut. Tiga teman. Ngalai tak konfong.
1: Nen, mesti bosan-bosannya karena hana tak pubut buno. Bosan sakit badan lehnya na.
2: Karena kan lagi Kak Jalwan du sabi. Nyona han itu nyona bersih-bersih rumah mesti likur-likur kan. Tiga teman.
1: Jaga rumah.
2: Mana kak sakit badan
1: Tapi menyebosan karena hana but mana na.
2: Iya.
1: Tapi menyenabut hana dapubut karena bosan cit.
2: Iya, halo kan sering kadang-kadang mak kudu orang kadang hana but saja ya. Sakit badan lo menang hana menang nak kerja hana sakit li badan ya Allah. Menang Allah
1: ya.
2: Saburkannya.
1: Oke, Kak Zalwa. Sakit badan berarti akan bosan ya.
2: Sakit badan.
1: Oke, siap. Lagu pelagu Nur Putagron?
2: Yang kali Armawati FE.
1: Armawati Buno kagak Buno.
2: Oma.
1: Lagu lain.
2: Awe kak je.
1: Ya, Kak Arma bagah jaga agaknya.
2: Nyangke lah. Lagu buat tambah radio. Di jadi tak boleh coba. Jom jom mentang. Cinta. Ana Sulaiman aja.
1: Ana Cinta Sulaiman.
2: Puting Ruko.
1: Cinta Puting Ruko. Ana Sulaiman. Nur Wilaba.
2: Ya.
1: Jadi salam-salam han kak.
2: Pertama untuk Dik Nurul, salam manis, salam sang selalu keluarga, berkah umum mudah rezeki, dia pergi tanah suci keluarga Dik Nurul.
1: Amin ya Allah.
2: Untuk Kak Juli, mudah rezeki juga, panjang umur, dia pergi tanah suci keluarga Kak Juli.
1: Amin.
2: Untuk makcik juga, semoga panjang umur, Kak Eli. Untuk ayah gah. Untuk semuanya karena dah sama.
1: Okey, hana
2: masalah. Bersiap untuk Mbak Irham, salam manis, salam sayang selalu keluarga, berkah umum rezeki dengan anaknya.
1: Amin.
2: Ya pergi tanah sisi keluarganya Bang Irham.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Zalwa Ulfa dari Berawi, Warihlon. Dah dengar lagu Jalur Jemerang elek sajancut Rani Auliza. Nah, Ana Sulaiman cinta peting rukuk.

Warihlun yang berbahagia, dino kaji tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandu inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, bahagia sekali untuk hari ini kita bisa berjumpa kembali di Pro 1 di edisi hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Ya, baru saja rekan saya
1: Propet Budaya Anu Nanggro.
2: Menanku warahilon kali tapi saudara sajan RRI Prosa Banda Aceh untuk dengar lagu Indonesia Raya pembacaan Pancasila ngan himne Aceh. Dan Bu Nopi kali tahadirkan lagu yang gelakele Kak Eli di pagi ya ngan Kak Zalwa Ulfa dari Berawi. Semoga kamu bahagia. Warahilon ta sambung lom acara sirboh ya yang kawai gepreh bak nemboi lafal panam ta sampai le. Halo, assalamualaikum warahilon.
3: Waalaikumsalam, Nek Nurul dan saya.
2: Cik ni.
3: Nampak lo.
2: Kiban haba orangnya cik ni.
3: Abang, dia sihat cerah sihat Nek Nurul.
2: Alhamdulillah. Tengah di rumah, ha?
3: Ya, dengar lempah Nek Nurul. Dia kalau nduk, kamu tanya tu.
2: Anak kegiatan orangnya cik ni?
3: Ya.
2: Anak kegiatan tapi orangnya biasa kan ya, aku tak tu di rumah.
3: Ya, paling mah kalau mudah Nek Nurul.
2: Oh, mana? Weh,
3: tercuk lah orangnya.
2: Oh, nyampe sana mana?
3: Yang kau bersanda yang Pak Gede.
2: Oh, peduk Pak Gede. Pekuih kan?
3: Pak Gede kopi. Pak Po, Pak Wan.
2: Oh, nyen tabah-tabah macam. Tertokrak atau mamandum?
3: 50 krak tepe.
2: Oh, 50 krak tepe. Dari Buna Tubah nak mulai ya?
3: Timpan lah, timpan deh Nurun.
2: Oh, timpan asyik.
3: Timpan mau ubi.
2: Dari baru hey, mulai
3: macam, ya? Hei macam.
2: Dari, dari baru mulai berarti ya?
3: Buklam,
2: oh, dari Buklam.
3: Buklam limpan. Bapak limau kalau elem. Buka
2: Pak Pau. Pak Pau. Lawak-lawak depung je dari Pak Limau mana yang Pak Pau.
3: Ya,
2: ya. Ya, ya. Cik ni. Ya, Pak Wan lah. Mudah rezeki Cik ni pun laris manis.
3: Alhamdulillah,
2: Nek Nurul. Cik ni, nyoronyo tentang rasa bosan Cik ni. Nak tahu dekat rasa bosan Cik ni?
3: Nah, Nek Nurul, ni kah hai tah Nek Nurul ni. Dia duduk di ayun, di ayun. Cuba cuba amplam Nek Nurul. Dia mau ayun bro.
2: Oh, nyen rasa hai.
3: Rasa hai yang kah hai dah. Ya piyo sih ah. Sama ayun ayun bro.
2: Nya rasa bosan dengan rasa hai nah taman man.
3: Hai bosan yang kenyang. Hai de pembuat ni ada piyo.
2: Oh, menan. Piyo hilang tiat.
3: Ya, ni ada pembuat ma.
2: Oh, ya, ya. Karena ke kibana, ke suntuk.
3: Saya ada lompok yang melingkar. Mau ada yang melingkar. Mau ada piyo tiat. Kamu bosan dah.
2: Taduk di ke Pak Lawayun lah.
3: Ya, duk layun terus. Ad mayun.
2: Mayun. Dengar layun.
3: Nak dengar.
2: Hai, dia dengar lah macam ni ya. Punya handa lebut lah.
3: Bapak kaya. Bapak kaya jemput ni lingkar mo.
2: Nyang ke nyang cik ni mangat tak rumah kan menyona bak kai lingkar rumah dumpa je tak ada dro mandu mah kupu perle je tak pak dro
3: bak lima ni bak pete ni kau pui ni lingkar rumah ni empat le gule
2: jemot tak badan pular ana
3: ya lem pular kala lem pular bak hu le de nurul bak ranu ya. Ah, lah rumpun ya.
2: Kan lagi pergi ya.
3: Ya.
2: Alah cik ni. Nyan cik ni kan.
3: Betul dia memang minyak di gogor mulu.
2: Jut. Pasti dia jam
3: punya. Macam-macam.
2: Menye nawate yang pa. Cik tak jak cik ni. Mana wate yang apa. Hana yang tau dah jak kan. Menye dah pegah memang mangat. Man, bak dah pepah-pepah wate. Ya
3: ke dek
2: lorong. Cik ni biasa menyoka bosan berarti ron duk layon le ya.
3: Ya le mayon gitu.
2: Mayon gitu. Nyen ke lah rasa bosan. Han apa ya jak refreshing ulu ah cik ni
3: ya. Ya menjan dah dengan dek dulu.
2: Oh nanti.
3: Ya ulam bo dengan ke yang main dengan keluarga.
2: Oh.
3: Kan dijaga.
2: Ya karena je oh bak dah jap ya.
3: Ya.
2: Okey cik ni, kabar eh cik ni. Lagu pelagu untuk Nur Putra Geran.
3: Rindu kecut bang.
2: Rindu kecut bang. Kak rindu kecut bang cik ni ya.
3: Ya. Pasal Subang tajam, tapi rindu. Lagu dek nurun.
2: Oh, pernah. Nyan genyam menyok ke sayang kan hana habis rindu lepoi samping.
3: Ya.
2: Rindu ke Subang Kurniato nah.
3: Ya, dek nurun.
2: Cen nurun euy lebeh nya hana merumpok sebalom. Nya salim-salim mah nilai dang-dang nurun euy.
3: Salam adik Nurul Ile, semoga adik Nurul selamat imam, dah rezeki sehat sekeluarga.
2: Amin ya Allah.
3: Adik yang Kak Anggi, adik Juli,
2: yeah.
3: Kak Syul Zarita, Pak Amri, dan kemandu-mandu-mandu.
2: Siap. Ya kan Cik ni, menyanyi lagu Kurniatun Hana, Rindu Kecut Bang, Junaida Najid.
3: Ya, yeah, ya.
2: Yeah. Oh, dari Junaida, mantang dapur apa?
3: Yes, Dek Nurun terima kasih banyak.
2: Sama-sama, Cik Ni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ni dari Cot Gli yang gelakkan lagu Rindu Kecut Bang, walaupun saja ya. Dili ke Cik Ni gagal perhebat berdujuh 055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam Nurul.
2: Iya, Wak John dari Gleng Genteng. Gimana Pak Uronyo Wak John?
4: Uronyo urut dan langit biru dah.
2: Oh, menyohaba Wak John pasti lah gak.
4: Gimana
2: bengohnya tengah di rumah?
4: Hanya tengah rumah tengah tante-tante tak kok.
2: Tante-tante tak kok. Mana bu tante tak ada?
4: Ah, buat na, dek macam tu buat, nenek tu buat lihat tadi ya.
2: Hmm, yang kenya, ni tak cawat sih robo hilai ya, bangoh.
4: Udah.
2: Wak John, nyoronya tentang rasa bosan, Wak John. Nato idekar rasa bosan atau suntuknya, Wak John, Pak Ron.
4: Nah, jadi kebanyakan ada begadai, ni kahana buat dek bosan lah.
2: Menang.
4: Menang kenya, kahana buat dek, bagi nyohor aja ronyo. Oh mana ada yang majak. Kalau sana tu yang jangan hei tu jangan ada yang majak tapi kadu orang berdu ah.
2: Mana?
4: Ya kau macam tu orang berdu pepe bawahnya. No kerjanya bawah. Nada jangan.
2: Kedua nampung ah.
4: Yang kerjaan. Yang kerjaan oh jadi menyusut ini kan ya pun ada kan. Kan ada dengar radio dah ke bosan je.
2: Mana? Ni hana radio bosan berarti tau nah.
4: Bosan lah, bosan mah nak pun dengar lagi tanya duk barancang belang ilang apa nak hal pun dah habis.
2: Yang nak di masuang ya nah ngantuk dicek mah.
4: Yang ke jalan itu.
2: Pak John berarti punya bosan benabut ya Pak John ya.
4: Benabut.
2: Mana punya but atas atas aja kan bosan je.
4: Nya buat ada so mah betul bosan mah kadang-kadang tu kau order jangan tu kan ah tata tu ibu ibu tata kerat eh alai
2: apa
4: kerat tapi tu memang bosan bukan ya hana hana
2: bosan nuri rumah bosan menyokat truk nuri hana betali
4: tu ya tu kena cara mengon tu kare kare wajib tu tu kata kamu betali
2: ya ni kenyang kan nuri buka habang awak rana kayu lah
4: ya kan tenang lah kita jemu pikiran lebih tenang ya
2: ya ni kenyang dengar dengar cerita dari awak rana kan. Hago Ron, Wak Jon Ron biasa menyewa kebosan berarti nak mengen dengar radio mana nah?
4: Ya, agaknya kebosan tu dejak buku den tu, nak hari buat kedai dah dengar tak
2: nah? Mana? Nak kebosan dengar radio?
4: Ha, nak kebosan je boleh biasa ni, tenang tak nak?
2: Oh, benar.
4: Dia lelaki lagu lah, Mak Rio,
2: kau cuma dengar mandang lah, karena naik. Najib tak berkah abang dengannya nih, dengan penyiar
4: eh. Ya betul.
2: Iyalah.
4: Oh ya bosan ni orang nyoi.
2: Nyoi.
4: Kecuali kahne kahne tu boleh kita tiari waktu perak pulang di mana tu pun nali.
2: Oh.
4: Ini kagak dia waktu. Ayah le.
2: Yang kenyang. Wajar.
4: Yang ke nama tak wajar lah. Nopo berkali.
2: Kabare. Lagu-lagu nopo putagaran.
4: Lagu awak pulau Sabirin Lamno.
2: Pulau Aceh. Sabirin Lamno.
4: Okay, kali siap. Pun geran pun eh.
2: Terima kasih.
4: Lain aja be botanji dan ni be han aja. Jadi jangan jauh tahu tanji. Oleh lihat ini awak kamu bosan awak.
2: Yang ke nyan.
4: Yang ke oleh yang kamu mati dan lama dah.
2: Ya.
4: Oleh nyan lah, kata lah. Cuma puno.
2: Ya.
4: Kata lah mah. Kekai di puno. Malunya lo kekayati kekarannya agak mendu-mendu mas.
2: Good, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wak John dari Gili Genting. Semoga sehat habis Wak John beh. Nah, baik bosan-bosan. Jenny di Cokli kagepreh lagu Buno Gelake ya. Rindu kecut bang dari Cunaida. Lehnya na Wak John taknya Gelake lagu Pulau Aceh. Sabirin lamno.

Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Sepet Budaya Anu Nanggrok.
1: Menunggu warihlon kali dah hadirkan lagu yang gelak lecek ni Codgli ngan Wak John dari Gle Genting. Semoga kamu bahagia. Tetambung lo acara si reboh bagi warihlon yang kagepreh bak nemboi 886 dah sampai le. Halo, assalamualaikum warihlon.
2: Waalaikumsalam.
1: Nak adun. Alhamdulillah sehat. Adun bagi banronyo. Halo Adun.
2: Tuan.
1: Pagi ba nuronyo Adun sehat.
2: Sehat, tema tu unda agak nuronyo.
1: Oh, tu unda. Taban cik lagi no. Agak tu Man hana hana tat lo, man hana rupa si luar. Ya buat deje tu umo. Karena kibana mencahaya le ukuran ya tilau.
2: Kau itu dua
1: aja. Ilua. Mainnya nyoi dalam mana tu uman? I dalam rumah.
2: Udah aku.
1: Gimana?
2: Nak aku.
1: Nyantem gimana cara aman dapat gad man? Nejak kenal han? Nak ikro? Nak lebih dalam?
2: Dalam apa ber?
1: Ya tu luar, tu dalam mana?
2: Tengok gue asyik tak puja ayo gunung merapi ya.
1: Gunung merapi gak jalanan.

0: Hai, menyebat 4 jam tu bosan kat nak kan. Jadi kan macam puyan tanya pubu pasti nak bosan kan. Atau buat kerja atau nanya lah. Jadi daripada ta bosannya ada berikut aja adanya kan.
1: Kau menja.
0: Bila kegiatan lah bubeknya rasa bosan lah lagainya. Puyan amun lagainya kan. Jadi nyon jadi hati alahai tak kerja dia, tak jauh lah ini dia, tak berupah lah ini dia kan. Ya, punya adun ni, punya rata petang, punya ayu ke dia, laut je ramai kan.
1: Oh, laut berarti yang je pekada bosan lah.
0: Pekada bosan dia, tu orang dia je, puah rumah.
1: Ya lah, masalah nak boleh. Adun. Pakan adun galak ke laut?
0: Kebang, kebang.
1: Pakan galak ke laut, menyangkan bosan, pakan galak yang jauh laut.
0: Di home kan aku di gadoh di gadohnya lah kadang tu nak lewat naik lupa kadang lagi ada kan pokoknya kan angin laut kan bukan ule ni terasa flong kat aku jadi hana beban
1: kan. Oh nan pula tak gelombang-gelombang laut mana nah
0: pulau angin-angin di pulau gelombang lagi yang kat aku lah
1: kenang mi boh mana bila mah. Pulih je budak nah. Tak nak bosan-bosan. Okay, bang.
0: Kan aku?
1: Tuan.
0: Ya, bosan ke? Mungkin aku lepon radio. Tengah-tengah aku lepon rumah radio je. Tewa dua aku lepon radio. Maka nak
1: bosan. Berarti kan lah. Bagaimana bosan dengan dengar radio?
0: Mungkin aku pula. Menyohan kali. Dah menyohan aku lakai lagu. Dah mana apa aku kerja. Tak apa. Aduh, dengar lagu. Baru lagu.
1: Walaupun tu dah dengar-dengar tagok lakinya kenapa duna atau roh laki asyik berputa. Ya tak putar ke roh dari masa YouTube atau apa nak lagi kenapa sih dah. Lebih hayu atau tak laki alihnya ke buta benar ya. Tenang di hati ya. Lagu pun lagu pun Nurul Putar kadun.
0: Army Yusuf kan aku.
1: Army Yusuf judul ni?
0: Anak desa. Anak desa bang.
1: Army Yusuf. Anak desa.
0: Army Yusuf lah.
1: Cenderu ulah bah. Anak desa. Army Yusuf anak desa.
0: Desa.
1: Ya putuh-putuh su aduh no. Anak desa na ge duet ngan Izak Lamno ah. Mana? Eh, hanya kamu rompok apa?
0: Ani abis-abis kali kamu tak tahu.
1: Gimana?
0: Ani abis-abis kata mong.
1: Kak, kata mong no.
0: Tak tahu.
1: Kak.
0: Kita mari dah jangan nanya apa. Cuma
1: kalau gimana?
0: Kan dia tadi kita tanya ya kau cuma lucu.
1: Ingat-ingat dah. Okay Dun, salam-salam ke Saudun.
0: Dun yang kade damong yang taknyo pandum dah ayu mandum tak ba kan kan adu no ani pre tak ba tengok pekerja aku pun adu yang tak nunggu tu tak angin tu tak pandum lah lah mau.
1: Okay siap.
0: Dia berdehak dah boleh mandu mula.
1: Amin ya Allah. Adun menancit mudah rasa kiba. Talim kau memandu minan.
0: Kan aku mungkin apa?
1: Good. Eh Adun, gak yang kerja?
0: Gak tak kamu rumpok kan aku?
1: Kamu rumpoknya? Duet dengan Izak Lamno?
0: Tak. Waktu kan aku buat agak lah kan aku apa?
1: Good. Okay. Kaga grup juga. Mungkin naga ken talim tapi hanadeh nurur dengar. Biasa. Adun gada-gada jaringan ya. Dilikut Adun kaga preh bak putu jauh 055. Halo, Assalamualaikum Warahlon. Halo, Assalamualaikum Warahlon. Oh, kanya hana lesu ke? Pergi ke trena. Halo. Halo, Assalamualaikum Warahlon. Iya, lagi hika getren ya. Hana masalah. Dilikut Adun bagi warih-warih yang kena bergabung silakan rak 2 pon emboy 0651

0: 0855-0817-0887-0886 pijit ya. Dan tema aja mantang saban ya, tentang rasa bosan pakan itu kah, rasa suntuknya nih. Lainnya pakiban cara dronung biasa pegadoh rasa suntuk. Jadi naga kagepreh Mbak Nembo Ibu Dujuh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mak Cik.
1: Gimana?
0: Gimana orangnya Mak Cik?
1: Alhamdulillah, syukur alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Tama lagi hihet hat buat apa tu?
1: Balik buat bak sok WC aku pulang aja.
0: Balik apa?
1: Ya WC dah nanti.
0: Oh, ya WC. Oh, menan.
1: Kau kalut juga, pelik-peliknya, kalau tabur-tabur, alhamdulillah. Kata tahu. Tahu aja.
0: Ya, yang kenyan. Mak ciknya kalau mak cik bubuk tu radio.
1: Dia tadi.
0: Karena main baju.
1: Macip-cip
0: tak tu.
1: Macip-cip tak. Aku lagi nak tua di minyak bini.
0: Nyok ah mak cik bubuk lah.
1: Cik pun hang ganggu mak dia kan katanya telefon.
0: Mak cik.
1: Tuan.
0: Mak cik tak tapi apa?
1: Alhamdulillah sehat bertahan. Manju banyak tahu sehat cik manju dong sekarang kan bu.
0: Amin ya Allah.
1: Tanya besarnya kalau gati belum maklut manjunya.
0: Ya, yang kenyan. Kak nak kenduri maklut di kampung mak cik apa jalan mak cik?
1: Mana kamu biasa bukan bunda maklut kan hai?
0: Oh maklaki ya.
1: Hanya lah bu. Dan tu kerawat buat kampung dari di Perancis manju di luar rumah ya.
0: Cuman? Dang bu?
1: Ah, wei kena di rumah di tahu undangan tak bang tak mesti dia buat dia dua lapi.
0: Oh menan.
1: Ya. Itu kena nak naik kena wei ya.
0: Dan buat mok lu akhir mandu mah.
1: Ah, rame-rame awak kena naik tahu undangan tu.
0: Iya.
1: Macam labuh-labuh buat tabung dia labuh tak dua buah lapi tu kita sama. Oh dia.
0: Ya.
1: Tahu awak kampung balik bang cik. Ni bom dan nak ajur lah enak elok kita puang lah nah.
0: Ya.
1: Ayan. Alamak sama dengan ku tak tengku.
0: Iya mak cik. Mak ciknya urunya tentang rasa bosan mak cik. Natom bosan rono.
1: Ni bosan, ni bosan dulu ke yo aja dulu. Alun eh saya nya pulih kan ada dia dia sehat.
0: Nah.
1: Kalau lagi tu ngajak mengemabut itu ya, ngajak mau ajak jam berapa boleh biji kali ya. Ya dia ada boleh.
0: Ia tak ada dia.
1: Tak ada dia.
0: Oh nah. Pokok jangan jauh ah mak cik ah.
1: Macam mana boleh 68.
0: 68. Oh dari
1: habis sinar ah.
0: Dari zaman hat lah kan radio.
1: Nah, perlu boleh lah. Bapak-bapak nak tanya dengar itu pergi bergerak RI. Petualangan. Ya. Ini kerupuk yang ini terbuh lah.
0: Hana terbuh lah. Rajin punya, program awal. Nanti ingat mak cik.
1: Macam dia macam hari ini nak pulih, menjemput lagu siam ke macam ni ni kat gon buat satu lah.
0: Oh, ya ya. Awak hana proper lah mak.
1: Dunia selama hentam aja lebih. Profit itu dia juga sejam tapi selama pertama jauh aja zaman pos itu pos yang itu.
0: Menang.
1: Ya. Pos itu orang itu. Ini ni sejam dah pos sejam dah pos. Ya. Kalau orang nak selama pertama lagi guna dulu macam ni.
0: Iya mak cik. Mak cik berarti menyeka bosan dengar radio mak cik ya. Hidat-hidat minyak kebosan tak nak?
1: Minyak berpuih, minyak berpuih yang mudah tu duk apa ada kaya baju nian duk
0: baju rujak-rujak ah?
1: Ngejak upah mati yang macam semula lah duk kecil dengan rumah dia memang ublok bila rumah dia dengan paduk raya ada
0: dona dona mengenang ah? Orang
1: tak buat program tu mungkin aku kena orang terkara ni nanya aku ni agak seperti you lah macam-macam nampak penyiar lah. Dulu dengar radio, dulu waktu itu dengar baju kuih, kuih yang dia ambil baju yang dulu, tanya baru orang mulai malam.
0: Oh, ya, ya. Okey, mak cik, kabar eh, Mahan. Lagu apa lagu, Nurul Putar Gerona?
1: Hah? Lagu? Ya, tadi laki lagu mau jumpa, dia aku dah sakit banyak.
0: Oh, menan. Sakit apa? Tak tahu.
1: Mak apa pula yang nak tanya ngoi ya itu jangan lupa nak.
0: Ya Allah.
1: Ada nak minta lagu macam apa nanti ya? Ya. Kalau minta kalau tak pasal anda minta ubah. Kalau tak
2: Bungong jempa, bungong jempanya kam rumpoknya bah?
1: Ah, ya. Kalau kata mang damang, yang semoga sehat sama imam dalam setiap banyumu untuk rumah ini sama imam.
2: Amin ya Allah.
1: Dum, kata mang damang mana ada cak adun, adun di rentang.
2: Ya, di rentang.
1: Yang langgilnya nanti boleh kapri, boleh.
2: Gaknya kerja pak kebun tawe cit? Mbak kebun tawe cit.
1: Yang ke dalam luar pun orang kata mau guna langgan dan sikit mak menggel-menggel bulu orang kecil kot nyantuk berlaris manis
2: ya amin
1: di kat cik cik cik ni di di apa nak cok cok li cik li tau lah hanya namun nak berhati dan mana mandu mak
2: terima kasih mak cik bagaimana pulih mak cik cucu mak cik apa.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak cik dari Lam Ara Warihlon ya. Dah dengar lagu yang gelakai le adu ni le buno. Nah, Army Yusuf sajan Izak Lamno ya, ken lagu anak desa.

Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.

0: Menen ke warilan kali tak hadirkan dua buah lagu yang kegelak kali adun dari rentangan Mak Cik di Lam Ara. Buno Mak Cik yang laki cucuknya ya, yang dengan dalam keadaan kurang sehat. Semoga bagah pulih ke cucu Mak Cik. Dan tak sambung lo acara si rebuh warilan yang kagepreh bak nemboi 886 tak sampai leh. Halo, assalamualaikum warilan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nurul.
0: Bang Basri.
1: Ya, betul Nurul.
0: Gimana Bang Basri uronyo?
1: Biasa si Nurul, sehat wa afiat Nurul di Bani Sinan.
0: Taban cik lagi rona.
1: Nggih nang bu sehat mat kabi teng memendum dengar.
0: Amin ya Allah. Dengar di rumah Bang Basri?
1: Ya, tinggal di rumah ka kena pegak engko nang keluh tadi nah.
0: Ke apa? Engkau roboh?
1: Engkau tagun engkau keluhu nak datang.
0: Oh keluhu. Nurul dengar je pun. Keroboh. Nurul fikir apa? Pakang keroboh engkau. Ya pergi. Ni yang dengar ke mama.
1: Ke nana engkau langkulkan kecuk kau berindam baik mu'eh kat leh ya.
0: Menan. Ya. Okay, Bang Basri. Nyoronyo tentang rasa bosan Bang Basri. Rasa suntuk. Nak tahu dekat rasa suntuk bak drone Bang Basri?
1: Bosan mana Nurulnya? Bosan bagi Bang Basri kan? Yang pertama, orang yang tak pegah lagi tengok apa-apa kerja ibaratnya bau salung.
0: Oh, benar.
1: Yang mungkin tak pegah. Mesti contoh long Hana yang ni. Hana tapi hebatnya, tapi bau salung pun tengok. Memang betul-betul Hana tengok kan. Tapi ibu dah lama yang bau salung pun tengok. Buat dia gelimung tu. Memang betul. Betul kenyataan Hana memang. Tapi saya dengar Hana yang percaya nama tu je. Ini tak berasa tentu kau bosan. Tak kan cok kawin tak boleh kemawin tu.
0: Ya kemawin ya.
1: Ya kemawin tu. Yang paling hobi dong dari muda kan dari mak kan paling hobi kemawin.
0: Tenang di hati pada kaikap engkut dah.
1: Ya?
0: Tenang di hati pada kaikap engkut dah.
1: Ya, tenang dulu dia. Ada mula naik kau, kena popo sama dalam tahu.
0: Cik Ayu dia, ha?
1: Ya, yang dah tunjuk dia terus lupu dah naik kau kadang-kadang. Nah, apalagi kau ilih yang kau payah tak tu, hanya ilih.
0: Ya, yang kau nya.
1: Ya, yang kau lain mangat tu.
0: Ilih ke baik kau, man? Kau bilih yang alu, ha?
1: Ilih.
0: Ilih ke baik kau, ilih? Ana ada bayang Mak Nurul. Yang Nurul tu.
1: Ana ada bayang.
0: Yang Nurul tu pun bilih. Mak bilih mana naik kap langkawi kan? Bilih
1: kan. Yang nak ni macam ni je bulut ni kan.
0: Bulus. Bilis bulus.
1: Bulut.
0: Bulut. Bulut basah.
1: Basah je bilih. Bayang kau nyan.
0: Nan.
1: Hana. Yang nyu bila pa kan nak yang melihat tu ada dua tu mampu kan.
0: Nan. Gak nak yuk mah?
1: Gak nak yuk ni mah nyuruh galak ki. Bagi orang kau nyan lebih lama nak galak.
0: Ya. Okay, Bang Basri. Siap Bang Basri. Menyoka bosan berarti ya kemawi Bang Basri ya?
1: Menyoka gak bosan.
0: Menyoka aduh Bang Basri buat tempat kemawi berarti tengah bosan. Ya kan?
1: Tenang pikirannya lu enggak kong kemawian cukup tenang pikiran lu.
0: Ya.
1: Dua dia dalam plastik tabuh plastik kopi yang malam yang kan. Ruko buna tabuh muko yang kui apa ya hari mekangian. Apa kui? Kena dama kui dam dia kopi yang buna pipet tiket silangan dengan dulu be dama mak mendi ya be buklu be paplu.
0: Nah.
1: Dah hulih dua orang tu. Dah hulih dua orang tu.
0: Siap Mama Sri. Kabereh Mama Sri. Lagu pelagu Nurul Buta Geron.
1: Junaida si pilih Sabah Nurul yang good.
0: Junaida man kagak eh no.
1: Oh ka. Marlina Umar man.
0: Marlina Umar judul ji.
1: Si pilih dah dua siapa
0: Sabah. Marlina Umar. Nya Marlina Umar yang na Bahtera Cinta Derita Hati Dua Cinta gaduh warna ngahancur harapan. Nasi jaluk asmara. Derita Hati. Okey siap. Ini akan merumpok apa? Salim silakan.
1: Salim pun kedros. Kedros itu bahasa tapi Nurul mudah rezeki Nurul.
0: Amin.
1: Alanya ayo cuadun cin, alanya masih di Lamara, alanya Amir Mahmud, alanya Kak Inang, Kak Eli, Kak Nur di Pulau Aceh, alanya Sodom. Kak Ati di Kuraya malayan Nina di Kecil layan Dini Rahmi di Cebli ke yang dalam baru lain memandu mai wah.
0: Okey siap. Makasih Mama Sriba.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Basri dari Kota Sigli Warehlon. Dilikut Bang Basri kagak pereh Bapak Putri Jono 55. Halo, Assalamualaikum Warehlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Nur sayang.
0: Kak Nur.
2: Ya.
0: Gimana Nurnya Kak Nur?
2: Alhamdulillah, bajar kayak lagi Dek Nurun.
0: Oh, alhamdulillah. Nau jadi pulau Kak Nur.
2: Dek Nurun karena angin-angin kipas sepoi Rojo.
0: Angin sepoi-sepoi, Masya Allah. Mangat tak santai ya.
2: Ada santai di nerela rumah,
0: ada santai. Menyela rumah panen nah santai ya.
2: Rumah ada kerja awam ya, itu yang mungkin nak kerja.
0: Pepe yang mungkin dah bubuk kan?
2: Nya santai kali kerja di nuru, nya santai.
0: Oh, menggolol leh lah mah.
2: Menggolol leh macam dalam kerja.
0: Oh iya iya. Semoga bagah leh Kak Nur ba.
2: Boleh bosan kenyan.
0: Paling bosan karena hana leh-leh kerja.
2: Ya, kena ada boleh bosannya nak dikerja ni santai di nurung kali kerja baru santai yang mana mesti long kan bosan long kerja di hana dulunya bosan di nurung. Jadi ni kan bosan nak elu bicara kan lebih dah dah dengan tu awak buat buat long dah nak. Mungkin long lebih dah dah yang kak kalau boleh boleh untuk di nurung.
0: Benar. Pokok je istirahat ile ya Kak Nur.
2: Istirahat ile mesti nyonya dalam bubuk dalam selesai kan mentan ingat dabuknya.
0: Ya ya ya.
2: Lagu Kak Nur balon.
0: Siap Kak Nur. Lagu-lagu Nur putar ke mana?
2: Fatima Amir wajah menggoda.
0: Fatima Amir wajah menggoda. Nur ile ba. Talem-talem ke Kak Nur?
2: Assalamualaikum, Pedro Kedek Nurun. Semoga Kedek Nurun tak sedih. Berkah umur, berkah dan suci. Selama iman dunia akhirat keluarga. Akhirnya kita ini suka cun. Akhirnya yang nak baru Kak Ibu Jariah, yang nak Kak Erna, Kak Kiana, Cik Mat, Cik Adun. Akhirnya tadi Bang Alinya Bang Basiri ke Muksal. Akhirnya ke madu-madu-madu Kedek Nurun, baik?
0: Good, terima nanti.
2: Ya, kalau sudah selesai.
0: Gak-gak dengan Kak Nur. Bagaimana dia buat
2: Alina terhati ke Kak Cuk Malik dengan keluarga pun sehat lebih eh?
0: Good, insyaAllah. Amin ya Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur dari Pulau Aceh, Warihlon ya. Tak dengar lagu yang gelak ke Lebang Basri, Lebu Nona dari Tahate, Sajan Marlina Umar.

0: dari Kota Sigli dengan Kak Nur dari Pulau Aceh. Semoga kamu bahagia. Tatambung lama cara si reboh. Nah, warih gedanya yang kagepreh bak 886. Halo, assalamualaikum warih lon.
1: Waalaikumsalam, madam sayang.
0: Sehat, alhamdulillah. Kak Yana gimana?
1: Nah, melumpuh lidah merua.
0: Lidah merua gawat tak eh? Hayut buat tak
1: Lumpur-lumpur kadang-kadang
0: lidah merua. Jangan beklah betul ke Hana agak dengar Nurul eh? Kebegah lemak nawawon macut.
1: Mati ngan kadang.
0: Karena lidah merua.
1: Nanti tanya buat mama le. Nah, nak ke merua-merua mak.
0: Tak ngeri merua baru.
1: Baru tahu ke mana.
0: Astagfirullah, hana terbayang.
1: Aduh, kita dah ngepegah kan, tanya hana tak kengkem, mas. Dari budak biasa tanya tak kengkem, berat-berat tak, pengko-pengko, mas.
0: Tiba-tiba duit beruah. Lupa
1: kita kata kem, pengko-pengko, mas. Gara-gara bidah mertua.
0: Alah panai api baik tu biak ni non. Alah dari langli kan. Maka jika lagi begah menyojak-jak lautan kan. Begah kan. Gaya gereham bacut.
1: Mana tak gereham. Kan watak ajak ke kan. Agak perasaan ke bacut. Kena watak mak tanggoy. Bukan PR kan nak lah.
0: Sampai agar heman. Renan di Tandrom ah. Tandrom. Alah hai Kayana. Nama enggak dengar betul am?
1: Oh, Fiba dengar.
0: Hek dah dah.
1: Ada nak lupa nak tak dengar.
0: Karena orang lain dengar mendu. Kak Yana. Menyia ka bosan ranah pun begat Kak Yana. Pakan dekat bosan.
1: Repressing dekat bosan terkadang le faktor di Nurul. Tidak yang harus tentang pekerjaan rumah untuk ibu-ibu rumah tangga kan. Terkadang tingkat dah dengar bak radio dah dengar laki lagu mula-mula lagi sekusat
0: ya. Bosan je dah.
1: Bosan je dah dengar kan. Tak buat dia radio rubik luar ke dia. Jadi bosannya terkadang nak tingkat tinggi, nak tingkat rendah. Namanya lagi lelah ngebosannya kan bakut tahu di kan harus istirahat sejenak ile kan. Mangga utak adanya kembali fresh dan yeah. Jadi lagi tanya paju lagi anak mik kena si abang tadi ibunya nya najung tonton ni kena paju long. Abang ni ada pengap lah abah dah jepe dia dok di ule kan. Dan naji bosan dengan rasanya nya naju maka kita nak pecahnya anak mik lebih variasi makanan kan. Baik di bosan men terkadang dengan ta pupuk-pupuk yang memang yang butnya abang dah pupuk salah aja tu Nurul. Lagi Kak Erna masa terima jahitan abang cok salah aja tu di 5 senti imulah aja tu. Kan tak nak mati aja ni nak weh aja tu. Karena bosan dengan ada lukeh-lukehnya, lukeh-lukehnya naju tengahnya cita lukeh-lukeh dalam riro nyanya naju aja tu nah.
0: Yang kena. Hana variasi ya lagi Kak Erna bagaimana?
1: Lagi mesti urut mekat hana lagu-lagu gedung tahu dengan panek Nurul.
0: Bosan cik dah.
1: Bosan cik terpaksa kan kubur pula en kan. Habis wat tak dua enam pun nah, lagi urut sakit tu baru sakit tak di rumah. Lah rumah atau pulang kamar gaduh dengan ubat dengan bulu mi yang ada aju.
0: Bosan cik dah. Makanya cik payah ada bawa-bawa dulu
1: lah. Bahan-bahan makanya kan bosan kan. Jadi bervariasi karena menyatanya orang tegak kan kita tapi luar si ai interaksi dengan daya menggosip dengan kan
0: nurah naru pokoknya menyoka bagosip nurah jak julikut nurah naru
1: terkadang kan tanya ini refreshing bantai tubik awaknya tengah cerita tengah himzibah tanya perlu refreshing iban cerita yo terkadang cik rasa du tak dah dengar dah habah-habah ile kan. Gop jangan panah salah-salah tanya mengkuman maka ji weh juga deh nikah hola en maka ji lagi kak Ena menyaka bosan. Nyah nak ajak batu tetangga-tetangga. Ajak aja luar ke deh. Cuci-cuci mata. Rujak Pak Nurul. Kenan jak ha-ha-hi-hi. Yang goreng-gorengan. Yang rujak-rujak. Mana kan? Ataupun jak ulat. Oh, dia baru. Yang ha-ha-hi-hi. Berha-berhi-hi. Kak, boleh bosan. Wah, rumah kak. Fresh lah.
0: Kak, dia mah ada. Eh, malam eh. Eh, malam tinggal kak fresh ya kak ya.
1: Jadi ji karena utak tak tanya naju lagi tanya beer dan gosok kan. Yang kedap kan kan beer lah air gosok. Yang kan beer sebenarnya saya bosan dek gosokannya naju aju.
0: Mana?
1: Baru dan gosok dua orang kemudian dan gosok tu termusuk gosok lam kan. Jadi saya bosan pekerjaannya maka dia tak duit dia. Mungkin saya dengar radio ataupun taduknya. Bosan rendah kan. Karena bosan tingkat tinggi lagi puno kan. Dia urusakan tu ketiknya nyana cuma con-con. Maka dia Sabtu Minggu kan ngeduk di rumah. Sejak refreshing dengan keluarga. Nggak ada bosan atau tinin sampai Jumatnya. Ya,
0: yeah, nyangkanya.
1: Itu boleh bosan dengan hek kan. Memang hanya aja beda. Cuman perkataan di menten kan. Menyahek tanya kan tenaga kabeh. Menyebosan kan pikiran tanya yang sumpah ke. Sementara tenaga adanya tengah duduk tak pupuk tapi dia bosan. Tapi hanya heknya tanya hek dah pupuk leh. Harus tak piuh sama-sama piuh lah berarti.
0: Sama-sama piuh dari pekerjaan yang tengahnya.
1: Sama-sama piuh yang sabar untuk menambah tenaga lah. Yang sabar untuk refreshing otak kan.
0: Betul-betul. Okey siap Kak Yana Kak Bereh. Lagu pelagu Noro Putra Geron.
1: Ulangnya kan jak wisata.
0: Jak wisata.
1: Tak jantung. Tak rasa dengan cewek yang tu. Oh ya betul je dia yang tu ke?
0: Jak holiday kan?
1: Oh ya betul.
0: Ayo Amanda.
1: Betul. Jak wisata pula. Jak wisata tak kau ragam kan?
0: Yang cewek tebak Kak Yana begahlahnya kan?
1: Kak Yana nak tepuk judul takut salah karena tingat menjejak wisata ragam kena you win. Tapi ketahuan aja holiday kan? Salam pun kena roh. Semoga sehat babe. Berkah umur berkah rezeki. Nak tajak holiday lah untuk pajan-pajan. Terkadang menyetah holiday buat tempat sok-sok nanti buat tempat pada dekat ni tajak mesti peluh ke buat sanci.
0: Buat sanci.
1: Pemandangan itu terus tak kan. Yeah, jadi betul. Kan otak kan perlu pemandangan yang baru benar kan ataupun badan ingin yang toto ngai lah mengada ceplak-cepluk cuba i kan.
0: Ya. Yeah. Lah memang
1: mana ceplak-cepluk mana padu bersatu meter dari i bukan ada grup deh.
0: Amjak cepluk kan ni cepluk dah order lebat-lebat kareng.
1: Sangku. Kecuali dak jarang dak tak minta kor ge orang baru menjapi-japi kan deh le kiwat kan.
0: Ni kan.
1: Nak cerita.
0: Tak melanguan je gaya batu yang tak je. Kaka lah ya apa pun yang je mentang.
1: Bagrop lagi amplup.
0: Gak ada hal juga. Hana dulu leh. Itu dia rumah leh acok leh tim sar. Kak.
1: Dia yang ulu uat gelembung-gelembung udara. Gubluk-gubluk-gubluk orang kalam. Aduh. Kalinya ke pesti baru mendung menjak baru kahit selamat beristirahat. Yang pesti jemur-jemur selamat jemur-jemur lagi. Semoga mudah rezekinya. Amin. Berkah rezekinya kan benar.
0: Amin ya Allah.
1: Elinan ke Nurul Syed baru. Terima kasih dah mau ikut.
0: Sama-sama.
1: Elinan ke yang kata mengguna Syed mendung-mendung. Ke tengah Syed. Pak Pusen yang di Piang kan Pusen?
0: Di Piang? Pak Jaafar.
1: Pak Jaafar sampai tu kan. Pak Jaafar si teman-teman
0: kita apa? Terima kasih
1: Kak Yana.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Yana dari Lambaru Warehlon. Dilikut Kak Yana kak gepreh Bapu di Jono 55. Halo, Assalamualaikum Warehlon. Halo, Assalamualaikum Warehlon Bapu di Jono 55. Ya Hana letu ke? Mungkin kak getren. Halo, Assalamualaikum Warehlon. Hana letu, Hana masalah. Untuk warga-warga yang lain yang genek bergabung, silahkan red 2 055 0655 0857 88 6 88 6 2 0 0 ya. Kak Yana taknya gelake lagu dari Ayu Amanda Holiday ya. Mungkin punya tajak Holiday 3 ke jit-jit untuk tak populih rasa bosan ya. Tapi nah lado-lado urung memang bagai dekat rasa bosan ya. Pula menyebut atas saat-saat menan ya. Lado murung walaupun atas saat-saat karena mungkin bahagia bak gebubut Hana bosan-bosan ya. Nyan kenyan lagi ya. Beda-beda urung, beda-beda kebiasaan, beda-beda tingkat kebosanan jih beda-beda bagah truh jih ya Tuhan ya. Untuk ware-ware yang lain yang kena bergabung, kena sampaikan dekat rasa bosan biasa, kena sampaikan red 2 buah nemboi yang sabi-sabi Nurul sebut-sebutkan ya. Kadang na ware-ware yang lain yang kena bergabung tapi nomor si Nurul bagah tak dibaca. Hana jit tak ketik ya. Jit Nurul sebutkan ulang bahawa saji nomor yang jit hubungi 06 5 7 0 5 5 dan 08 13 6 7 8 8 6. Mungkin jadi nerekam ya. Karena menyamantang mehi bagah ya. Jadi wareh-wareh yang ka bergabung Buno Fihka nah karame ya dan teji ya dari Buno Bengah sebab dah buka acara Sirebo. Nah wate untuk hadirkan acara Sirebo sampo anpo 12 berarti sisa 40 minit tu ya. Jadi nah mungkin dua buah sesi itu ya sabuh nya sesinya linya sesi ke dua buah sesi itu betul-betul lebo sesi itu dengan sesi yang tengah tak hadirkannya ya. Dan ware-ware tak dengar lagu Ilham Han tak Holiday Ilham Sajan Ayu Amanda dang-dang na ware-ware nak ketok-toknya. Jadi langsung tak sambut Ilham ya ware-ware katanya ya tengah lom tak Holiday. Halo Assalamualaikum ware-ware lon 4886.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, Pak Amri, Kota Malaka.
2: Betul.
0: Betul. Tengok apa Pak Amri?
2: Tengok
0: Tengok banjaga atau giban?
2: Banjaga kawai.
0: Banjaga kawai. Man itamong
2: betul.
0: Giban?
2: Kau dari tu undang.
0: Tu undang orangnya. Fisik sampai tu umnya lah wiknya ya Pak Amri ya.
2: Indonesia bukan udara terpenuh di Aceh Besar.
0: Di Aceh Besar? Tak tu katanya aku. Bapak lain mungkin nak ujian macut lah. Menyebab tanya si anak ujian lah.
2: Ya nak ujian lagi juga apa-apa. Udara terpenuh di Indonesia Aceh Besar. Baru undang di Bandar Aceh baru ada pelopor Aceh Besar ada pelonam.
0: Ada pelonam ah? Matauro tak diutrorung taboh Matauro Aceh Besar. Dia benar tu Pak Amri.
2: Urun jamaah dia ada dalam tu tu.
0: Menya jamaah na Pak Amri. Tu bade nya ja nya urang na elalat pada pagi kan nya. Nya elalat pada pagi hana mutu bade pi ja.
2: Kau kaya faktor nanti faktor kawasan di rumah orang.
0: Iya mungkin ya.
2: Orang bah studio di kawasan.
0: Seperti kon bosan, cik gelak aja. Ada anak bosan bijak tapi ya.
2: Merempah aja.
0: Rame Pak Amri walaupun tuum kan. Yang kenyan orang yang minta suasana ya. Padahal tajak kan lalam gleg deh kadang lam jo deh buat tajak kan. Tapi
2: Amar Ramanya kena.
0: Mbak Amar Ramanya. Nata Pak Amri jak daerah kena.
2: Lewat-lewat na.
0: Lewat-lewat na. Man jamun Pak Amri atau pajan nan jak. Ban-bannya.
2: Mudah-mudah.
0: Oh, mudah-mudah. Uroje kan hana gepegat lagi tempat-tempat wisata manan kan lo?
2: Uroje hana.
0: Nyino kagak pegat Pak Amri. Uroje
2: wadaja untai ada kokulu.
0: Takut ulu. Nyino ulu takut ke orang orang hanai oli tapi. Lampu ulu dah main. Pak Amri, menyoran atau minta ke rasa bosan Pak Amri?
2: Bosan lah be.
0: Apa sebab biasa bosan?
2: Kerjanya nanti untuk kerja. mana kan bosan di bosan tapi hulera nanti dah terhad dah ele ente lede dah di dekat mu sangat dah bosan.
0: No mana? Berarti ubat bosan lah.
2: Antemal beli kerja, beli mampai ni, nyal beli bagian lah bosan tapi nyal beli mampai dah.
0: Ayah bosan tu? Ayah bosan tu. Tergantung apa yang namong ni deh. Alahai Pak Amri macam-macam. Tapi nya Pak Amri menyelai dah mampeng lagi ada pasal-pasal eh. Tapi tergantung je lingkungan ji. Lingkungan ji pah lada bukan buat kerja kan cocok han cocok kan menya cocok alhamdulillah. Walaupun bacut kan senang hati.
2: Mau kata hantar dah mampeng hantar kau makan deh. Pernah lah gue nanti kau besar udah.
0: Oh iyalah nanti kau hantar tak apa kan.
2: Ya, kalau sesi ini kebutuhan dan bagaimana apa yang mampu. Kalau mampu yang saya lihat dulu, maka bagi harta pasangan ini.
0: Ya, nyangkanya.
2: Temannya kebutuhan yang mampu, teman yang mampu, dan
0: bagi
2: harta pasangan ini.
0: Ya, Pak Amri. Betul. Ya, bosan biasa Ron pun membuat Pak Amri.
2: Kan aku punya kawasan punya lon kaku terhad ehle.
0: Ehle berarti ya. Hana.
2: Nada tengok dia anda nak tengok mula mula mana anda jaga aje kagak ada semua kawasan.
0: Oh ya siap.
2: Betul ke ya?
0: Gerd Pak Amri. Terima kasih.
2: Kau kena ampun lah yang kau dua dua kata kira ya.
0: Oh ya Hana Hana mejak MNN pi Hana dengar dia Hana hawali ya.
2: Eh, hawa, rumah aku kain, no, kapal aku kira tu ye.
0: Nya.
2: Nya perle, entah aku kapal aku buat lepu negara.
0: Kita bantu dia, tembak, nyan kan? Tiga ge kan? Walaupun anak kain gebah. Halo, Pak Amri.
2: Halo, Re.
0: Sunur, gada-gada, ha?
2: Anak tu kreban tu agak mange mana lepas ka?
0: Oh, mana? Tak kemana? Tak lagi lagu tu. Takut.
2: Gos stabil dia propo apa kan le?
0: Gos stabil. Pajan lah man kejadian ji dari uronyan yang Pak Amri begahan.
2: Oh, dari uronyan kau maksudnya punya stabil 100% ane ade.
0: Apa kan le? Bapak nama salah le?
2: Tu propo lalu lagi arah.
0: Yang kenyan, nak doanya. Tak aje.
2: Kau kena, kau nak sampai pegah apa pimpinan si, pelepoh pimpinan si.
0: Ya, tak aje Nurul sampaikan. Terima kasih info jiba, Pak Amri ba.
2: Jadi.
0: Di daerah Kota Melaka kan?
2: Ya, daerah Kota Melaka, dapur ji baru.
0: Okay, siap Pak Amri.
2: Ya. Daerah kamu kan karena pengantar penghubungan di belanja ruang area.
0: Yang kenyan. Pada itu.
2: Lebih lagi ya. Bah kamu dari kota Walai. Ini orang malah lebih lagi ya. Walai.
0: Yang ke ruang lah Pak Amri. Pak masalah kan?
2: Ya.
0: Pak Amri, ini lagu apa lagu Nur Putageron?
2: Lepas ada lagu Peh Parang dan apa?
0: Peh Parang. Saya jantau Peh Parang.
2: Lagu Peh Parang dari Tom lagu Naga Shah Alam ni.
0: Nazar Shah Alam Peh Parang. Cik Nurul boleh bah?
2: Ya.
0: Salam-salam silakan Pak Amri keso.
2: Salam-salam pontar ke drone le. Semoga butuh tapi bu drone apa sah ni kalau ini dia baru.
0: Jangan apa sama Nurul hai. Karena kegiatan macam-macam tak apa.
2: Ya minggu ku berarti hekka kenali kalau lah elah ni.
0: Minggu ku ya eh.
2: Kare abarat latar lah.
0: Ana, ke minggu ku kedanya na acaranya na jalan santai by RRI.
2: Yeah. Kemudian salun ke Cik Ma. Karena makcik lamar wadon besar.
0: Iya.
2: Sampai dari lumut ya abi. Pulai kering. Yeah. Di Korea. Dekat lumut.
0: Iya.
2: Baru kacau nak hadir di Baru.
0: Nasid. Alhamdulillah.
2: Man. Jangan bentuk je, talun je ke kacau orang katre.
0: Enggak.
2: Antan tak buka-buka li.
0: Ya, nyangkanya.
2: Dah dengar tutu tentang.
0: Dah dengar bak iklan-iklan lah.
2: Ya. Yeah. Makasih banyak hari dulu.
0: Siap, sama-sama Pak Amri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri dari Kota Malaka. Dah dengar holiday le sajan Ayu Amanda.

Warihlun yang berbahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.

0: Tropet Budaya Anu Nanggro.
1: Menan kewarahan kali kita hadirkan lagu yang gelake oleh Kak Yana Buno Holiday dari Ayu Amanda dengan Pak Amri dari Kota Malaka gelake lagu Peh Parang taknyo ya dari Nazar Shah Alam duet dengan Ulfa Zila. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lo acara sih reboh. Nah wari ketanya yang kegepreh Mbak Nemboi 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Kegetran rupanya ya. Patut ke nurul halu-halu hanasu. Bagi warah yang lain yang kena bergabung ke 886 mandang kosong yang kegepreh Mbak Budi Jono 55. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga desa lam jam ke mana? Oh.
1: Ya bit, gimana habaronyo?
2: Gimana tema jonyo?
1: Tema aji huronyo. Ah, tema huronyo tentang rasa suntuk, rasa bosan pun atau tro, ba ya bit.
2: Gimana?
1: Rasa bosan atau suntuk, atau tro, ba ya bit.
2: Nah, tapi belum menyatu untuk kode kongaya juga di Bampung Kak Hayati.
1: Kamu nak?
2: Yang nak tegli yang kau nak apa tak ikut tegli yang kau pekan kongaya. Tak uju ti kena ti tiunan yang kau nak tegli kena tegli mompok lemah yang sejarah zaman yang nak amak amak yang mana. Nah, dua bahana kaget mahli kalau cukup. Nah, tahun ini apa kena?
1: Nah, macam baru nurul jak. Ya iya mak ramanyang.
2: Natang di hundang.
1: Menyodoh ji hanatrang pakiban tapi bongkahan gunung jan de. Man.
2: Waktu gunungan, waktu gunungan ai. Jambut sejak merengi ya. Darinan. Ya sejarah zaman main ke bantakan donan nak kon surhayar ramhayar hiban zaman hibannya waktu dengan person silakan orang cik.
1: Rakan orang cik ya.
2: Betul ni kon kon dongeng kon nyogi ya betul. Asal gini kon pegah-pegah hantong ya.
1: Karena na nyanyi ya, na peninggalan ya.
2: Na sejarah.
1: Na sejarah haji, na yang cik tak menan ya.
2: Ah, ni mama yang. Dan yang menyodohkan orang cik juga itu.
1: Ya, yang kena cik kebatai dia kan.
2: Nanti kan orang kata lah orang cik kalau bagah lah kena ahli
1: ya
2: nanti dah wakanya dah wakar dah wakar dia untuk sorgak mantan ni
1: ya iya betul-betul ya
2: nanti ke rumah nak pulang ke bawah kena pegah hantar ke mana jak kena
1: oh berarti ya bik ayam jak kena ni
2: ni ni dia dua-dua kena
1: yang tahun jak biasa ya bik keluarga nggak mak bik
2: Amat
1: dik lah. Kadang jangan rame-rame kemawi kan rame si awak kemawi nan.
2: Ya, awak-awak nasi jajak mendi ngon dia dia. Awak kemawi nan. Nak cuba mentai ke nan mentang mesti cuba nan na mang aja.
1: Hayu tai menyai no ya habit. Man jamun hantong noroja hanan noroto ah ke ban jamun. Kadang hayu lam jamun hanan puji.
2: Anak ayu zaman mana anak ayu zaman karena inang kau dulu tak mau rawat waktu pun di mana lah
1: terjalah jurang-jurangnya
2: mana kau di publik kau di tuget ada padu wisata mana lah
1: menyawai anak pembatas anak tepu mana lah
2: awal-awal anak awal-awal mana nak boleh-boleh orang tak tengok kenan awak macam tu gini waktu tu ulam ulam nang handu mah
1: ya
2: toto nak bawa kak cut harita nasi ah
1: nasi baro
2: apa mati go apa api lo
1: anak itu mah enggak nyandel pun
2: oh ada mah
1: anak carong si kamu awak penyiar tu betul anak carong mah telepon awak ron yang carong
2: padok nang bati padok ni ham de meh
1: tapi awak lagi Kak Yana baru nak gedamong Kak Ayati je sik gedamong.
2: Kau ada awai pada orang ada go kena gedamong nama.
1: Yang kena awai dah monggo ya. Ya bit. Berarti menye kai teka bosan, kai teka rasa suntuk ya mo en gede ya.
2: Ya mo en le ta, jadi dia bersih dan maglah rambat pikiran banyak kena.
1: Ya, yang kena.
2: Ya tadi buat dia genya ada buah hai tak pergi tak puli.
1: Tunduk dia. Lagi hang ada peloh je ule mana nah. Nya ka tunduk kan.
2: Pergi oi nak banyak. Ya rumah ma bang geduk i han gonya pingan cepi kena nyara datot order buat mah besar.
1: Neng genya. Nyohana ne bali ro ne ka ke. Tak bosan mak bit. Maka cuba kayu-kayu nama refreshing bah.
2: Yeah.
1: Okay, Abid, lagu pun lagu nur buta geron.
2: Lagu boleh tak bawa ni. Lagu amat ramanya di lebah.
1: Amat ramanya dari soalnya.
2: Nah, lagu buat nampaknya nampak nampak soli dua.
1: Amat ramanya. Nah, judul cih nyok amat ramanya.
2: Tuh judul cih nyok pula ini si cok ini ada apa nyohana kakak apa kena lah ada ini pun yang kena
1: putra ada ini berlagu
2: lagu gunung manyang ada di dalam nyok yang berlagu
1: gunung rote cicinur. Oh, katrep lah atro guru teh mengaji ketua. Yang kejejak ama en guru teh gege laga tit ide kan.
2: Nah, nam ya ojek kan lebih nan ya ada ya gede tu gede yang kon mak oh nan. Ama en digogo tu di lamno tu gede ngabu ha.
1: Yang kenya. Kakak em nak buka gede Korea ya. yang kenya. Ya habisnya kau berompok lagu Gunung Gurute dari Cici Nur. Nah, talim ya habis ke tau?
2: Talim ke Nur Roci, selama yang namanya kira di Nur Balai Woba sejarah amal-amal yang baru.
1: Ya, yang kenya.
2: Selama iman.
1: Amin, ya Allah. Terima kasih.
2: Kepak Amri di Kota Melaka, serdang non Ibu Herawati. Cik Mat Meno Bang Rosli Kak Hayati di Korea Bung tak baru ya nak pergi hubung nak nak kepok yang backing ke tanah awak.
1: Oh lepas jai kepok tak bumpang
2: jarang ambil bawa kau pegang-pegang mentau kan yang orang yang kaya gede ambungnya kepok yang backing ya nak dalam dom Pak Satari Uda Jaya Pak Satiri oh bukan saya pegang abang anak pengen boleh
1: nyanyi
2: lagi di nama terima kasih
1: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Yahbit dari Ulekaring diliket Yahbit nawareh ketanyo kage dotok nombor 86. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo
3: assalamualaikum.
1: Oh nah cik dolah lagu.
3: Oh mantan tinggal.
1: Tinggal lah cik dolah.
3: Kim apa? Kau sehat baju no.
1: Oh alhamdulillah kau sehat baju. Hana berat le lagi uronya na.
3: Yang kalau dari tempat kerja baju ubat tu.
1: Baju ubat. Nya lagi nak sukra kru putuan.
3: Hana biasa untuk rumah.
1: Oh benar. Iya.
3: Awak nong samping ini.
1: Salam ke ibu ba. Ke ibu negara.
3: Gaya hanji jiu lon lon ke hanji jiu yang gaya.
1: Oh duh ya Allah, nyang ke ubat rata bosan ne.
3: Lon hana nyobos sama-sama hana li belon.
1: Hana li ya.
3: Karena ubat. Kagak dok macam mun bosan bakon nak andai yang nak tabo yang ni.
1: Nah.
3: Tapi yang nak tabo di dah hola jat tero. Tabo moy maknya dan mak ya. Tak pegah apa mak ya kom dok tayo yang unci tak pegah apa kan oleh.
1: Ya betul.
3: Nyong-nyongan dah bergabar je, dah berkengke.
1: Yang mau rujuk. Yang
3: cik tak ada bergabar. Hanya mengat dengan orang lain.
1: Yang genyan.
3: Nyong-nyongan cipal lah, Abah. Menyutai orang jenungan pun bosan anda. Lung jamun nyambu juga bosan jenungan kangen lu.
1: Nah, tegah lom
3: dekat. Mana cara jen fikir lah.
1: Ya, yang genyan.
3: Ya.
1: Menyo tiro si bosan gedanyo anak
3: tiro
1: pulang. Anak tiro juga
3: ada lepeng konci nyo tiro.
1: Nya, mak kangen ayah kan? Kagak duduk dua kan mungkin tak ganggu ya,
3: lagi. Oh. Pati anak lima ya kau dan kau.
1: Oh nan, ya. nyok kanangan sehidup semati no kan ah.
3: Ya, malah ngan ni jaga awak inang ya kalau duduk dah ke. Kalau pakai wewe, meja ni umpik pasangan di rumah lah.
1: Ya, yang kenyan. Oh, orang nasi elalak pada Pak Aki ya. Sabar lagi Nurul lah. Gelak je lah.
3: Nyojak si orang lah.
1: Oh, benar. Ya,
3: nak tinggal lah jaring ni. Kira ya belum kau dia lupa. Ya belum boleh lah baru je.
1: Ya.
3: Saya lah jaring ni boleh kan.
1: Yang kenyan.
3: Macam terjaga orang inang bebasan di rumah. Mm-mm. Terjaga pun sehat tapi macam ada rakit mungkin eh, orang inang sehat dah cukup dah.
1: Ya, yeah. Luar biasa memang ya.
3: Saya ada.
1: Okay, siap Cik Dola. Semoga sehat tapi memandu mawak ron pun. Mandu
3: yeah.
1: Alanya sosok yang nainan kan ya, keluarga memandu.
3: Ya, yeah, like.
1: Cik Dola, menye lagu pun lagu dah keran.
3: Hanya lagu yang lucu-lucu macam lagu Yusran Yus bentar mana?
1: Yusran Yus, berjudul?
3: Ya lah, polo-polo je. Siti Mas Siti Mas Adia je.
1: Yusran Yus polo-polo. Acik Norok Ule apa?
3: Ya.
1: Anda mengenang tak ke lagu kan?
3: Belum tak lah. Lagu yang lucu-lucu. Bodi kem dalam lagu pun lah.
1: Lagu menang. Gat. Ya, kamar rumput apa?
3: Ya.
1: Salam-salam ke so, Cik Dola?
3: Kirim salam ke ayang dia mentong.
1: Mana?
3: Hanya dia kirim ke orang lain tu. Ke jenung kan, ke bosan kan.
1: Oh, ya, ya, ya. Siap, siap, siap.
3: Ke ayang dia mentong baik dua. Ini kecil Nurul. Oh, adik Nurul dalam doa bersehat tapi.
1: Amin, ya Allah. Terima nasih Cik Dola apa?
3: Ya. Okey, gaji nama adik Nurul.
1: Okey, siap. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Dola sajan buah hati katnya ya. Dari Ulek Karing. Tengah gewo sehat Cik Dola dari tempat kerja. Gaya istirahat, gaya ubat dia ya. Ubat nak di rumah tebak ya. Bu Nopih na Yahbit dari Ulek Karing. Semoga Yahbit pi bumbahagia sajan makbit ya. Wareh lontar. Dengar ileh dua buah lagu untuk baru tatuk acara Sireboh atau tatuk Juino. Karena wate kapal tiblah lewat 50 leh. Mungkin je dah terima si drotuk penelpon ileh ya. Segolam tatuk acara Sireboh dan taputa lagu. Untuk warih-warih yang kena bergabung, silakan red dua buah nomboi 0605-455-08-67-88-6. Oh, nak damang red WA sabuh ya, kirim pesan. Assalamualaikum Nurul. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyengen Bang Mukhtar. Bang Mukhtar, pendatang baru, pendengar setia Sireboh di Waila Melabuh Aceh Barat. Oh, salam uturi Bang Mukhtar, Bang Mukhtar. Beh, nanti amang rak telefon tiga ke Bang Mukhtar. Ubat bosan Jino dengan acara Sireboh. Menyeka bosan kira-kira paken nyan Bang Mukhtar menya menurut Ron. Bosan nyan pe karena buat lagi kepegah buno lado buat hana habis-habis atas sat-sat ya. Atau mungkin nak buat meganto-ganto. Tapi ya mungkin bagai teka bosan lah dur. Bagai teka bosan ya. Punya kagejak, kagedebit ya mengen. Biasa kak pulih atau mungkin istirahat tiat. Atau mungkin genonton. Lelah macam-macam ubat-ubat bosan ya. Alanya nak gelakai lagu le Bang Mukhtar. Saboh dari Said Azmi judul Jih Teku Umar. Salam menturi ke memandu muarih ke pegah le Bang Mukhtar. Get Bang Mukhtar ba. Salam menturi shit. Semoga warih-warih yang lain tengah gedenge pika menturi dengan Bang Mukhtar ya. Tiga gadget menturi rat on air ya. Dengan telefon rat 2 6 0 6 5 1 7 5 5 jet dan nombor yang drone kirim WA nyo pijet ya. Tapi baik na telefon rat WA na telefon rat nomor karena menye WA hanjit kamu angkat. Menan ya warih lon ya. Dan warih-warih yang tengah mendengar cita lagu yang kelake le Bang Mukhtar le. Buno lagu saknyo kelake dari Said Azmi, Teku Umar. Said Azmi, Teku Umar cenoro ule be. Said. Saidnya pun. Said Azmi Teguh Umar. Okey, Bang Muhtar akan Nurul hadirkan untuk tiaduk lagu yang drone lake. Dan wari-wari di Pat Mantang yang tengah depanto, semoga membahagia memandum untuk drone yang tengah dalam aktivitas atau mungkin tengah di rumah ya. Menyaya yang tengah dalam aktivitas, pemantang but yang tengah nepubut, pemantang kegiatan yang tengah kerjakan ya warihlon ya. Semoga berselesa dengan gut, semoga bek naik tekan rasa bosan. Ada naik tekan rasa bosan pi biasa jet ne ne tamong lawa acara sireboh menyena kesempatan ya warihlon ya menyejet ke ubat bosan rone atau mungkin menyayang lain-lain jet cit lagi ne dengar lagu atau mungkin pepe yang jet pubut ya warihlon ya karena macam-macam penyebab buat rasa bosan. Lagi tak pegah buno ya. Said Azmi yang gelake Lebang Muhtar dengan judul Teku Umarnya kan Nurul siapkan. Tiada Nurul tuk ilai acara sireboh leh taputan lagu yang gelake Leyahbit dari Ule Karing dengan baru taputan lagu Cik Dolah dengan Bang Muhtar. Yahbit buno gelake Cici Nur Gunung Guru Teh.

Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo be.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihlan yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.13 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga mungkin melalui aplikasi RRI Digital. Warihlan, untuk Anda yang saat ini sedang memantau, baik yang sudah dari tadi bersama kami atau mungkin yang baru saja bergabung, selamat mendengarkan siaran kami dan juga informasi yang tentunya kami hadirkan untuk Anda ya. Wari-wari dimanapun berada yang saat ini sedang melakukan aktivitas, semoga aktivitasnya lancar apapun aktivitasnya ya. Semoga apapun yang Anda harapkan bisa tercapai dan semua yang Anda usahakan bisa memperoleh hasil yang memuaskan tentunya. Untuk wari-wari yang saat ini sedang di rumah, sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk keluarga tercinta, baik ibu rumah tangga, bapak-bapak, atau mungkin anak-anak yang ikut membantu, semoga semua selalu kompak ya, selalu berbahagia di rumah, semoga Allah memberkahi kehidupan keluarga kita semua ya. Dan untuk wari-wari yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan, kami juga turut menyapa Anda, semoga perjalanan Anda hari ini menyenangkan dan selamat hingga sampai ke tujuan. Untuk wari-wari yang sedang beraktivitas di luar ruangan, tetap jaga kesehatan dan juga tentunya keselamatan Anda ya dimanapun berada. Dan untuk wari-wari yang saat ini mungkin sedang di warkop atau mungkin sedang bersantai bersama teman-teman, kerabat ya, semoga silaturahmi dapat terus terjalin dan apapun tugas yang Anda lakukan di tempat tersebut bisa berhasil ya, bisa hasilnya tentunya sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Wari-wari yang saat ini sedang memantau, masih kami temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu pilihan. Dan untuk kebersamaan kita hari ini hingga sampai ke pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan untuk Anda melalui siaran kami di 88,6 MHz, juga gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi streaming kami di RRI Digital.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Black, please.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
2: Nggak tahu.
0: Narkoba?
2: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
2: Nggak tahu.
1: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Assalamualaikum, kamu beri salam gerakan mandum Tuhan muda.
5: Waalaikumsalam warahmatullah.
6: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
7: Yang halangan hai tahapan pacaran raya.

Terima kasih Warihloni yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.40 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.44 menit waktu Indonesia Barat.

0: kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 12.44 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Nurul Jumita yang sudah bertugas menemani aktivitas Anda dari pagi tadi. Mohon pamit undur diri dari ruang indera dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini dan semoga kita bisa berjumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang terintegrasi dengan MRT dan LRT Jabodetabek. Transjakarta juga mempercepat elektrifikasi armada dan saat ini telah mengoperasikan 500 bus listrik sebagian dari upaya mewujudkan transportasi publik rendah emisi.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta menjalin kerjasama dengan Korea Selatan untuk membuka peluang kerja bagi warga Gunung Kidul di sektor pertanian dan perikanan. Bupati Gunung Kidul Enda Subukti Kuntari Ningsih mengatakan kuota awal direncanakan 100 tenaga kerja, masing-masing 50 orang untuk sektor pertanian dan perikanan dengan masa kerja 8 bulan. Kerjasama tersebut dibahas dalam audiensi di rumah dinas Bupati Gunung Kidul pada hari Minggu kemarin. Pemerintah daerah akan menyiapkan pelatihan bahasa dan budaya Korea serta pendampingan sebelum pekerja diberangkatkan pada Maret atau April 2027 mendatang. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya Yeskil Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta yang pada siang hari ini akan membawakan tema Patriotisme Melayu Riau. Bersama narasumber ada Datuk Sri H. Taufik Ikram Jamil sebagai Ketua Umum

0: PPH LMR Provinsi Riau gitu. Jadi buat Abang Po yang tertarik dan juga yang penasaran seperti apa nanti dialognya ya, boleh langsung bergabung aja di WhatsApp dan juga di telepon. Nanti kita akan ada sesi untuk tanya jawabnya. Tapi sebelum itu kita akan sapa terlebih dahulu nih, di Pekanbaru sudah ada rekan saya Kak Fadriah Hidayati. Assalamualaikum Kak Fadriah. Mohon maaf Kak Fadriah, suaranya kecil banget ini di sini. Iya. Boleh dibesarkan atau dibenahi terlebih dahulu untuk oke, suara yang lebih jelas. Iya.
1: Tes tes satu. Iya.
0: Oke, lebih baik. Gimana? Lebih baik, ya.
1: Oke. Halo deh. Noel dan juga pendengar program Mampat di seluruh Indonesia dimanapun Cina dan puan berada. Baik Noel, sudah bisa kedengaran suara kita hari ini?
0: Iya, oke, sudah baik. Ya, sudah kedengaran sampai sini. Oke, Kak Fadria, mungkin sebelumnya kita panggilnya apa nih kalau di Pekanbaru?
1: Kalau panggil panggilan di Pekanbaru itu audiensnya Cik Tuan dan Puan Noel.
0: Cik Tuan dan Puan.
1: Iya betul.
0: Oke, untuk Kak Fadria sendiri maunya dipanggil apa nih?
1: Puan Jia aja.
0: Puan Jia ya. Oke, siap Puan Jia. Oke, Puan Jia mungkin boleh di soundingkan lagi nih mengenai tema di siang hari ini dan juga narasumber di siang hari ini.
1: Baik, terima kasih Noel dan pendengar program 4 dimanapun Cik Tuan dan Puan berada. Suara Budaya Nusantara era Pekanbaru kali ini kita temanya ada Patriotisme Melayu Riau. Tentunya Jia hari ini tidak sendiri, kita bersama narasumber dari LAMR atau Lembaga Adat Melayu Riau, yaitu Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil. Assalamualaikum, selamat siang Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Noel, kita udah bisa mulai langsung aja nih ya. Jia udah gak sabar ini untuk berbicara soal.
0: Siap, yeah. Siap Puan Jia. Tapi sebelum itu mungkin kita infokan terlebih dahulu. Untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru setelah itu break lagu dan kita akan buka untuk pendengar untuk bertanya ya tentunya melalui WhatsApp dan juga telepon. Baik, seperti itu. Silakan langsung saja boleh Puan Jia.
1: Oke, baik. Nah, tadi juga Noel sudah mengundang untuk Cik Tuan dan Puan atau pendengar program 4 dimanapun berada. Nanti yang ingin bergabung bersama topik obrolan kita hari ini, Patriotisme Melayu Riau, bisa melalui line telepon, baik itu Pekanbaru maupun Jakarta.
0: Iya,
1: baik. Kebetulan sekali ya, Datuk, nah, panggilannya Datuk, betul ya, Datuk?
2: Betul,
1: ya.
2: Datuk Sri.
1: Gitu. Baik, Datuk Sri, kebetulan sekali ini adalah hari terakhir bulan Agustus, bulan lahirnya negara Republik Indonesia. Wah, topik kita ini patriotisme Melayu Riau. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu ini patriotisme Melayu Riau, maksudnya dalam hal apa ini Datuk?
2: Maksudnya dalam gini, kalau kita melihat dalam sejarah nasional gitu ya, seolah-olah patriotisme dari Riau itu tidak muncul gitu. Itu harus kita akui gitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa jilid sejarah nasional itu, Riau itu papan disebut 7 baris gitu. Bayangkan gitu. Sementara di sisi lain kita mendengarkan ini karena kita merasa kita sangat terlibat dalam wujudnya bangsa Indonesia ini, bukan saja dari segi bahasa, ya, itu kita tidak terasa bahasa harta benda, tapi juga perjuangan fisik gitu. Dan kita malahan mengatakan bahwa Riau ini termasuk Riau dan Kepulauan Riau, ya, itu adalah daerah yang pertama-tama kali menentang penjajah asing. Ya, jadi ketika orang lain belum, kita sudah gitu. Dan sudah, dan kemudian itu terus bergulir dan dari sini sudah memunculkan hal-hal yang sebenarnya spektakuler gitu ya. Nah, tapi itu soal biasa sebetulnya. Sebab gini, kenapa kita Melayu Riau ini memang dia agak kurang suka memamerkan diri. Jadi itu satu hal yang di dalam manajemen modern sebetulnya hal itu tidak pada tempatnya. Seharusnya kita katakan apa yang telah dan akan kita buat gitu. Jadi, tapi itu satu sisi lain. Cuma saya hendak mengatakan bahwa memandang patriotisme ini jangan memandang patriotisme dalam model modern gitu. Ini harus dipandang berdasarkan waktu dan tempatnya. Nah, kalau sekarang, patriotisme itu adalah satu upaya untuk membela diri dan mengendekakan dalam kawasan atau dalam lingkungan Republik Indonesia. Tetapi kalau dulu itu tidak bisa begitu. Kalau dulu, dan itu semua terjadi sebelum Indonesia merdeka itu harus ditafsirkan sebagai satu upaya untuk bertahan dan memperkatakan diri di dalam lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Itu maka riau itu. Nah, cekatan pertama gini kita. Kalau kita melihat bahwa penjajahan asing itu kan mulai itu sebetulnya ketika Melaka jatuh. Lihat Melaka itu jangan dipandang luar negeri bagi Melayu. Itu penting. Itu adalah bagian dari Riau. Atau Riau ini dulu juga bagian dari Melaka. Gitu. Jadi dia ketika kemaharjaan Melayu berpusat di Melaka dan Riau berada dari itu. Nah, 1511 Melaka dijatuhkan oleh Portugis. Bangsa asing pertama kali yang menjatuhkan bangsa ini adalah bangsa Portugis. 1511 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat sekali. Dan waktu itu kerajaan Melaka itu kerajaan yang paling makmur di Nusantara. Mm-hmm. Nah, kalau gini saya, kalau kita lihat misalnya di dalam penelitian asing mengatakan ada 4 kerajaan yang besar di Indonesia, di Nusantara. Mm-hmm. Pertama misalnya Sriwijaya. Ingat nih, Sriwijaya itu juga berpusat di Riau satu. Mm-hmm. Yang kedua kerajaan Majapahit. Yang ketiga kerajaan Demak. Mm-hmm. Yang keempat adalah Melaka. Nah, di Melaka itu 90 bahasa berada di pasar. Itu menunjukkan orang teramat. Nah, satu saat 1511 mereka kemudian diruntuhkan oleh Portugis. Mm-hmm. Ya. Nah, 1512 orang-orang Riau ini pergi menyerang Portugis di Melaka. Jadi nih, Sultan Melaka terakhir nama Sultan Mahmud. Mm-hmm. Setelah dia dihancurkan oleh Portugis, dia mengundurkan diri ke Bintan. Ah, Bintan yang sekarang Kepulauan Riau, yang dulu adalah satu sama Riau sebagai provinsi Riau, ya. Lari Bintan, kemudian Bintan juga dijatuhkan. Sultan Mahmud pernah dijatuhkan, kemudian dia pergi mendirikan kemerajaan kembali untuk menguatkan itu ke Kampar gitu. Dan Riau gitu ya. Nah, ini ketika 1511 Melaka dijatuhkan Portugis, 1512 orang-orang Riau dari Gasib, dari Bengkalis, dari apa ini, pergi menyerang Portugis di Melaka. 1512. Hanya beberapa bulan setelah Melaka jatuh Portugis. Nah, itu pertama. Yang kedua, tahun 1516, orang-orang Riau di bawah pimpinan Narasingha II, yang dipimpin oleh Narasingha II, Raja Indragiri, pergi menyerang Portugis di Melaka. Dan menang. Waktu itu. Kok Portugis kalah? Tetapi kenyataannya ketika kota dikepung, ibu kota kerajaan dikepung, di sana kan gini, orang-orang kita kan berada di kota kan, sementara penjajah itu Portugis itu berada di luar gitu kan, di luar. Jadi sehingga yang terkepung itu akhirnya terkepung adalah saudara kita sendiri. Narasingha II mundur, dia balik lagi dia ke Indragiri, tetapi dia membawa seorang jenderal Portugis. Yang kemudian bersatu dengan dia dan dimakamkan justru juga matinya di Indragiri.
1: Baik, Dato, berarti ini topiknya memang diangkat karena Riau sendiri kurang dilihat patriotismenya nasional di Indonesia khususnya gitu ya.
2: Nah, kemudian itu satu yang jadi mohon maaf dalam catatan sejarah nasional. Orang yang Portugis itu diserang tahun 1521. 1521 berarti sudah sekian tahun. Itu kan disebut, kita tidak menuduh itu salah, bukan, tapi itulah kenyataan. Kemudian Fatahillah menyerang 1521. Sementara di Riau ini pada tahun sampai tahun 1535 itu masih berperang dengan Portugis. Itu tidak ada catatan di dalam sejarah nasional. Sehingga kemudian waktu itu saya ketika Menteri Kebudayaan beberapa bulan lalu mengatakan dia akan menulis ulang sejarah nasional. Saya katakan kami dari lembaga Riau mengatakan, Pak Menteri, kalau Bapak mau buat itu ditulis dari daerah. Artinya kita bisa buat sejarah nasional dari Riau, sejarah nasional dari Jawa Barat, sehingga dari daerah muncul kemudian banyak kita ini bangsa yang besar dan luas sekali, tentu banyak. Itu baru dari segitu. Kita setiap abad itu berperang. Pada abad setelah habisnya coba lihat. Orang-orang kalau catatan kita perang patriotisme ini itu pada abad ke-19 banyak. Nah, di Riau itu abad 17 sudah ada tadi kan. Kemudian abad ke-18 kita sudah namanya Tengku Buang Asmara. Tengku Buang Asmara itu dia juga Tengku Buang Asmara dia berperang dengan Belanda gitu. Nah, kemudian kita juga kenal dengan namanya Tuan Kota Musai. Ingat, Tuan Kota Musai dia berperang bukan hanya di Riau. Dan itu waktunya 19 tahun. Berperang dia di Sumatera, dia sekarang masuk daerah Sumatera Barat. Kemudian juga dia masuk daerah yang namakan Sumatera Utara. Malah terakhir dia masuk ke wilayah Malaysia. Ingat. Dan harus diingat bahwa waktu itu Malaysia, Indonesia itu kita ini kawasan yang satu rumpun. Jadi perang itu juga adalah perang bagaimana membela bangsa gitu. Nah, terakhir ini saya itu Tuanku Tambusai. Perangnya 19 tahun. Nah, dan satu-satunya pahlawan nasional yang makamnya berada di luar negeri justru Tuanku Imam Tambusai. Tuanku Tambusai kan itu. Nah, kemarin ini baru kemarin nih. Hari Ahad kemarin, minggu kemarin nih, saya diundang oleh pemuda-pemuda di Kampar. Mereka bicara bagaimana para dubalang di sana itu menghantam Belanda. Dan ingat, di Sumatera Tengah, kawasan yang terakhir dikuasai oleh Belanda itu di Riau, Kampar. Jadi Sumatera Barat apa itu sudah dikuasai Belanda, Riau belum, disuruh terakhir kita. Nah, dan itu terkenal nama Dubalang Usman, Dubalang Datuk Tabano misalnya itu. Nah, itu satu pertempuran yang sangat berbeda dengan memiliki catatan-catatan yang banyak, dan itu tidak dikenal. Bukan saja orang-orang pedalaman yang tersebut orang masuk hukum adat itu juga ikut bertempur. Misalnya contoh, misalnya kalau kita orang Riau ini pasti dengar pernah dengan nama Koyan itu orang Akit, dia menyerang Belanda gitu. Dan sampai kalau menurut satu catatan itu sebabnya Akit ini di kawasan Kerajaan Siak. Nah, sampai akhirnya kemudian Belanda mendirikan benteng di Siak kena untuk menahan serangan-serangan yang terus dari masyarakat pedalaman. Artinya tidak pernah menyerah. Jadi kita setiap tahun kita bertempur. Terakhir kalau kita lihat pada semua bagaimana ketika Indonesia merdeka, Riau itu masih dikuasai oleh 9 kerajaan dan masyarakat umum adat. Dan semua kerajaan itu mengatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Malahan Sultan Syarif Kasim misalnya bukan hanya menyerahkan kedaulatan, tapi juga dia memberi 13 juta gulden yang waktu itu sangat besar bagi perjuangan Republik ini kan. Itu artinya hendak kita pandangkan bahwa Patrimonial Riau itu, Melayu Riau itu dalam pengertian jangan dipandang dari segi kondisi politik sekarang, tetapi juga harus sebab kalau bicara Melayu Riau itu kita bicaraan sekarang, kalau sekarang bicaraan internasional, sebab kawasan Melayu itu bukan hanya kawasan Riau, tapi juga bukan kawasan Malaysia. Kau tahu kan sekarang, Melayu Malaysia bukan, padahal di Indonesia ini juga di Indonesia pun puncaknya Melayu itu. Misalnya contoh di Kampar itu, misalnya di Kampar itu Kerajaan Sriwijaya Depun Tahujang justru berada di Kampar. Nah, kemudian Sultan Mahmud yang terkenal itu justru kemudian dia meninggalnya di Kampar kan? Meninggal di Kampar, kemudian keturunan dia ini kemudian mendirikan Kerajaan Johor, Kerajaan Perak. Justru datang dari kita sini. Oleh karena itu kita perlu mengemukakan, dan alhamdulillah pada ini memberi kesempatan pada kita untuk bicara ini. Kita bicara bukan percaya atau tidak, tetapi kita ini sama-sama. Oleh karena itu wajar juga kalau bila masyarakat Riau juga harus mempertahankan Republik ini, tetapi Republik ini juga harus memberikan kontribusi yang adil kepada wilayah ini. Bukan hanya ada pengakuan, tetapi juga kepada hal-hal yang menyangkut katakanlah pendapatan apa segala macam itu. Okay. Itu maksudnya.
1: Berarti Datuk Sari memang Provinsi Riau sendiri, Riau khususnya, bangsa Melayu di Riau gitu, itu sebelum bergabung ke Indonesia bahkan kiprahnya itu sudah terkenal secara mancanegara bisa bahkan kita tuh mungkin bergabung ke negara tetangga, Narasingha yang sekarang adalah Singapura.
2: Ya betul. Ya, bukan gini. Narasingha itu Indragiri.
1: Oh, Indragiri. Baik.
2: Kalau kita lihat gini, Jan. Hari ini adalah hari kemerdekaan Malaysia, 31 Agustus dan tahun 57. Coba ingat, hari Provinsi Riau itu 9 Agustus tahun 57. Usia Riau sama Malaysia sama. Riau sebagai provinsi, Malaysia sebagai negara. Apa sebab itu terjadi? Sebab waktu itu, kalau misalnya waktu itu Republik Indonesia tidak memberi Riau sebagai provinsi, ada kemungkinan Riau bergabung dengan Malaysia.
1: Iya betul.
2: Nah, makanya oleh Soekarno ditekanlah surat keputusan Riau itu 9 Agustus bukan di Jakarta ada tangan. Dia justru datang di Bali gitu. jadi itu betul-betul undang-undang darurat yang kemudian direvisi lagi pada tahun 2022. Itu kena darurat ini. Jadi itu. Jadi ada makanya kita bicara harus kita bicara itu, tetapi kita sadar bahwa hal ini memang tidak muncul ke permukaan. Di samping kita juga ada orang Melayu itu tidak tak suka pamer gitu. Jadi kalau

0: sekaligus di tengah.
1: Mm-mm.
0: Ya kan?
1: Mm-mm.
0: Dipandang dari Jakarta, Riau itu kan di pinggir.
1: Mm-mm.
0: Ya? Di pinggir Sumatera, Sumatera Timur kan. Tapi dipandang dari Malaysia, kita juga berada di pinggir kan.
1: Mm-hmm.
0: Tapi dipandang dari Indonesia dan Malaysia, kita justru berada di tengah.
1: Di tengah ya.
0: Nah, dalam arti gini, ada pilihan, tetapi pilihan yang paling paling masuk akal itu memang kita bergabung dengan Republik Indonesia ini gitu. Ya itu, dan karena ada sejarah apa selama itu. Kalau kita mengatakan gini, mohon maaf tuan ya. Pernah satu kali kan Mahathir mengatakan begini. Sebetulnya Riau itu bagian dari Malaysia. Bilang gitu. Kita katakan apa tak Malaysia bagian dari Riau kok. Bilang gitu kan. Coba ya, gitu kan. Jadi kecuali kita lihat kerajaan Johor, kerajaan apa itu justru kan tadi saya katakan, justru dari sini ya, dimunculkan.
1: Akhirnya dari
0: Indonesia. Iya, itu kan. Jadi itu ya itu artinya ya alhamdulillah kita leluhur kita telah membuat satu pilihan, dan pilihan itu yang harus kita jaga sekarang gitu.
1: Baik, Datuk. Tadi sedikit Jia mendengar bahwa ternyata Provinsi Riau khususnya itu telah menyumbangkan bukan hanya jiwa, raga, bahkan harta dari Provinsi Riau sendiri itu disumbangkan hampir 100% ya, Datuk ya? Atau berapa jumlah pastinya waktu itu, Datuk?
0: Kalau waktu itu ya persennya kita tak jelas, tapi gini. Kalau kita lihat gini ya. Kau terlihat, sewaktu Sultan Syarif Kasim menyerahkan 3 juta gold dan nilainya itu, tapi juga waktu itu produksi minyak di Riau sudah berproduksi. Produksi minyak di Riau waktu tahun 45 itu sekitar 50 ribu barel per hari. Itu cukup besar. Dan itu minyak terbaik di dunia. Minas. Minas. Dan minas itu kan ditambang ketika Sultan Syarif Kasim masih berkuasa. Dan itu kerjasama antara Kedan Siak dengan kerajaan dengan Belanda, dengan perusahaan Belanda. Dan ingat juga waktu tahun abad akhir 19, ketika di Kampar itu ada tambang emas dan tambang biji timah. Dalam catatan-catatan Belanda disebut timah sana di Kampar itu terbaik, lebih bagus dari Bangka Belitung. Begitu disebut itu. Itu juga kan diserahkan gitu. Kemudian misalnya lahan-lahan perkebunan dari Gunung Sahilan, kerajaan Gunung Sahilan, itu juga akan diserahkan untuk kemarin. Malahan mohon maaf, menurut catatan bahwa Sultan Syarif Kasim juga ikut menyumbang pesawat celewah yang di Aceh. Dia juga ikut menyumbang. Artinya peranan Riau juga ada di dalam pesawat yang selama ini kita tak pernah dengar. Nah, itu kan ada. Tapi itu soal sumbang menyumbang itu persoalan ikhlas, dan itu tak perlu kita kongki, tetapi perlu juga disadari.
1: Gitu. Betul. Ya, kalau misalnya patriotisme juga masih dipertanyakan gitu, aduh.
0: Nah, itu kan. Kan gini anu poin aja. Saya di sini merasakan misalnya, ketika saya umur saya sudah 63 tahun. Waktu SMP, SPG, saya dulu S2 SPG. Ketika kita belajar tentang sejarah, tak ada sejarah Riau yang diajar. Kecuali itu. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah, alhamdulillah, kita kan ada pelajaran budaya Melayu Riau, dan itu sudah diakui secara nasional ya. Jadi gini, di dalam pelajaran budaya Melayu Riau itu juga disebut, diungkapkan tentang bagaimana posisi kita, dan kita berterima kasih lah. Ya, cuma gini, mengapa kita berterima kasih? Pelajaran budaya Melayu ini di Indonesia itu yang sudah diakui secara nasional itu cuma baru 5 provinsi ya. Satu bahasa pelajaran bahasa Sunda, bahasa Jawa. Yang kedua bahasa Sunda. Yang ketiga bahasa Bali. Kalau Jawa ini dia meliputi Jawa Tengah dan Jogja. Nah, maka saya 5 Bali berempat. Kemudian budaya Melayu Riau. Nah, di dalam budaya itu ada 3 item itu kita ajarkan, kita paparkan bagaimana perjuangan kita bergabung dengan Republik ini, apa peranan kita dan di mana posisi kita gitu. Itu termasuk gini Tuan Malaysia. Ada satu lagi yang perlu saya katakan. Kami dari LAM itu mengusulkan agar misalnya Syekh Abdul Wahab Rokan dijadikan sebagai pahlawan nasional. Dia justru berjuang bukan di Riau, tapi justru dia di seputar utara sana gitu.
1: Utara ya, juga.
0: Di Nusantara Utara, dan pengaruh sangat besar sekali. Dia juga sempat juga pernah punya interaksi dengan Hos Cokro Aminoto, dan kita. Artinya dia juga ikut menumbang secara intelektual jelas dia. Muridnya 20 ribu orang yang jadi pendidikan, tapi juga dia menyumbang uang walaupun tidak banyak. Tapi bukan sebanyak tidak, tapi situ ada.

0: kalau ulama-ulama besar ni kan tak punya wang banyak gitu kan, ya. Tapi ketika kita memberi itu ada nilai simbolis yang berbeda. Artinya dari segi bahasa juga, dari segi harta, jadi segi juga juaraga peperang ini masuk orang-orang sakai, orang-orang akid dan juga ikut bersama-sama untuk memperjuangkan wilayah ini terbebas dari penjajahan asing.
1: Iya. Oke, baik. Puan Andrea, ini sepertinya kita harus break terlebih dahulu dan kasih kesempatan untuk pendengar kita untuk bertanya nanti, ya.
2: Begitu. Break, Noel.
1: Oke, deh, boleh disebutkan dulu untuk nomor telepon di Pekanbaru?
2: Baik, untuk nomor telepon di Pekanbaru, Ceton dan Puan, Anda bisa bergabung melalui line telepon kita di 23606 atau 0811-7600-959 untuk via WhatsApp-nya.
1: Baik, untuk di Jakarta, Bang Po boleh banget nih dan pendengar semua ya di 0812-1124-928 di WhatsApp dan juga di telepon studio ada di 0213504510. Dan setelah ini kita akan lanjut kembali dan untuk Bang Po dan juga pendengar yang mau bertanya dipersilakan. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai patriotisme Melayu Riau bersama dengan Datuk Sri dan juga ada rekan saya di RRI Pekanbaru, ada Puan Puan Driah ya. Baik, apakah di Pekanbaru sudah ada penelpon dari Puan Driah?
2: Oke. Di Pekanbaru kelihatannya belum nih, tapi belum, WhatsApp ya, yang masuk udah ada. Tapi gimana di Jakarta, udah ada penelpon belum, Noel?
1: Di Jakarta saat ini sudah ada penelpon, boleh kita angkat dulu ya.
2: Oke, silakan.
1: Baik, selamat siang, assalamualaikum. Dengan siapa
3: selamat
1: ini?
3: Selamat siang, assalamualaikum Bang Noel.
1: Iya, Ciguria.
3: Dengan Ciguria ya.
1: Iya, siap.
3: Baru ada Puan siapa?
1: Puan Dria.
3: Puan Ria, sama bersama namanya ya. Dengan Ciguria nih di Jakarta Selatan, dengan narasumbernya, manggil apa nih? Datuk apa ya?
2: Datuk Sri.
3: Datuk Sri, assalamualaikum.
4: Iya, waalaikumsalam.
3: Wah, senang sekali ya, ada undangan di acara ada Budaya Nusantara Pekanbaru ini.
1: Iya.
3: Memang patriotisme ini Melayu Riau adalah semangat cinta tanah air yang berakar pada nilai-nilai budaya, sejarah perjuangan Sultan, benar gak? Dan pasapa hidup masyarakat Melayu di Riau untuk membela kedaulatan bangsa serta menjaga kehormatan negeri. Ya, terakhir ini pas bulan Agustus sudah mau selesai temanya. Iya. Nih bagus banget ya. Nah, Datu ini kan pasti ada nilai dan pasapa utamanya kan, melindungi tuan, menjaga marwah, itu udah pasti. Yeah. Anda adat bersendi sahranya itu ada. Nah, seperti apa nih tokoh-tokoh dan sejarahnya perjuangan seperti Sultan Syarif Kasim, Tengku, siapa lagi ya, aku terbaca Tengku Tambusai. Itu saja saya mau ingin apa tanggapan dari Datu. Anak baru-baru ini kan di Pekanbaru baru patriotis orang Melayu ini kan menjaga marwah membangun negeri. Semoga nanti apa nih di tengah arus global saat ini, semangat patriotismenya orang Melayu Riau menjadi modal penting lah dalam menjaga jati diri bangsa. Begitu ya. Itu saja. Ya, Puan, Datuk, Bang Noel, ya. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ciguria. Mungkin sudah menangkap ya inti pertanyaannya tadi, Datuk.
4: Ya, dan dengan di situ juga kita ada tercantum bahwa kita tidak pernah menyerah, sebab ada juga pepatah mengatakan esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti. Satu pergi, dua pergi, Sultan Syarif Kasim pergi, sudah meninggal kita semua. Tapi insya Allah akan ada pengganti-pengganti yang lain gitu ya.
2: Okay.
4: Soal itu yang apanya. Dan Sultan Syarif Kasim itu luar biasa ya. Dia bahwa dia menyerahkan dia, kemudian dia menjadi masyarakat biasa dan miskin ketika dia meninggal itu. Soal raja berkuasa ya. Jadi ya, soal dia pernah minta ditambahkan bagaimana penghasilan dia, dia sudah menyerahkan itu, kemudian dia kan pernah juga dia hampir nyeberang ke Singapura. Sebab begini, harta-harta siak itu di Singapura sangat banyak sampai sekarang. Nah, itu sekarang tak bisa diambil ya. Artinya gini, bagaimana itu masih banyak orang bisa bercerita bagaimana dia harus ke belakang Padang dekat Singapura itu harus menerima ya sebagai seorang sultan yang berkuasa itu kan sangat luar biasa tuh keadaan hidup seperti itu. Artinya itu menjadi bagian yang tak terlupakan di dalam sejarah kita gitu.
2: Baik, sumbangsihnya kepada Indonesia ini adalah sampai beliau menjadi papa ya, papa, menjadi miskin ya, papa gitu ya, Datuk ya. Nah, jadi tidak usah dipertanyakan lagi nih.
4: Tuanku Tambusai juga gitu ya, Tuanku Tambusai daripada dia menyerah pada Belanda, lebih bagus dia membawa diri, dia kemudian mengadakan serangan dari Malaysia dan kemudian ya memang kalau dia meninggal sebagai seorang ulama ya, dia tidak begitu anu, tetapi itu juga memperlihatkan bahwa dia harus berpisah dengan keluarga besarnya di tanah Sumatera dan seperti itu.
2: Kemudian tadi bagaimana ini menjaga semangat kita di tengah arus globalisasinya, Datuk gitu. Karena
4: oleh karena itulah kita misalnya kita berupaya untuk senantiasa menularkan ini kepada generasi muda, generasi muda, dan dengan menggunakan berbagai cara, termasuklah kita kerjasama dengan RRI ya, kan begitu. Jadi kita dengan RRI kan sudah alhamdulillah 2 bulan berjalan. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai positif bagi bangsa ini kepada anak muda. Kita juga menggunakan media-media lain yang lebih dekat kepada anak-anak muda, misalnya kita menggunakan AI itu hampir tiap hari, bagaimana berhubungan dengan mereka itu. Di samping kita memang secara di pemerintah kita bertugas untuk menyusun kurikulum dan menilai buku tentang budaya Melayu Riau di sekolah-sekolah di Riau gitu.
2: Oke. Baik, Noel, sepertinya sudah terjawab nih, Noel.
1: Iya, itu dia tadi ya, sudah dijawab pertanyaan dari Cik Guria tadi yang bersemangat sekali ya. Baik, di Pekanbaru apakah sudah ada WhatsApp atau telepon?
2: Iya, adanya WhatsApp nih, Noel.
1: Baik, boleh dibacakan enggak apa-apa?
2: Boleh dibacakan ya. Iya. Assalamualaikum Suara Budaya Nusantara RRI Pekanbaru dan juga RRI Jakarta. Saya Nabila di sini. Saya sempat dengar isu mengenai Daerah Istimewa Riau. Itu seperti apa Datuk? Bukankah sudah selayaknya Provinsi Riau ini dapat hadiah lah atas apa yang dikorbankan? Ya. Nah, gitu pertanyaannya Noel.
1: Iya, siap. Boleh langsung dijawab aja.
4: Sudah selayaknya. Ada tujuh hal yang menjadi domain itu, di samping bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, bahasa Melayu Riau, kemudian petrosumber tadi itu dari segi harta benda maupun nyawa sekaligus yang mana, juga tentang bagaimana di toleransi di Riau ini sangat terjaga, nomor dua terbaik Indonesia ya di Riau. Dengan beragam di sini ada 80-an ya, 80-an dan kalau kita melihat misalnya bagaimana kosmopolitannya Pekanbaru itu kan luar biasa ya. Nah, itu terjaga dengan baik. Makanya apalagi ya juga yang ini juga menarik pertimbangan bahwa sumbangan Riau untuk devisa negara juga masih sangat besar itu ya.
2: Betul. Ya, sampai ya. Hari ini ya Datuk ya. Dari bawah dari ya, atas itu, semuanya. Ya, itu,
4: jadi dari ada minat di atas ada minat di bawah kan. Dan ini potensinya juga masih sangat besar gitu ya. Sementara ya juga ketahui masih banyak masyarakat Riau yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama masyarakat adatnya ya. Masyarakat adatnya itu satu. Nah kalau kita mencari menaruhkan Riau sebagai daerah istimewa itu, istimewa itu secara budaya. Jadi kalau misalnya Jogja itu istimewanya terletak kepada pemerintahan dan sejarah tradisional. Cuman Aceh adalah Islamnya, Riau itu budaya Melayunya gitu. Nah, budaya Melayunya itu. Jadi dia istimewa dalam budaya Melayu itu. Dan kalau kita melihat dari keadaan seperti itu, ya tentu sudah sangat wajar dia menerima pengakuan sebetulnya.
2: Iya, betul.
4: Pengakuan negara. Tapi kalau pengakuan apa, saya rasa orang juga sudah mengaku itu ya. Tapi negara itu perlu mengaku dan itu penting bagi masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia untuk mengatakan hal itu, karena dengan demikian mereka dinilai berharga. Tapi juga dalam untuk diplomasi internasional juga penting bagi Indonesia. Jadi artinya Daerah Istimewa Riau itu bukan hanya penting bagi masyarakat Riau tapi juga bagi Indonesia. Jadi gini, di mata internasional orang akan mengatakan, oh berarti Melayu itu bukan hanya di Malaysia ya, berarti Melayu itu juga di Indonesia. Malahan mereka kaji, oh ternyata pusat Melayu itu justru di Indonesia. Misalnya contoh misalnya Kerajaan Sriwijaya. Siapa yang tidak tahu Kerajaan Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan besar di tanah Melayu. Dan itu justru berpusat, kalau tak di Riau, justru di Sumatera Selatan. Ini kadang berpindah-pindah, oke. Jadi ada satu saat yang berada di Riau, ada satu saat yang di Sumatera Selatan, ada juga saatnya di Malaysia. Itu sesuatu yang lumrah. Kita Indonesia saja belum sampai 100 tahun sudah 3 kali, 4 kali pindah ibu kota negara kan. Ada di Jogja, ada di apa gitu. Dan malah mau pindah lagi ke Kalimantan gitu. Itu contoh bagaimana. Nah, kalau kita bicara pusat sejarah itu berada di Riau, itu ketika memang dia senang berada di Riau gitu. Itu. Jadi itu keistimewaannya di situ gitu.
2: Oke, baik.
4: Satu lagi yang keistimewaannya, di Riau ini ada tiga kerabat gitu. Tali kerabat. Kalau misalnya kalau kita misalnya di Sumatera Barat, kekerabatan itu ditentukan oleh maternial. Misalnya di Jawa itu paternial, bapak. Kalau di Riau tiga-tiga ada. Ada maternial ya. Ada. Di Kampar di apa itu maternial, parental, kemudian paternial di Riau pesisir, tapi juga ada parentalnya gabung tiga-tiga itu ada, dan itu alhamdulillah tidak ada masalah dalam ini gitu. Nah, itu menunjukkan bagaimana kayanya Indonesia dan itu bisa kita lihat contoh di Riau. Bagaimana misalnya kepemimpinan tradisional di Riau itu masih hidup dan bisa bergabung dengan modern. Contoh misalnya di Pelalawan. Pelalawan itu ada bupati, tapi juga ada Sultan Pelalawan, masih berfungsi. Juga berfungsi secara budaya ya. Juga ada kebatin bank tradisional yang lebih tua dari apa, masih berfungsi. Ada jalan di sana disebut dokumen batin itu masih masih berfungsi. Mana soal pengadilan masih nerima soal macam keterangan mereka mengenai tanah. Hmm. Itu masih tempat lain tidak tidak ada yang yang selengkap ini ya. Jadi kita bagaimanapun di Indonesia ada monarki ini, ada tradisi, ada pengkemudian masih ada, dan itu alhamdulillah masih bertahan di Riau dan undang-undang negara kita itu menjamin hal itu diakui, dan artinya perjuangan Riau dan sebagai istimewa yang dipelopori oleh LAM itu sifatnya memang sesuai dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan undang. Itu
2: tuh. Oke. Okay. Ya. Baik, Noel, apa masih ada dari Jakarta yang ingin bertanya?
1: Baik, sebenarnya masih ada nih, masih banyak Puan ya. Cuman karena keterbatasan waktu ini kita ya.
2: Saya baru sadar.
1: Iya, betul banget, udah gak kerasa udah 13.55 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin kita pembahasannya yang lebih lanjut mungkin akan di lain waktu. Dan sementara itu mungkin dari Dato ada pesan dan harapan mungkin ya mengenai tema di siang hari ini, yaitu terkait patriotisme Melayu Riau. Silakan Dato.
4: Insyaallah masyarakat Riau akan tetap mempertahankan patriotisme itu sendiri untuk kita bersama-sama ke depannya. Insyaallah.
1: Okay, baik ya. Semoga patriotisme nggak hilang, nggak cuma di warga Melayu Riau saja, tapi di seluruh Indonesia tetap patriotisme menjadi hal yang utama. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Datuk Sri dan juga Puan Jia ya untuk waktunya di siang hari ini kita bisa bersama di Suara Budaya Nusantara dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Datuk dan juga Puan ya.
2: Terima kasih banyak. Terima kasih kembali juga Noel.
1: Siap, itu dia. Abang Po dan pendengar semua ya di Nusantara, itu dia Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit dari undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Proput budaya anu nanggrok.
6: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, warilun dimanapun Anda berada, yang terus stay tune di frekuensi 88,6 MHz Pro4 RRI Banda Aceh, Suara Budaya Nusantara. Kembali bareng saya Juli, akan terus menemani warilun semuanya hingga nanti tuntas insya Allah sampai pukul 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan baru aja kita mengikuti siaran berjaringan bersama Pro2 RRI Jakarta. Semoga apa yang disampaikan di sana bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya. Baik, di kesempatan hari ini bareng saya Juli, yang pastinya kembali kita dengarkan dulu beberapa lagu-lagu yang sudah saya pilihkan. Semoga salah satu lagu-lagu favorit dan kesayangan Anda semua ada ajir dengan restu.

Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.

Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. RRI Pro 4 Banda Aceh bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play.

0: Waris Lun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI programa puit. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai papak kuda.

Baik, Kiwarenun, dimanapun Anda berada, terus stay tune ya di frekuensi 88,6 MHz. Satu informasi yang sudah saya pilihkan, yang saya kutip dari rri.go.id, Haji Umar dukung undang-undang perampasan aset bagi koruptor ya. Nah, di mana juga RRI Banda Aceh ini juga anggota DPD RI Komite 1 asal Aceh, Haji Sudirman Haji Umar, Esos Emsos juga mengatakan dukungan penuh terhadap pembentukan undang-undang perampasan aset sebagai langkah penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan juga berbagai kejahatan yang merugikan negara serta masyarakat. Dan dukungan tersebut juga menurut Haji Umar sejalan dengan aspirasi masyarakat yang selama ini menginginkan agar hasil kejahatan tidak kembali dinikmati oleh para pelaku ya. Oke, menurutnya masyarakat selama ini melihat bahwa dalam sejumlah kasus hukuman terhadap pelaku belum selalu sebanding dengan kerugian dan juga keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana. Karena itu, keberadaan undang-undang perampasan aset dinilai juga dapat menjadi instrumen penting untuk memutuskan keuntungan ekonomi dari sebuah kejahatan. Di mana Haji Umar juga menilai cakupan tindak pidana dalam RUU perampasan aset menunjukkan bahwa persoalan kejahatan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan korupsi ya. Terdapat 13 jenis tindak pidana yang masuk dalam pembahasan, yaitu tindak pidana korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan juga bahan berbahaya. Tindak pidana di bidang kehutanan, lingkungan hidup, perpajakan, perbankan dan juga pertambangan, kelautan dan perikanan serta perdagangan orang ya. Dia juga mengatakan sebagai tindak pidana tersebut memiliki dampak yang luas terhadap negara dan masyarakat dalam banyak kasus. Keuntungan ekonomi menjadi salah satu motif utama pelaku untuk melakukan kejahatan ya. Oke, sekelas informasi yang sudah saya pilihkan, yang saya kutip dari rri.co.id Banda Aceh, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya. Kembali kita dengarkan lagu-lagu yang sudah saya pilihkan. Untuk berikut ada lagu dari Liza Aulia dengan Pasang Jabet.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak dialah yang menjadi pemenang.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

0: hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Hati jalan, hati jalan, hati jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: wabarakatuh. Kita buka sesi pertama nih Warehlon dimanapun Anda berada, terus stay tune ya di 88,6 MHz ya. Nah, langsung aja kita terima satu penelpon yang sudah hadir. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita Warehlon.
0: Kayaknya kayaknya pembukaan deh bukanya. Jaga gawang nih kayaknya ya.
1: Hari ini jaga gawang di rumah.
0: Kemarin
1: kalau di luaran nggak sempat jaga.
0: Iya bener. Kak Kayana mau denger lagu apa nih?
1: Hari ini lagu Gelisah dari Camelia Malik.
0: Camelia ya, Camelia.
1: Tapi yang versi Jazzdut-nya ya.
0: Jazzdut. Ya, Gelisah. Oke. Okay. Bukan originalnya ya. Baik, terima kasih salim-salimnya Kak Yana.
1: Salam pertama Pak Juli, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin.
1: Terus buat Dekti, Kak Ngom, buat besti-besti kemarin semuanya.
0: Besti kemarin ya, oke.
1: Terus buat Jujur Sabang, buat Kak Eli, buat semuanya jadi ya.
0: Baik, terima kasih Kak Yana.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, perdana banget nih Kak Yana hadir ya. Sudah minta satu lagu dari Camelia Malik ya. Langsung kita terima penelpon yang kedua, ada siapa? Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Ih, orang Krung Raya nih ke? Bener-bener? Bukan ya? Salah ya? Di mana ya?
2: Gak tahu.
0: Dengan siapa ya kira-kira ya?
2: Dengan siapa ya? Dengan Julia.
0: Ih, beneran nih, gak tahu nih dengan siapa ya? Maaf ya.
2: Masya Allah.
0: Belum gak nih. Yang di mana nih ya? Kalau boleh tanya di mana ya Kak ya?
2: Apa? Dari pendatang baru nih.
0: Iya, salim kenal berarti dari Juli ya.
2: Iya, salim kenal juga ya Juli.
0: Dengan siapa Bu?
2: Dengan Nek Bu.
0: Nek Bu?
2: Iya.
0: Nek Bu di mana?
2: Di sekitaran Kota Banda Aceh.
0: Nek Bu, sekitaran Kota Banda Aceh ya. Oke, salim kenal aja deh ya dari Juli ya.
2: Iya, boleh.
0: Serius nih, beneran nih.
2: Bener.
0: Oke, Nek Bu minta request lagu apa?
2: Minta dari Dayu Age Tabah.
0: Dayu Age Sabang?
2: Tabah.
0: Oh, Tabah. Oke, Tabah ya. Salim-salimnya buat siapa nih?
2: Salam buat Yuli dulu ya. Salam kenal ya.
0: Jangan gitu dong. Serius nih, lupa nih Juli nih. Serius nih. Oke, baik. Makasih ya, Kak ya.
2: Terus buat Kak Yana, buat Desi, buat semua aja lah ya.
0: Baik, terima kasih kakak.
2: Iya, terima kasih juga Dek Juli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Waduh, ini pasti di prank nih ya kan. Makasih deh buatnya seseorang tadi yang sudah hadir. Katanya Nek Bu ya, tapi gak banget-banget mirip Nek Bu ya. Pasti kakak-kakak yang mungkin ada di sekitaran Banda Aceh yang pastinya ya. Oke, langsung aja kita dengerin lagu yang sudah dipilihkan oleh Kakak Yana tadi, Kamalia Melik dengan Gali.

0: Dua lagu yang sudah kita dengarkan bersama, semoga bisa menghibur kita semuanya. Langsung kita sapa yang sudah masuk lagi. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ina di Batu.
0: Kakak Ina, mau dengar lagu dangdut apa di hari ini kakak?
1: Hari ini lagu apa ya yang enak?
0: Apa ya?
1: Setia untuk selamanya.
0: Setia untuk selamanya, so sweet.
1: Itu aja lagunya ya.
0: Dari siapa nih kak?
1: Revina, sama siapa ya? Pokoknya duet dia.
0: Restina ya, coba. Oke, kita cek ya. Salim-salimnya.
1: Salamnya yang pertama buat Kak Yuli, selamat tugas, semoga sehat selalu.
0: Kasih kakak ya.
1: Dan itu buat Bang Dika, Kak Ju, Ova, Diana, Kak Kiana, Kak Isa, pokoknya Bu Jaria semuanya.
0: Oke, kakak ini dari Revina Alvira featuring Darussalam ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Itu aja ya Kak Yuli, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, ada kakak Ina di Batoh ya. Langsung kita sapa pendengar dan penelpon yang berikutnya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita Yuli.
0: Iya, dengan siapa?
2: Oh, masa enggak kenal lagi, baru kemarin baru jumpa.
0: Jumpa?
2: Kemarin langsung juga ya.
0: Oh iya, Dika ya, Bang Dika ya.
2: Ya.
0: Bang Dika, benar?
2: Yang di Surin.
0: Oh, yang di Surin ya. Oh, Bapak Rusli dong.
2: Iya, benar.
0: Harus nih, maaf ya, enggak kenal banget nih suaranya. Jadi mau dengar lagu dangdut dari siapa nih, Bang?
2: Senandung Rembulan.
0: Rembulan, Senandung Rembulan dari
2: siapa yang nyanyi? Tidak ada lupa.
0: Oke, kita chat dulu ya.
2: Tidak ada apa-apa.
0: Bentar ya, kita chat dulu nih. Saya juga lupa nih, Bang. Dari Imam S. Arifin, featuring Evita Mala ya.
2: Oh iya, iya.
0: Oh, oke, baik. Salim-salimnya buat siapa?
2: Salam penama untuk Yuli. Semoga Yuli selalu itu.
0: Baik, terima kasih.
2: Ya, berkatmu, berkasih sama Imam Yasiran.
0: Amin.
2: Itu Kayana tadi, Kayana yang betul. Kan dari Jariah tadi. Yang dibilang nih ibu itu dia.
0: Ibu kakak Jariah ya, masya Allah kakak Jariah. Baik, makasih ya.
2: Nah itu Kak Ayati di Korea, Yadi. Kak Eli, Pak Jai, dan semua-semua ya.
0: Baik, makasih ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Tetangga Juli hadir ternyata, alhamdulillah gitu ya. Baik, langsung aja kita dengarkan lagu yang sudah dimintakannya oleh Kak Ina ya. Revina Alvira dengan Setia Selamanya.

0: Oke, terima kasih buat yang masih stay tune di 88.6 MHz. Satu penelpon yang sudah hadir, langsung kita sapa di sesi yang ketiga. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Dengan
1: Kak Juju.
0: Oh iya, yang di Sabang ya Kak ya?
1: Iya betul.
0: Gimana Kak Ju, mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu apa ya?
0: Ayo.
1: Ini aja. Lagu darinya Dua TikTok ya.
0: Dari siapa nih Kak?
1: Ya Dua TikTok.
0: Dua TikTok judulnya?
1: Haus.
0: Oh, yang haus. Oke.
1: Okay. Baik. Di matahari nih.
0: Ya benar ya. Kenapa Kak dijemur?
1: Hah?
0: Kenapa dijemur di matahari?
1: Enggak tahu lah kenapa matahari dijemur.
0: Oke. Okay. Saling-salingnya buat siapa nih, Kak Ju?
1: Oke, okay, yang jelas buat Yuli.
0: Terima kasih ya, Pak.
1: Semoga sehat selalu. Jangan lupa kampung halaman ya.
0: Siap.
1: Dan tidak lupa juga buat Kak Yana, Kak Eli di pengarahir.
0: Oke, terputus nih ya. Baik, terima kasih yang pastinya udah kita siapin untuk lagunya ya. Langsung kita sapa di belakangnya Kak Ju, udah siapa? Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Dek Yuli.
0: Apa kabar Kakak Eli?
2: Betul, kabar baik, Dek.
0: Kak Eli mau dengar lagu Dangdut apa?
2: Hari ini dari Santa Hoki, setangkai bunga padi aja.
0: Oke, setangkai?
2: Bunga padi.
0: Kenapa harus bunga padi nih Kak?
2: Iya, karena hampir mau potong padi Kak Eli, jadi teringat padi di sawah.
0: Siap-siap, moga panennya sukses ya Kak ya.
2: Amin, ya Rabbal Alamin, terima kasih Dek Yuli.
0: Sama-sama, salim-salimnya buat siapa Kak?
2: Salamnya yang pertama untuk Dek Yuliani, semoga sehat, bahagia selalu.
0: Kasih ya Kak
2: Eli. Selamat bertugas sampai selesai nanti, Mbak, berkah umur, berkah rezeki, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga Dek Yuliani ya.
0: Ya Allah, dengan ucapannya sama ya Kak ya.
2: Amin juga, terima kasih Dek. Untuk kanda jariah kita yang ada di Lumbata ataupun di kawasan kota Madia ya. Semoga sehat dan bahagia juga dengan keluarga.
0: Amin.
2: Untuk Kak Juju, semoga Kak Juju sehat juga di Sabang dengan keluarga. Untuk Ina juga di Bato. Untuk Nina juga di Gece. Untuk Ulfa Diana. Untuk Cik Man Rizkayana. Untuk Hayati di Korea, semoga bahagia dengan kedatangan tamu kemarin ya.
0: Iya baik.
2: Untuk Mas Cik Sid, untuk
0: Mas
2: John, Pak Amri, dan untuk semua-semua yang lagi mendengar, semoga baik. Sehat semuanya ya.
0: Amin, makasih.
2: Terima
0: Kakak.
2: Terima kasih Dek Yuli.
0: Sama-sama Kak Eli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Warehlon, terima kasih banyak Kak Eli dan Kak Zu yang sudah hadir. Langsung aja kita dengarkan yang haus ya, to TikTok.

0: Ya, oke, itu dia dua lagu yang sudah kita dengarkan. Semoga bisa menghibur kita ya. Dan berikut kita terima penelpon yang sudah hadir. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, ada lagi ya.
0: Oke, minta kabar nih Pak Amri, mau dengar lagu dangdut apa?
1: Cubit-cubitan aja deh.
0: Cubit-cubitan. Dari siapa nih cubit-cubitannya?
1: Kok panas-panas kayak gini, pas nih, LP ada S
0: nih. LP Sukaisi ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, baik. Salim-salimnya buat siapa nih?
1: Salam-salamnya pertama buat Deduli, semoga sehat selalu.
0: Makasih. Makasih Pak Amri. Kemudian ke...
1: Kena kema nomor mati nomor Kanda Jaria. Tadi Kanda Jaria kok enggak ada hubung.
0: Iya, kakak Kanda kan. Iya, suaranya memang beda banget ya. Apa yang maksudnya Kanda?
1: Kanda Jaria lompat ya, kemudian ya api mulai kare. Kaya di Korea.
0: Iya.
1: Kaya agak lampu lo, kaya li pegarai.
0: Baik.
1: Terima kasih banyak,
0: sama-sama Pak Amri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih buatnya warga Samahani ini ya Pak Amri ya. Untuk berikut langsung kita terima penelpon yang sudah hadir. Halo, assalamualaikum.

0: Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Bro Dangdut adalah kita. Gimana, Yuli?
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan siapa, di mana?
1: Aduh, baru seminggu nggak masuk, udah lupa pula.
0: Ih, janganlah seperti itu, gitu ya. Jadi perkenalkan aja dulu dirinya, nggak apa-apa. Kak Julinya mungkin lupa nih.
1: Coba dengar, coba dulu, nanti tahu sendiri. Kak Amri pasti tahu.
0: Oh iya, gitu ya. Oke.
1: Okay. Belum tahu?
0: Belum.
1: Yang di lampu lo siapa?
0: Oh iya, kalau yang di lampu lo ada Ayagas. Ayagas, Pak. Ayagas, yeah. Ayagas mau dengar lagu dari siapa?
1: Oh, Roma Irama udah?
0: Belum, Roma Irama ya.
1: Roma Irama belum?
0: Belum.
1: Pas kali mulanya.
0: Judulnya apa?
1: Judulnya apa mau kita kasih ya?
0: 1001 macam.
1: Terpaksa saja.
0: Terpaksa ya. Waduh, kenapa nih terpaksa nih? Oke, salim-salimnya buat siapa?
1: Salam-salam yang pertama buat Yeni. Selalu mudah rezeki, panjang umur.
0: Baik, terima kasih.
1: Semoga kalau belum dapat jodoh, cepat-cepat dapat jodoh.
0: Udah dua. Hah? Udah dua ya. Kak Nurul.
1: Dua?
0: Kak Nurul yang belum. Anaknya udah dua. Oh. Baik, terima kasih ya, guys.
1: Sama-sama. Ini baru tadi saya dengarkan berapa kali masuk-masuk, baru 3 orang.
0: Oh, iya.
1: Kalau nggak salah, satu yang kedua nggak tahu siapa yang masuk ya. Pak salam salam buat Pak Amri.
0: Oke.
1: Siapa lagi yang di Lamara ya? Udah.
0: Oke, okay, Lamara belum. Makci oh, belum. Ya? Makci belum.
1: Makci belum. Oh.
0: Belum.
1: Buat Makci. Kak Eli Pagar Air.
0: Oke. Okay.
1: Gerobak biru.
0: Baik.
1: Dan
0: untuk semua.
1: Oke, dan semua boleh juga karena waktunya tidak mengizinkan ya.
0: Karena mau waktu azan ini loh.
1: Makanya. Baiklah, gitu aja. Kalau enggak nanti enggak dapat putar lagu kalau enggak.
0: Oke, baik. Terima kasih Ayas.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, untuk Warelo langsung aja kita dengar nih lagu yang sudah dimintakan oleh Pak Amri ya. Cubit-cubitan Evi Sukaisi.

0: Oke, baik. Terima kasih buat Warihlun yang masih setia di frekuensi 88,6 MHz. Untuk pro dan untuk kita cukupkan. Berikut kita akan melaksanakan ibadah salat asar untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: 4
1: RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa.
1: Jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Ya baik, terima kasih Warilun dimanapun Anda berada dan masih terus stay tune di frekuensi 88,6 MHz Pro 4 RRI Banda Aceh, suara budaya Nusantara. Masih bareng saya Juli di sini. Yang

0: Ya, oke, untuk dia lagu darinya Firsa Agam dengan Gasin Harta yang sudah mengantarkan kita nih ke pukul 16 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat ya.
1: Pak Konde, Gang.
0: Kebersamaan kita sesaat lagi, Warilun dimanapun Anda berada yang pastinya ya. Dan sebelum kita berakhir juga masih ada lagu hiburan yang sudah saya pilihkan. Ada Rivi Tanjungan featuring Agam dengan Pantai Wisata, spesial buat Warilun yang masih stay tune di 88.6 MHz.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: operasi dan UKM Senin pagi. Kegiatan yang berlangsung di halaman depan kantor pos Melabut tersebut menyediakan 320 paket kebutuhan pokok dengan harga Rp213.000 per paket. Setiap paketnya terdiri dari 10 kg beras, 2 liter minyak goreng, telur, dan gula. Pasar murah tersebut mendapatkan antusiasme masyarakat karena harga paket yang ditawarkan lebih rendah dibanding harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Salah seorang warga Suaribe, Asma, mengatakan pasar murah sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
1: Itu ada nih, bisa dibantu masyarakat ya, yang udah nggak mampu ya kan, seperti kami ini.
2: Murah harganya Bu?
1: Murah, lumayan jauh dari pajakan.
0: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pemerintah, terutama ketika harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Pelaksanaan pasar murah tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah membantu masyarakat akan mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
3: Dharma Wanita Persatuan atau DWPL PPRRI Melabuh turut memeriahkan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI melalui berbagai perlombaan bersama keluarga besar RRI Melabuh. Selengkapnya dilaporkan Fauza Tuniza.
4: Dharma Wanita Persatuan atau DWP LPP RRI Melabuh turut memeriahkan rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 melalui berbagai perlombaan bersama keluarga besar RRI Melabuh yang berlangsung di lingkungan kantor RRI Melabuh Minggu 30 Agustus 2026. Keterlibatan DWP menjadi bagian dari kemeriahan peringatan Hari Radio sekaligus menjadi momentum mempererat silaturahmi dan kekompakan di lingkungan RRI Melabuh. Sejumlah perlombaan yang diikuti diantaranya joget balon, bakia, tepung berantai hingga perlombaan PBB. Kegiatan berlangsung meriah dengan melibatkan karyawan, anggota DWP serta keluarga besar RRI Melabuh. Ketua DWP LPP RRI Melabuh Nyonya Cut Dewi Teku Haris Fadilah mengatakan keikutsertaan DWP dalam kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk bersenang-senang sekaligus mempererat hubungan antar anggota keluarga besar RRI Melabuh.
5: Ini hanya untuk keseru-seruan saja, untuk mengakrabkan silaturahmi kekompakan para ibu-ibu, karyawati dan karyawan di lingkungan RRI Melabuh ini.
4: Selain mengikuti perlombaan, anggota DWP LPP RRI Melabuh juga turut menyiapkan konsumsi untuk makan siang bersama setelah kegiatan. Keterlibatan tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan suasana kebersamaan dalam rangkaian peringatan Hari Radio ke-81. Kegiatan turut diikuti anak-anak dari keluarga besar RRI Melabuh sehingga kemeriahan peringatan Hari Radio. Nyonya Cut Dewi Teku Haris Fadilah berharap kebersamaan dan silaturahmi yang terbangun melalui kegiatan tersebut dapat terus dipertahankan dan semakin kuat pada tahun-tahun berikutnya. Reporter RRI Melabuh Fauza Tunisa melaporkan.
3: Dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanogayo. Habil Sadewa dan Gadista Judika terpilih sebagai Duta Generasi Remaja atau Gendre Kabupaten Bener Meriah 2026. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra.
6: Rehabil Sadewa dan Gadiska Junika terpilih sebagai Duta Generasi Remaja Genre Kabupaten Bener Meriah 2026. Pemilihan Duta Genre tersebut berlangsung meriah di Gedung Olahraga dan Seni Gor Simpang 3 Redlong Sabtu malam. Sementara itu juara 2 diraih Okta Rafi Pratama dan Nurul Umi dan juara 3 diraih oleh Mario Abel Batubara dan Armiani Putri. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Bener Meriah Insinyur Armia, Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto serta unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah, Ketua TPPKK, Ketua DWP, para Kepala SKPK, Camat, Kepala Puskesmas, serta tamu undangan lainnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Bener Meriah, Edi Jaswin mengatakan, Duta Jendri merupakan wadah bagi generasi muda untuk menjadi pelopor, edukator, sekaligus teladan bagi remaja. Duta Jendri diharapkan mampu menjadi agen perubahan di kalangan remaja, khususnya dalam mengedukasi teman sebaya mengenai pentingnya perencanaan kehidupan sejak dini.
7: Duta Genre bukan hanya sekedar ajang pemilihan, melainkan adalah salah satu wadah melahirkan role model atau panutan bagi teman sebaya. Remaja masa kini menghadapi tantangan yang kompleks mulai dari isu kesehatan reproduksi, pernikahan dini, sehingga sampai penyalahgunaan nafsu. Oleh karena itu, para finalis dituntut untuk cerdas, peduli, dan mampu menyuarakan pentingnya perencanaan hidup.
6: Sementara itu, Wakil Bupati Benerbiah Armia menyampaikan bahwa remaja merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam menentukan masa depan Kabupaten Benerbiah. Menjadi duta jendri bukan hanya tentang gelar atau mahkota, tetapi bagaimana menjadi contoh dan mengajak teman sebaya merencanakan masa depan dengan baik. Ia berharap para duta jendri yang terpilih mampu menjadi motivator dan sumber inspirasi bagi remaja lainnya, sekaligus membawa nama baik Kabupaten Benerbiah di tingkat Provinsi Aceh hingga nasional.
7: Dengan harapan bahwa semoga Duta Jendri Kabupaten Benerbiah 2024 ini akan mampu menjadi pelopor, menjadi contoh, menjadi motivator dan inspirasi bagi remaja-remaja lain, serta membawa nama baik Kabupaten Benerbiah di tingkat provinsi Aceh maupun tingkat nasional.
6: Wakil Bupati Benerbiah berharap para pemenang dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya serta mampu mengharumkan nama Kabupaten Benerbiah pada ajang Duta Jendri tingkat Provinsi Aceh maupun nasional. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
3: Bupati Gayolewas Suhaidi terima penghargaan Serambi Award 2026 sebagai pelopor restorasi ekonomi kerakyatan dalam mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
8: Bupati Gayolewas Suhaidi meraih penghargaan dalam ajang Serambi Awards 2026 sebagai pelopor restorasi ekonomi kerakyatan. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya pemerintah Kabupaten Gayolewas dalam mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Suhaidi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Gayolewas untuk terus menghadirkan program dan terobosan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Serambi Awards 2026 merupakan bentuk apresiasi terhadap para pemimpin daerah yang menghadirkan terobosan serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di Aceh. Penghargaan itu diharapkan dapat semakin memacu pemerintah Kabupaten Gayolewas dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
3: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Badan Usaha Milik Gampong atau BUMG Sabang Merauke, Gampong Cot Bau, targetkan hasil panen jagung capai 4 ton pada tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: Panen perdana jagung pipil yang dikelola Badan Usaha Milik Gampong BUMG Sabang Merauke, Gampong Cot Bau, Kota Sabang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disampaikan petani pengelola jagung pipil BUMG Sabang Merauke, Eka Asnita Asmar. Eka mengatakan hasil panen perdana masih dalam tahap awal pengembangan sehingga belum dapat memenuhi target produksi maksimal. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pengelola untuk meningkatkan hasil pada penanaman berikutnya.
2: Kalau dibilang panennya mencapai target kayaknya belum, karena masih tahap awal, kita masih baru, dan mungkin nanti akan kita coba lagi. Setahun 3 kali.
1: Ia menjelaskan dengan 3 kali masa panen, produksi keseluruhan diperkirakan dapat mencapai sekitar 4 ton. Pengelola berharap hasil tersebut dapat menjadi sumber pendapatan bagi usaha BUMG, sekaligus mendukung keberlanjutan kegiatan pertanian di kampung.
2: Kalau di tahap pertama ini mungkin kalau kita bilang tidak usah kita bicara keuntungan dulu, mungkin kalau keuntungan ada, tapi belum seberapa.
1: Di sisi perawatan, Eka menilai budidaya jagung pipil relatif mudah dilakukan. Kendala utama saat musim kemarau hanya kebutuhan penyiraman tanaman. Pengelolaan lahan saat ini dilakukan oleh 4 orang, sehingga berbagai kendala dalam proses budidaya dapat ditangani bersama. Sementara terkait pemasaran hasil panen, pengelola masih akan berkoordinasi dengan ketua BUMG untuk menentukan lokasi dan pihak yang akan menjadi tujuan pemasaran. Eka menyebutkan harga jagung pipil di kisaran 5.000 hingga 7.000 per kilogram masih dapat ditoleransi. Ia berharap pengembangan usaha ini dapat terus dilakukan sehingga hasil panen berikutnya meningkat dan secara bertahap mampu memberikan keuntungan bagi BUMG Sabang Merauke secara maksimal. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: Seropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Relona, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Senang dan cukup baik untuk kebersamaan sore hari ini, saya Dedi Heriansa kembali bersama Anda di edisi hari ini. Dan seperti biasa kita sudah siapkan lagu-lagu terbaik sore hari ini sembari terus menemani kebersamaan Anda hingga nanti kita jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI programa pulut. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

Terima kasih Wiri Lon, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Buda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Shakira Azura tadi, Putro Mesin, sudah juga turut menemani kebersamaan Anda di siang sore hari ini. Sudah pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Sore baik, kembali kami sapa Anda yang terus setia bersama kami di siang sore baik ini. Begitu Anda yang saat ini masih berada di perjalanan, Anda yang ingin beranjak pulang dari tempat aktivitas, tempat kegiatan, ke kediaman, ataupun Anda yang ingin beranjak ke kota Banda Aceh, ya mudah-mudahan dapat berhati-hati di jalan, mengingat untuk jumlah ruas jalan arus lalu lintas di kota Banda Aceh agak sedikit ramai. Mudah-mudahan dengan kewaspadaan kita bersama terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita masih pilihkan lagu-lagu terbaik lainnya Warilun, hingga nanti kita jalan kumandang azan maghrib ya untuk kota Banda Aceh dan sekitar.

Bencana memang meninggalkan jejak yang mendalam. Rumah hancur, infrastruktur rusak, dan kehidupan terancam. Namun setelah tim SAR berhasil mengevakuasi korban, pekerjaan belum selesai. Tahapan rehabilitas dimulai segera setelah keadaan aman dan fokus pada pemulihan layanan dasar, air bersih, listrik, dan kesehatan. Posko-posko bantuan menyediakan makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara sambil menilai kerusakan secara tepat. Rekonstruksi di sisi lain adalah proses pembangunan kembali secara lebih tahan bencana. Disinilah perencanaan jangka panjang masuk. Pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat meninjau peta risiko memperbaiki standar bangunan dan membangun infrastruktur yang lebih fleksibel seperti jembatan tahan banjir atau gedung tahan gempa. Bukan sekedar mengembalikan keadaan, melainkan meningkatkan ketahanan komunitas. Partisipasi warga juga kunci gotong royong dalam memberikan poin pelatihan pertolongan pertama dan program pemberdayaan ekonomi membantu masyarakat bangkit kembali. Proses rehabilitas menjadi lebih cepat dan rekonstruksi menjadi lebih berkelanjutan. Setelah bencana, mari dukung upaya rehabilitas dan rekonstruksi karena membangun kembali bukan hanya soal bata dan semen, tapi tentang mengembalikan harapan dan ketangguhan bagi seluruh warga.

Suara Lona, masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Berge tadi, Cut Kak Lun, satu lagu lama. Vokal Berge tadi sudah kita nikmati bersama di saat sore hari ini. Sudah pukul 18 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk berikut Warih Lun, kami akan coba pilihkan rangkaian lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu Kasidah Aceh. Sembari kita nantikan tanda waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

عن أبي موسى الأسعاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة، فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.
2: Propet budaya
3: anu wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, berbagai macam nikmat, cukup banyak, dan kesehatan yang cukup berharga. Kalau sudah sakit, tidak ada lagi kita, apapun cerita. Dan barakah umur, bukan semua orang barakah umur panjang, ya banyak. Barakah umur artinya umur dalam ibadat, dalam pengajian, dalam bersikir, itu barakah umur. Kalau tidak, tidak barakah. Walaupun 100 tahun lebih, 200 tahun, kalau tidak ada zikir, ibadat, itu sia-sia umur untuk mendalimi diri sendiri. Dengan panjang umur, banyak dosa. Begitu mati, disiksa. Umur kamu panjang tapi tidak ibadat, disiksa. Dan kita diberikan kesempatan. Banyak orang tidak diberikan kesempatan. Tidak. Sementara masuk masjid langsung keluar, tidak sempat. Kalau duduk di warung kopi, masih sempat banyak waktu. Mendengar ilmu, tidak ada waktu. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan yang cukup baik. Dan mari kita dengan duduk ini menjadi ibadah yang luar biasa. Duduk di pengajian ibadah, malaikat turun membentang sayapnya, berdoa kepada kita. Dan pahala yang cukup besar, tidak ada lagi lain, tidak ada, hanya dengan belajar ilmu Allah. Dan dosa yang cukup besar, orang tidak belajar ilmu Allah, tauhid kurang, syariat tidak jelas, akhlak tidak ada, gara-gara ilmu tidak ada, tidak tahu apa-apa. Maka alhamdulillah, kita masih termasuk orang yang dipilih oleh Allah SWT. Bukan semua dipilih, bukan semua dikehendak iradah Allah. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fidi. Siapa yang Allah berkehendak untuk kebaikan, untuk baik, untuk bahagia, yufaqihu fidi, diberikan pemahaman terhadap agama, senang dengan agama, senang dengan ilmu. Kalau Allah tidak menghendaki kita baik, tidak diberikan paham terhadap agama, tidak belajar, tidak duduk, tidak sebentar, tidak. Bagaimana ibadah kita? Benar sama kita, sama ilmu belum. Benar sama kita, sama syariat belum. Karena perlu ilmu ini terus. Darku ta'allum kabiratun. Meninggalkan belajar ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf itu dosa besar. Dosa besar. Tauhid enggak tahu, fikih enggak jelas, akhlak mana. Maka mari kita untuk mencari ridho Allah, dalil enggak ada. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga Nabi, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in sekalian, hadirin dan hadirat, para pendengar yang budiman di mana berada, semoga selalu di dalam rahmat, kasih sayang dan ridho Allah. Amin. Pelajaran kita tentang akhlak, apakah kita menganggap orang yang sholat-sholat sudah ada akhlak? Memang sholat itu gudang akhlak. Mulai berdiri, mulai di mana itu, sampai salam, akhlak. Kalau benar-benar, apakah adab sopan santun tidak ribut di samping kiri kita dan kita lurus dan semua memberikan itu, akhlak. Salat adalah gudang segala akhlak. Kalau salat sudah baik, sudah benar-benar karena Allah, sesuai dengan ilmunya, sesuai tata cara solatnya, sesuai semua, itu sudah mempunyai akhlak. Kita lihat lagi, apakah solat kita sudah? Kita tidak boleh menjawab tidak atau belum. Setelah kita solat, ada duduk sebentar untuk ingat Allah, ada berzikir kita untuk ingat Allah, ada baca istighfar sedikit atau tidak, ada berjemaah sendiri, ada. Dan bagaimana waktu sesudah solat itu? Apa begitu saja waktu itu? Segala istighfar, segala barakah, selesai salam itu, jangan tinggalkan itu. Nabi duduk, Nabi istighfar, Nabi. Tapi kita berarti akhlak dengan Allah belum, akhlak dengan Rasulullah belum. Kemudian begitu kita sudah itu, kita perlu menambah, silakan, silakan, banyak wirid setelah solat, banyak zikir setelah solat, banyak. Tapi karena mengingat waktu, lihat yang penting-penting yang harus kita ucapkan. Istighfar itu memantas salam sebagai selamat kita dunia dan akhirat. Berselawat sedikit, sekali berselawat 10 Allah balas 10. Bagaimana ini tidak ada? Apakah setelah solat itu qabliyah harus segera? Tidak. Apakah setelah salam-salam langsung salat? Tidak. Kadang-kadang kita menganggap itu tidak. Berzikir dulu sedikit, sesudah itu baru. Tidak luput salat ba'diyah, dengan zikir, dengan takbir, dengan tamat. Tidak. Yang lebih baik lagi, adab akhlak, menghargai imam. Sebelum bangun imam, tak boleh berdiri. Jangan kita meninggalkan imam. Imam itu orang kita ikut. Kalau dia sudah istighfar sedikit atau doa sedikitnya, baru kita salat sunat ba'diyah. Tidak luput waktu. Kalau kita terus bangun salat, orang lain sedang zikir, mengganggu. Orang berdoa mengganggu orang salat, sama dengan dua-duanya mengganggu-ganggu. Enggak dibaca doa, karena sudah aturan itu. Sudah tidak salat sunat, akhirnya yang salat sunat bermasalah, yang itu akhirnya dua-dua. Ini coba dipahami benar. Dipahami itu banyak, berarti akhlak. Oh, saya tidak ikut imam. Berdoa sendiri, istighfar sendiri, tasbih sendiri, kita kan sama. Akhlak. Kalau tidak sama, berarti lain. Saya khawatir ibadah kita. Apalagi hati, apa ini, apa itu, saya itu. Na'udzubillah. Dikhawatirkan ibadah kita. Jangan kita anggap sudah salat, sudah ini Allah kepada diri. Sedang itu, orang, apa itu? Orang sudah wirid dia. Apa enggak bisa salat setelah wirid? Bisa, tapi kebersamaan di mana? Kebersamaan itu menjaga ukhuwah, menjaga silaturahim. Di mana? Akhirnya egolah masing-masing. Ingat, ingat. Ibadah yang ego bukan kerana Allah. Sia-sia. Itu akhlak. Itu akhlak. Maka ada lagi di kampung. Rata-rata saya melihat itu. Kemarin saya ada acara di Masjid Agung Perla di Kota Menjer. Saya lihat ada assalamualaikum. Prabruk bangun di depan orang, sedang orang salat di belakang, dia di depan. Ada akhlak? Tidak. Salatnya bagaimana? Diragukan. Setelah salam langsung di, walaupun bagaimana itu orang sholat, mengapa tidak duduk sebentar, tidak berdoa, sedangkan waktu setelah salat itu mustajabah doa. Selesai salat berdoa atau berzikir, sepertiga malam berdoa dan sebagainya, subuh dan, tapi kok bangun? Penting. Tidak ada penting yang lain 5-10 menit, hanya dengan berzikir. Jangan langsung bangun, berdiri sah depan, dia keluar, imam masih duduk. Akhlak, baca kitab. Maka kalau tidak ada ilmu, semua tidak ada itu. Maka karenanya akhlak itu penting. Akibat ini karena kebodohan. Orang bodoh. Nah, ini yang kita pelajari malam ini. Orang bodoh. Ini ada satu hadis. Karena akhlak yang paling baik kita lihat di Al-Quran. Setelah Al-Quran dalam hadis. Hadis itu hadis sahih. Itu akhlak. Lihatlah Al-Quran bagaimana. Akhlak Nabi. Oh, enggak ada hadis. Bagaimana dalam hadis? Ini akan kita pelajari hadis. Nah, satu hadis tentang memang akhlak. Bapak Ibu, hadirin, hadirat, para pendengar yang beriman, di mana berada, akhlak penting. Adab itu akhlak. Al-adabu fawqal ayn. Adab itu di atas ilmu. Belajar ilmu akhlak baru baik. Tapi kalau akhlaknya di bawah, ilmu tinggi, angkuh. Angkuh. Misalnya ini kita contoh. Saya tiap malam mendengar ceramah. Enggak mau. Itu kata-kata dan sangat-sangat mengerikan. Dengarlah ilmu dari siapa saja. Walaupun ayam berkokok waktu subuh bangun, dengar ayam. Ayam berkokok jam 4:30, dengar. Jangan ayam itu. Burung itu ada bunyi-bunyi waktu subuh jam 5, dengar, itu sudah pagi. Apalagi orang. Tidak boleh, dan sangat-sangat kita dibenci. Sering ku dengar itu, banyak ku dengar itu haja. Na'udzubillah. Angkuh jangan, tidak barokah. Walaupun sudah kita tahu dengar, walaupun kita sudah bisa, kita penceramah, kita orang alim, kita kiyah, dengar, pahala tetap ada. Sudah kita tahu, pahala tetap ikhlas. Ini yang tidak ada. Karena kebodohan. Yang siapa ceramah? Wah, dosa besar. Menghina orang. Yang disampaikan itu memang sudah tahu, ulang. Yang belum tahu, tambah ilmu. Yang sudah ibadah, tidak rugi duduk, tidak rugi mendengar. Pendengar yang baik itu mendapat pahala juga cukup besar. Walaupun sudah bisa. Ini akhlak itu. Akhlak. Maka banyak kita belum. Ada penceramah. Ilung juga.

La fakra acadu minal jahli. Ini panjang sedikit ini. Tidak ada kepapaan, kemudaratan, kesengsaraan, kependeritaan yang lebih sangat dari kebodohan. Mengapa menderita? Bodoh. Mengapa kita tidak bisa? Bodoh. Mengapa kita miskin? Bodoh. Mengapa kita tidak melihat? Bodoh. Mengapa kita tidak sukses? Bodoh. Bodoh itu adalah penyakit yang terbesar. Dengan bodoh ini akibat kita semua. Akibat bodoh. Coba kalau kita pandai, coba kalau kita berilmu, coba kita berakhlak. Akibat bodoh, tapi kita tidak tahu bodoh. Seolah-olah pandai bodoh. Illa ilma lana illa ma'alam tana. Tidak ada ilmu kita kecuali apa yang telah diberikan oleh sedikit. Mama uti tu minal ilmi illa qalila. Tidak kuberikan ilmu kepada kamu hamba-hambaku hanya sedikit. Alim sedikit, buya sedikit, kiai sedikit, asyah al-masyaiyah sedikit. Ilmu Allah, ilmu Allah. Air laut dicatat dawat, cabang kayu untuk kolam, untuk pena, tidak habis. Percaya atau tidak, tapi bodoh kita. Kita pikir sudah orang S1, orang S2, orang S3, orang sedikit. Maka pengarang kitab besar-besar beratus-ratus di karang kita, wallahu a'lam bisawab. Allah yang lebih tahu yang benar. Saya enggak tahu. Kitab di karang cukup, tapi Allah. Bukan seperti kita, saya sudah S2, saya sudah S3, saya sudah profesor. Menjak hajat li kamari mengkengkeh benar. Angku kita. Kita sudah alim seolah-olah tidak ada

maka dua penyakit dapat menghancurkan manusia ini, malas dan bodoh. Coba kita lihat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang tidak malas, senang. Orang bodoh maka orang Aceh ke nyaman ke didik dan lain-lain menyotak tim bak tak usaha anak malas. Ada hang kaya ada duit senang menyohan tak tim tak usaha bak yang tak duit ketanya umumah duk bak kedai kopi benci-benci. Orang menghasilkan uang, kita menghabiskan uang. Kedai kebun ada, sawah ada, peternakan bisa, tapi duduk akhirnya malas akibatnya karena bodoh. Orang mencari kemuliaan, kebahagiaan, rita Allah, kita tidak bodoh, menghabiskan waktu sia-sia itulah bodoh. Menghabiskan waktu sia-sia bodoh. Orang pandai tidak seperti orang kaya, kita lihat ada sawah, ada kebun, ada lembu, ada ini, di rumahnya ada pohon-pohon macam. Di rumah orang bodoh dan orang malas setengah hektar yang ada rumah, lagi tidak ada apa-apa, pagar tidak ada. Akibatnya miskin, apa menderita, bukan haji, bukan mendidik anak. Itulah kebodohan. Akibat bodoh dan malas itu penyakit terbesar itu. Nah, maka di sini ditulis dalam hadis ini, tidak ada kemudaratan, kesusahan dan kesukaran itu yang lebih dahsyat, asyaddu minal jali, yang lebih parah daripada kebodohan. Jadi kebodohan itu sumber segala parah dan susah. Itu satu. Ibu, hadirin, hadirat, para pendengar yang mudiman di mana berada. Kemudian wala ma la a'wadu minal aqli. Wala ma la, tidak ada harta kekayaan yang lebih bermanfaat dari kesempurnaan akal. Jangan kita menganggap dengan harta, kalau akal tidak sempurna habis, kaya miskin semua tidak. Akal ini, kesempurnaan akal, yang tidak ada menjadi ada, yang sedikit menjadi banyak. Kalau akal tidak sempurna diberikan oleh orang tua, itu lima toko untuk kamu, ini kerja, akal tidak sehat, tidak sempurna, habis barang bro kro urang hanajica deluarsa, akhirnya tidak bisa lagi. Akal, dengan akal inilah kita bisa, apalagi tambah akal dan jujur, sumber kekayaan. Coba akal yang sempurna, coba kejujuran, belum kita minta sama orang, ini pak cukup 50 juta tambah lagi cukup, tapi akal sempurna, kejujuran ditambah. Cina tidak muslim, ada muslim, tapi bagaimana kesatuan? Kalau anda ada barang di sini, di toko itu, di toko itu, di toko itu, di toko, ada ini sama apa? Ada. Dicari samping kita, di samping tidak, orang muslim di samping tidak dikasih, bahkan tak mau masuk, malu lagi, ini muslim. Kalau tidak percaya, coba apa, kalau tidak di sini, saya enggak itu dengan toko itu, coba datang ke China, benahi semua ada, padahal pergi ke depan samping ada, diminta, bahkan ditelepon, ini non muslim, tapi orang muslim kuis

0: dan dipukul is koe. Sesama muslim, ada adik, abang juga. Jangan minta situ. Mengapa itu terjadi semua? Kesempurnaan akal. Karena kesempurnaan akal, kapan maju kita? Kalau kesempurnaan akal, ada adik hima, dek ini buka, adik buka, uang ada kami. Sehingga sempurna semua. Maka tidak ada kekayaan yang hebat. Tidak ada harta yang lebih daripada kesempurnaan akal. Dengan kesempurnaan akal, insyaAllah kita bijak, kita licik, kita baik, kita membantu orang, dan semuanya bisa kita persiapkan. Apa yang tidak ada, sebentar Pak ya, sebentar Pak ya. Manana batanya mau bakat bineh gede handa jeja. Ada gula apa? Enggak ada lagi, udah habis. Padahal disampai. Ya lagi haji. Kuis. Ini. Akal. Ini benar atau tidak terserah. Ini untuk kita semua, untuk kita semua. Makanya ada baik pedang gede bineh gede lu ngah lagu rata lu. Kan akal anak-anak, makin banyak toko di situ, makin ke sana orang kumpul semua. Maka tidak ada kekayaan, tidak ada kehebatan yang lebih daripada kesempurnaan akal. Kesempurnaan akal ini adalah sumber segala-gala kebaikan, kekayaan, kemajuan. Sumber daripada kesempurnaan akal nama lu. Menyo akai medar rezeki cili dedan. Ya hana akai tu jak berat tu jak sebulahnya hana haji. Ini ada orang. Bapaknya jualan kain. Dibilang pada anak, nak ini ada toko, coba jualan kain. Saya tidak sanggup lagi, ini sudah tua. Ya bisa. Bapak bisa, tetapi saya melihat orang jualan-jualan itu, kalau ini akal tidak beres, tutup toko, mati dia, seluruhnya anak berkeliaran di pasar-pasar, tidak ada tempat duduk. Wah, kok begitu? Lihat bapak, anak pulan bagaimana hebat, kaya raya. Sekolah tidak ada, pendidikan tidak ada, akhirnya jualan tidak laku, akhirnya dijual, akhirnya tidak ada tempat duduk karena duduk di toko semua. Kesempurnaan akal. Apa jawab anak itu? Bapak, aku, ayah, saya pergi ke Banda Aceh untuk menuntut ilmu, dan saya ngaji di sana, saya sekolah di sana. Mungkin hidup abu, hidup bapak masih Allah berikan kita. Memang kedainya ke mana? Tokonya bapak jual aja haji. Toko jual haji, mama haji, bapak haji. Itu untuk bapak. Kalau anak yang tidak cerdas akalnya, baik pula. Kugoknya nahan ke jitan. Pulang di sini alim, doktor randa. Ya. Kemudian ada sedikit punya pulang. Karena sudah berada, karena dia bisa ini, bisa itu, bisa semua. Sudah ada kenderaan. Apa jawab ayahnya? Betul sekali nak, betul sekali nak. Ilmu pendidikan itu kesempurnaan akal di situ. Maka kamu, nah, siapa senang? Kalau dia tidak hijrah cari ilmu ke Banda Aceh, tidak sekolah, tidak ada ngaji sini, kau deh tidak ada lagi toko, apalagi ada anak 5, 6, 7 berebut-rebutlah di situ. Harta itu ke haji, ke umrah ayahnya, dan selesai dia pendidikan itu, seluruh hartanya selamat. Kalau ada sawah sedikit, inilah kesempurnaan akal. Kalau kita habis pada dagang, habis, apalagi nak cerdas, habis. Tapi kalau ilmu tidak habis-habis, pendidikan tidak habis-habis, akhirnya dengan ilmu, dengan pendidikan, mulia, kaya, bahagia, dan nah itu kesempurnaan akal. Insyaallah, insyaallah. Jangan ragu-ragu, ini hadis ini. Hadis. Hadis ini. Hadis sahih. Kalau Ibnu Majah dan Tabrani itu hadis sahih. Wala wahdada au haisu minal ujub, tidak ada kesendirian yang lebih dari solir dari ujub, yaitu rasa angkuh. Urang rasa angkuh hanangan, urang rasa angkuh ujub do hebat hanangan. Hanji mengon, hanji dua, kanji bi'i, muji mengon han. Dari solir puan. Coba lihat itu orang-orang yang angkuh. Mengapa sendiri, datang sendiri, duduk sendiri, di mana-mana sendiri. Angkuh, rasa hebat, rasa unjuk. Unjuk, tumu'a, riyah, dekabu. Masa Aceh, di sinan yang le, urung binasadu. Ujuk tumu'a tamak runa tagau ria ibadah ria semua ria nyoka ria hana puak maka ria cika mangan bisa mu bacu ke sembahyang hana ria hana pa nyoka ria yang kapa ujuk tumu'a ria dikabu binasa bala sabar nikmat syukur. Maka tidak ada yang tersendiri itu yang lebih parah daripada ujub. Ujub itu adalah sumber hilang kawan, hilang teman, hilang tetangga, hilang semua. Kena terkabur tanya. Tapi sendiri tidak merasa hebat. Akulah yang alim, akulah yang cerdas, akulah yang banyak ibadat, akulah. Ujub akhirnya hanya di sini saja yang dapat kita sampaikan. Nanti kita lanjutkan banyak ini ya, hadis dua ayat ya, Ibnu Majah dan Tabrani. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

berada. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah maghrib atau alaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 19:53 waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara, tentu saja warna putih dari pesawat tersebut.

Waris Lun yang berbahagia, dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Terima kasih pendengar setia dimanapun Anda berada. Senang dan cukup bahagia untuk kebersamaan malam hari ini. Saya Dedi Heriansa kembali bersua bersama Anda di program Pantun dan Cai. Untuk edisi hari ini di perjalanan Senin 31 Agustus 2026. Salam bahagia, salam sejahtera ke rekan sahabat Mandum di Pat Mandeng yang dengoh mendengar siaran kamu. Juga ada yang nadi kawasan kota Banda Aceh, wilayah Aceh Besar, wilayah Sabang, Menanci, yang nadi luar daerah Aceh yang dengoh kamu. Rat aplikasi RRI Digital Menanci yang dengoh kamu. Rat audio streaming di www.rri.co.id ya. Wah, beredar malam telah baru ya. Untuk program Pantun Hana mengudara karena taboh ngelain hai ya. Dan untuk malamnya lagi biasa dah terima, dah tampung, dah baca untuk karya pantun yang kena kirim ya. Dan menanti untuk pantun yang kena kirim malam barota akan tuan-tuan baca malamnya ya. Jadi napa dibeli bawa pantun yang kali kekirim memang sempat membaca untuk malam Selasa baru, insyaallah tak berhabis mandung baca malamnya eh. Yang kena temang kena ikutan jid langtung rakan ne kirim pantun atau wacai orang dan ba lembui WA kamu ba 082176545 ikurang kotong. Kamu ulang tinggote yang kena kirim pantun atau karya cai orang dan jarat kotong 082176545 ikurang kotong. Dah wing dilewar hilun. Cedera kamu lagu awai tua pun kita yo ba program pantun ngencai malam yo.

Saudara kamu di Parmadang yang dengar-dengar siaran program apa dan program masa RRI Banda Aceh yang keban taboh lagu awai tua kedanya pa program pandun ngencai malamnya lun tuan pilih suara Army Yusuf ngan taboh judul lagu ji Bahtera Cinta yang tenang ngan galak lagu yang ban deputa tanyo mudah-mudahan kamu bahagia untuk kesempatan malamnya . Oke, cedera kamu yang mantang setia saja dulunya langsung kita coba kalian kita coba buka pantun karya cedera gedanya yang kagak kirim nyo pantun malam berota yang ana tempat ada baca menurut nomor antrian pantun karya Bang Putra yang pun ada baca bak malam nyo judulnya Puturut Dunia kiban ke atau tak baca deh baru tak ada pengiban atau lagi ya. Donya Arab Aki nyata tak pandang inangan agam kadok ngan donya budaya kafe galak kon wayang menyo tembayang di pako hana cepeh di hati sebab bak litan ladum citaulan sebab rupiah karuh mepake tetama Islam teka ngan dendam di dalam dada. Bekli syedara getanyo tamu perang sesama Islam ati herung donya. Begat ta jaga tanoh ta tayang nanggro penulang indatu maja. Lewat rat cai lun peik petan peingat rakan warih tilingka. Besaban pikir getanyo insan nyogoh tariwang u alam baka. Sayang tak padi angin pelayang bungka bak uram ka abih mala sedih lam hati hanjir lun bayang uro ngan malam ti ingat ke desa ono memada pantun lun karang izin lun tuan kena jak kita mepat na cupa meah lun taulan dengan wasalam kabih cerita dang mangat abaca kabih rupaji memang nyo pantun gad ke pegad ada baca e gad ke pegad hanan rata ada baca sihat kabe hili ke okey Bang Putra Buno pantun yang judul ji Buno Donya Buno ke tabu kalam pantun dari Agam Pulau yang na di Pulau Nati. Talim bahagia gerakan kamu mandum yang na di Pulau Nati oleh nyandeman ke warga Pulau Brusin. Dah tepat je malamnya kan. Agam Pulau di Pulau Nati kirim talim ke Bang Syahril, Bang Mus, Bang Adi, Bang Alan, Bang Dabirin dan yang lain. Bang Dedi selamat bertugas mantang dan ucapan semoga sehat-sehat segala-gala haji. amin. Terima kasih doa haji. Judul pantun Bang Agam Pulau Malamnya Jemot Kerja. Drana jemot kira-kira. Punya anak jemot lah. Mungkin berika lagi yang rupa ke? Langsung dibaca. Assalamualaikum. Salam lam cai. Laut dengan gli lun bagi tamah. Nyopat katruh lom agam di panti bineh sagogli ba saboh desa dua selasa dilun cit kapri pantun ngencai keno tan teka sibuk lam rimba lun jak co awi sibuk lam panti mita gurita ale oh do lagi an bukti nan aja upan teak minta gurita singgah lun preh kiriman dari Pulau Nasi kena apa benar nan upan teak nan acok gurita lanjut lah menyo kerja cit hana jit pre nyo putuh ranti hana belanja apa sebab yum barang mehai bukan li dum cempli awi di ik harga minyak ngan saka hanpe pegahle lam tabi-tabi handi turun harga ekonomi rakyat hana so piki dine pemati rakyat jelata makanya dah utuh bertengku di dalam laut ureng kemawi menyo dalam gli ureng meruta dino ke rakyat tanto hiroli sebab hanali perle tuara oh ya udah kali pemilu dia nak perle tuara rakyat jelata
Tapi kan menanci ke. Lian dan tak ik ugli, tak jak cok awi. Tak cok yang tabi, pegat keraga. Getanyo dino kerja bek pri-pri, penting nah si tameng belanja. Memada ono pantun lun rawi, jaro lun lambi ke warih dumna. Pemaah ke lun kadang metindi, salim ba aki ba ujung kata. Okay. Wassalam agam pulo di pulo nasi. Terima kasih Bang Agam Pulo yang nadi kawasan Pulau Aceh Pulau Nati. Ya, cukup tat bereh karya tani ya, yang kan kirim Mbak RRI ni Mbak malam ini ya. Okey ta wing dile sapo lagu nyo cedara alian untuk baru ta baca long pantun ada wacai kiriman yang kan kirim li

Terima kasih Syedara kamu mantan setia saya kamu apa program pantun ngencai malamnya editi uro tenin atau uro tenayan tanggal 10 Agustus 2026 uro tenele naba bulan Agustus atau bulan 8 batun 2026 kapoti kurang lewat put belah menit wate Indonesia Barat nih manteng na wate payang wate manteng na put puluh enam menit ukede untuk program pantun ngencai malamnya ya yang kene kirim karya pantun atau wacai lun ulang tiga tu lemboi WA atau pantun jit nak kirim ba lemboi WA kamu 082176 54 43 082176 54 43 langsung dah buka alam cedera pantun kalinya dari Bang Syahril yang nadi bineh pati tali mengepega ke Bang Tabirin, Bang Adi, Bang Alan, Bang Airi, Agam Pulo dan pecinta teni mandum. Judul pantun malamnya si tangki peut kiban ke tu si tangki peut dah baca je nak kan. Put boh tidangki di dalam ikat katente mahat hana leh putuh kali ke atu leh poh hadarat han put hakarat tajak pula poh langkah rezeki citka cit kibanya langkah rezeki citna ke umat cuma hai sahabat tanyo bersungguh di samping kerja doa tak panjat oh tak harekat rezeki ngatru prehrut di langit nyan ken tabiat ken tabiat yan cikembut dan prehrut di langit nyan ken tabiat pubut begiat mita penaju harta halu cukup berkat yang bek tatukat hare mengen mekru suai petemun cu kibana suai petemun cu putro lumat akan mesapat wate truk tanggu hana di donya na di akhirat lagak lumpatat kulit jihalu sabuh tu maut nyotro kasaat but malaikat nyawang puputu oleh ge sukret han pat le taubat roh te ge intat ulangin tuju okey. Cukup panik aku Bang Jaril malamnya pantun dan dang-dang dah baca kali abis kali abis. Okey, kita cuba kalian lam pantun kalinya dari tau

dari Bang Sabirin di Pasi Janeng Pulau Nasi. Okay. Kirim salam kepada ke Bang Mus, Bang Syaril, Bang Alan, Bang Adi, Agam Pulau, Anak Tulut, Ban Bandung, Pecinta Pantun, Pat Manteng yang tengah dengar siaran RRI. Judul pantun Maulid. Ya, bulan Mauludnya. Jadi pantun je judul je Maulud. Bupajian lain Maulud daerah dan kala. Perundangannya. Assalamualaikum warahmatullahi lenken bak babah ulua bibi seut salim lun rakan metuah salim si patah di dalam cai lun pegat pantun lun tutun bupah bek ruh metalah bari tanteni kata lam pantun bek sampai talah lun pupah bek hek bang daddy. Ya betul-betul. Yang napah nak tulis dia ke hek buat kututun dan lom lelun ke. Jadi kena pupah ledran. Alhamdulillah lentur lancar lu macam nan kira-kira ke. Lanjut lom nyopat nan bacut dino lun pegah rata menata begat kanduri Rabiul awal malam 12 lahir Muhammad ta peringati Nabi Muhammad ana Abdullah genasih Allah segala Nabi pegat kanduri ube na mudah babak menata pajuh kanduri nacit yang ladum dikun hanapah dikun bida'ah tamu kanduri bek tak terpikir bek tak putalah lain-lain bah bek tak padoli nacit yang ladum rakan metuah dikun bida'ah pegat kanduri menyobak pajuh pato lambabah hana bida'ah kenka gurahi. Punya agak wadah baju anak mahu talah halih nyawa rencana pegat peng debit bida'ah apa. Lanjut lom baik tenili panjang lun tulih lepe lun pegah lun takut hanapah haba alam cai get lun pe abih rakan metuah oh no ke kita Tabirin Pati. Wassalam dari Bang Tabirin di Pati Janeng Pulau Nanti. Ya, dah baca tak boleh lam warih lun tak boleh tauing tak boleh lagu yang kalun tuan petiap urung ren pantun kiriman dari Bang Mus ya. Salim kepegah ke Bang Adi, Bang Alan, Bang Tabirin, Anak Dulu, Dagam Pulau, Cik Baka dan rakan-rakan Mandung. Judul pantun Ungkapan Hati. Ya. Assalamualaikum, salim si pucuk. Meso ke yang teruk, salim sejahtera. Nibak malamnya, hajat lun petruk. Cinta ulun jo ke tidro darah. Takoh pelupuk, terimang ijo. Trik ke peluk, tring ke peluk, salup telingka. Ulun nak kirim surat si pucuk. Keso ulun jo, wahai saudara. Tak ucat tak gulih ulu begat mutaruk ngan tunah gata urung lon tayang keno hanatro aleh ho kataru dinyan cut darah. Tak kawe bace tati lam lubuk kawe landu tati lam rawa lon pake selangke pisah boh mabuk surat hanatro aleh ho kajiba. Ejuk ke orang lain kan ke orang yang tuju mungkin bangun. Pintu tak pegat tak buh teneruk ada orang teruk hanjit dibuka mungkin ditukar haba diantuk nanjih di debuk baklun mereka hoka gata bungong sini bu nama lun taruk kena terdeka terimang cinta yang ulun petruk hai bungong lancuk dengan tigera. Ubi mentega ke empun landuk, jampu serbuk ngan roti kaca. Dek cut intan nama lon taruk, surat si pucuk khusus ke gata. Tuha manok timoh tutuh, tuha landuk beda warna. Mungkin lon rasa nyang tulung rutuk, kiban cocok tak taruk ke tanya dua. Oh, nah. Okeylah mudah-mudahan yang tuju gedengo bak malamnya
apa nan doken perataan hati yang tuli red pantunan ban kira-kira ke? Get warilun tak buta lom dile. Lagu yang kalun buat pergi apur malamnya dari suara Ajir, cinta kamu masa.

Tiku reng kocong. Kita buka pantun ada wacai kalinya truh dari Kak Yana yang nadi kawatan lembaru ya, judul pantun ayah ya, pastinya cerita tentang ayah ya, ya mungkin pantun judul ayah ge pegat atau je tentang cewek. Okey. Langsung dah baca. Assalamualaikum warahmatullahi Muslim muslimah mandum syedara. Salim lun petruh ba awai radah. Lam sabuh naskah bang Dedi baca. Okey. Bulan pernama penuh limang belah. Bintang yang indah memblet-blet cahaya. Di dalam dada terata gundah. Teringat ke ayah ba tabuh masa. Angin tegar di pot rata wilayah. Denjih kapatah uke ulua. Terima genatih lonjuk ke ayah. Ngan susah payah nafkah gemita. Lonjak tikula jajan ba ayah. Hantom gepegah penyo kahana. Dumnan ke sayang ke lon di ayah. Sayang silimpah ke bijih mata. Sabi lon ingat jasa bunda dengan ayah. Menancit petua hantom lun lupa. Gepu ingat sabe hai ane mutua. Pubut ibadah be tagai lupa. Jinohanale ayah mutua. Ayah kalepah getinggai donya. Lunjak bak kubu lunjak ziarah. Kubu di ayah bak bineh bunda. Lun baca Yasin ngan Al-Fatihah. Ngan hati bekah meleng-leng imata. Doa lun pujuk bak sidro Allah. Semoga ayah gepe ampun desa. Cicim ke didi atuh bak lawah. Si cicim tiwah atuh bak bangka. Terima genasih bang Dedi kana baca radah. Menyonatalah nepe maah belanja. Terima kasih Kak Yana yang nadi kawatan lambaru. Ya, dah buka lain lah mencedara kamu. Pantun kalinyo dari Bang Adi yang nadi. Parle Bang Adi kedua orang Bang Adi. Pokoknya Bang Adi di kediaman lah menan kira-kira Bang Adi. Beh, sebab manan dulu Bang Adi di partnya. Jadi kedua. Judul pantun Bang Adi Bungong Meduro. Ya, nah, berarti Bungong Meduro Bungong Mbak Bungong Mawo yang nak Meduro kan? Ngalinyan bak pelam yang naduro. Salim kebah ke Bang Mus, Bang Alan, Bang Tabirin, Bang Rafi, Adunu, Apa Leman, Agam Pulo, Bang Pen dan Kemandum pendengar pantun. Okey. Lantung dah buka. Tak harap ke pagi ke belampadi. Menan ke tamte lon uke kata. Tak fikir kerakan getat lahir. Rupanya jahir lain tak duga. Tak harap ke jantung perloh hati. Sakit hanapri pedih lam luka. Kurung lon cinta batin ngen lahir. Tega tak hati lon dipedua. Dirakan setia ngen lon jak tabi. Rupanya dirabi gasih lon manja. Laku di muka tang mameh kan li. Haba merawi hati meduka. Jino mandum kalun tepe hati. Bungong jelingke merampak dua. Ke ulun tak rindu kejih tak fikir. Cinta dalam hati membagi dua. Oh mak untuk detak. Padum nama le takit dengan hati. Cinta lun reli gata pedua. Gata tak cinta rakan ti perutri. Tabuh bantai eh di kamu dua. Buhan teut i hanti jeb. Hati tak sakit ulun kecewa. Pegah tetia rupanya tulit. Haba mupalit mupunyi punca. Kelun tak cinta lain tak gayet. Bit tak ajaib hana lun tangka. Cinta tabi ibarat penyakit. Trip ni bat trip sakit lun rata. Maah kata cerita lun ungkit. Janji yang katrib bak pun mencinta. Kelun tak suka tanpa tak temlet. Di atas bukit tak ikrar setia. Okay. Ibarat asa kato ngan maghrib.
Hanjan Lin.

Natrib jita mong isya. Si Adlun rata cinta karayib. Kebit tak takit tengko lam dada. Ya, ya, ya. Okey, Bang Adi. Bang Adi yang telah dikurung raya. Pokoknya dari Bang Adi. Okey, terima kasih Bang Adi. Kalian kirim karya sastra dan malamnya. Ya. Dan dengar lain lam cedara kamu. Lagu yang kalung putih aku kurung dan kalinya. Suara Ismu Kamalama. Judul Ji Arjuna.

0: Semoga sih saudara kamu pandang setia saja dulu nyoba program pantun ngencai malamnya Senin 20 Agustus 2026 ya. Kita baca langsung sabuh pantun tenele kita yang malamnya Orelun karya Bang Safrizal judulnya Musibah Teka ya. Dengoh ulun du sangrod un panjo u aduh jaro sebtat rasa niba ulun sang jideka lumpo sang sang deh ado ka niba mata oban jideka ka kibar oban jideka ka bengoh uro sedih ken bago ruh dengoh berita gepegah intan katawo bakpo merempok ngan moto bak tame Honda. Mungkin yang mengetut dinda nak tampo yang tak pelempo kanibak kanda gata izin nak jak meranto hana li tawo mejan ta kita makiban sedih hati lun rango meh metalo ka ulun sedia hajat lam hati nak lamar ado oh jideka tampo le uro raya jino kanyata kehendak ni bakpo kalain bago jalan cerita nin lam hati hajat hantampo ka dengan ado murmuh tangga ru'i mata tijoh bak jaro oh lun e ado dalam kerenda kata-kata jak ta tinggai lun sidro hajat katampo ajai pideka doa lun lake lun tadah jaro ge tempat ado dalam siruga bekna siksa oh uro dudo selamat aso bekna celaka. Okey. Yang keban cedara kamu pantun tenele karya Bang Taprizal yang je ta baca malamnya dan mengetih ke urang dan yang kalian kirim karya pantun ya. Untuk rakan-rakan lain yang mungkin kena kirim dalam karya pantun je nak kirim dalam mulai dari malamnya je nak kirim maju. Apa anu uro tenin tengok ya. Jid lantung nak kirim bak lembu WA agama bak kotong 8 2 7 6 5 4 4 3 kurung kotong ya, kotong 8 2 7 6 5 4 4 3 kurung kotong. Begalam lun tuan pamit bak acara pantun ngancai lu kemah beredatan mungkin atalah tilap kata atau hanapah bak lun tuan baca maklum mandeng lun tuan mandeng lun muruno hanapah lom bak lun puho-puho kata kemah bak rakan-rakan mandum pecinta teni pantun ngancai insyaAllah lain wate lain ketepanatan tak merumpuk lom tajan bak program pantun ngancai.
1: Proper budaya anu nanggrok.

0: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
1: Dodahi do, dodahi di, bunga ni kupi kemah bersempurna.
0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
2: Proput budaya anu nanggrok.

0: Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
2: Budaya anu nanggrong.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Ini Budi,
2: ini Budi,
1: ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi,
1: ini Bapak Budi,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
4: Proput, budaya anu nanggrok.

kasih Pak Rilun, anda masih bersama program pada RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Ada Cuzura tadi, Rahasia Hati, sudah kita nikmati bersama di San Malam hari ini. Sudah pukul 22 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Masih banyak untuk nomor-nomor lagu manis lainnya Warilun yang masih sempat kita tawarkan ke ruang simak anda di San Malam hari ini, hingga nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat.

0: Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.
1: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Pro 4 Budaya Anu Nanggrok.

0: Tropet Budaya Anu Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan programa 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Sudah mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Tropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Salatan wa salaman ala Rasulillah. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Baitur Rahman, Radio Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Pada subuh yang berbahagia ini, sambil kita beritikaf dalam masjid Allah ini, mari kita ulang kaji kembali mengenai subuh ini sejarah Maulid. Karena ini masih bulan Rabiul Awal, di mana umat Islam di seluruh dunia sedang memperingati Maulid di mana-mana. Tentu kita sebagai seorang Muslim harus mengetahui kapan pertama sekali Maulid itu dilaksanakan dan apa tujuan maupun hikmahnya, sehingga apapun pelaksanaan ibadah yang kita lakukan di dalam hidup ini, yang kita harapkan adalah ada dimensi ibadah tidak sia-sia. Oleh karena itu penting untuk mengetahui sejarah Maulid itu sendiri. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, ada tiga pendapat mengenai sejarah Maulid pertama sekali di dunia ini. Ada yang berpendapat dimulai pada tahun 931 atau sekitar abad ke-10 pada masa Khalifah Bani atau dinasti Fatimiyah yang berpusat di Mesir, yaitu tahun dinasti Fatimiyah ini berkuasa lebih kurang 260 tahun, dan pada masa ini juga universitas terkenal di Mesir Al-Azhar didirikan. Jadi pada masa Fatimiyah ini, dinasti Fatimiyah, bukan berarti rajanya, pemimpinnya perempuan, dinisbahkan kepada Fatimiyah, karena menurut para sejarawan kepala negara dinasti ini berasal daripada keturunan Ahlul Bait, keturunan Fatimah, Sayyidah Fatimah, maka dinisbahkan kepada Fatimiyah atau Fatimiyun. Pendapat kedua, Maulid pertama sekali dilaksanakan di dunia pada masa Sultan Abu Said Muzaffar Kukabri, yaitu beliau seorang gubernur Irak di sebuah provinsi Irbil namanya, itu sekitar tahun 630 Hijriah, lebih lama apa namanya masa Fatimiyah. Namun menurut pengarang kitab Tafsir Jalalain atau penulis sejarah kitab sejarah Tarikh Khulafa, Imam Jalaluddin Asyuti, beliau sependapat dengan pendapat yang kedua, di mana Maulid secara besar-besaran, secara masif itu dilaksanakan pada masa gubernur Irbil, yaitu Abu Said Muzaffar. Pendapat yang ketiga, Maulid pertama sekali secara akbar sebagaimana lebih kurang di tempat kita itu pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kita kenal pada masa ini, pada masa Maulid Akbar ini dilaksanakan pertama sekali di Irak, kondisi umat Islam sedang berperang dengan kaum Salibis yang dikenal dengan perang Salib, di mana pada saat ini orang kafir berkoalisi untuk merebut Baitul Maqdis. Jadi ini sehingga dibuat maulid. Dalam peringatan maulid pertama sekali, itu tidak sedikit dipotong kambing, sekitar 5.000 ekor kambing, 5.000 boh, kira-kira jame baduk raw sabuh kambing daken sertuh raw. Yang penempat kita kambing itu biasa 100 orang minimal atau lebih kurang, kali 5.000 kambing, kemudian disembelih 10.000 ekor ayam. Itu maulid pertama sekali. Dan diperkirakan jamaah yang hadir pada saat maulid pertama 30.000 orang. Ya, penuhlah lebih di Masjid Raya atau sekitar di pekarangan Masjid Raya lebih kurang. Siapa saja ulama yang membenarkan, membolehkan maulid itu? Jadi sampai ada narasi-narasi yang kita dengar dari 1-2 usutat yang seolah-olah maulid itu bid'ah. Padahal hadirin, ribuan ulama-ulama besar yang membolehkan perayaan maulid. Kita sebut sebagian, baik dari klasik maupun yang ulama-ulama kontemporer. Yang pertama, ulama yang mendukung maulid, keempat mazhab itu, baik Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i, semua pengikut ulama ini membolehkan maulid. Jadi ketika ulama empat ini atau murid-muridnya ini menyetujui maulid, membolehkan maulid, solain yang harus kita ikuti. Tidak ada ulama yang di pengikut atau mazhab empat di atas empat mazhab ini keilmuannya. Yang kedua, tadi pernah kita sebutkan Imam Asyuti, itu salah satu ulama. Bahkan beliau di dalam kitabnya Al-Hawi Lil Fatawi menyebutkan, menjelaskan sejarah maulid pertama sekali. Menurut beliau, maulid itu dilaksanakan pertama sekali pada masa Raja Muzaffar, yaitu seorang gubernur yang di Erbil tadi di Irak. Dan pada masa ini yang sebenarnya, walaupun tiga pendapat tadi, Raja Muzaffar sah gubernur Erbil itu tunduk kepada kepada dinasti Ayyubiyah, di mana pada saat itu yang menjadi kepala negaranya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Walaupun pada masa ini sedang juga berkuasa Khalifah Abbasiyah. Jadi Khalifah Abbasiyah itu, kita baru menjelaskan dua khalifah, yaitu Khalifah Al-Mansur. Pada Khalifah ke-10 lah, nanti kita akan jelaskan, banyak wilayah-wilayah yang tunduk di bawah yurisdiksi Khalifah Abbasiyah memisahkan diri. Termasuk Fatimiyah tadi yang pusatnya di Mesir, awalnya di Tunisia atau disebut dengan Afrika Utara. Jadi pada masa Fatimiyah ini sudah ada pemerintah sendiri. Juga pada masa itu ada pemerintahan Abbasiyah. Dan pada saat Maulid dilaksanakan, Khalifah Abbasiyah menyetujuinya. Khalifah yang paling besar, yang pusatnya di Irak, di Baghdad. Kalau Muawiyah dulu di Suriah. Pada masa dinasti Fatimiyah, Suriah sebagiannya tunduk kepada Khalifah, kepada dinasti Fatimiyah. Kemudian ulama yang setuju dan membolehkan mendukung Maulid adalah Imam Ash-Shawqani. Beliau bahkan menulis secara khusus di dalam kitabnya Fathur Rabbani. Kemudian ulama lain adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Selanjutnya Ibnu Al-Auzi atau yang dikenal atau nama aslinya Syekh Samsuddin Abu Muzaffar Yusuf. Kemudian ulama lain Al-Hafid bin Dihyah. Ada Al-Hafid Al-Iraqi. Ada Al-Hafid As-Sakhawi. Imam An-Nawawi. Kemudian Syekh Muhammad Baqir Al-Mu'ti, mantan mufti Mesir. Kemudian ada Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada Imam Ibnu Abidin, pengikut mazhab Hanafi. Ada Imam Ibnu Zawzi, mazhab Hambali. Ada Imam Ibnu Abdul Al-Hadi, mazhab Hambali. Ada Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Syekh Dr. Yusuf Qardawi, almarhum, bukan saya. Ini seorang ulama kontemporer, ulama besar, kelahiran Qatar. Beliau seorang ulama besar, bahkan ketua Persatuan Ulama Dunia. Sudah meninggal lebih kurang 3 tahun lalu lah. Lebih kurang bukan saya, kebetulan saja nama sama. Semoga mengikuti jejak beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Syekh Yusuf Qardawi ini seorang ulama yang sangat banyak menulis kitab, ya, menulis buku, dan beliau ulama yang sangat moderat, bahkan menyetujui Maulid.

lanjut. Nanti kita jelaskan kenapa sengaja menciptakan narasi-narasi seolah-olah maulid itu bid'ah. Nanti akan kita jelaskan secara khusus. Karena mereka tahu kalau maulid ini kemudian dibudayakan, dimasifkan oleh umat Islam, ini berbahaya bagi kepentingan kelompok tertentu. Sebentar lagi kita akan jelaskan. Jadi baik pegah maulid hajir. Hadirin sidang yang masuk yang berbahagia, ulama terkenal kita Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah menyampaikan pendapatnya ketika ditanya oleh muridnya tentang maulid. Apa pendapat beliau tentang maulid? Ini salah satu kita kutip. Ini kita terjemahkan saja. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, adapun perbuatan menyambut maulid merupakan bid'ah yang tidak pernah diriwayatkan oleh para salafus salih pada 300 tahun pertama setelah Hijriah. Namun perayaan ini penuh dengan kebaikan dan perkara-perkara yang terpuji, meski tidak jarang ada perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya. Jika sambutan maulid itu terpelihara dari perkara-perkara yang melanggar syariat, maka tergolong dalam perbuatan bid'ah hasanah. Akan tetapi jika sambutan tersebut terselip perkara-perkara yang melanggar syariat, maka tidak tergolong di dalam bid'ah hasanah. Kita tahu hadirin, bid'ah itu ada dua, ada yang dalalah dan ada hasanah. Salah satu misalnya bid'ah hasanah, perbuatan tindakan Utsman bin Affan ketika mengkodifikasikan Al-Quran. Al-Quran dulu tidak seperti yang kita pegang sekarang. Jadi ini termasuk perbuatan yang baik. Maka semua perbuatan yang baik itu dibolehkan, termasuk maulid. Maulid itu nama lainnya umpama, yang sering kadang kita heran dengan mereka. Karena di dalam maulid itu coba lagi gebegah, tidak ada bakso pada masa Nabi, tidak boleh makan bakso. Misalnya ada pendapat begitu. Berarti orang ini tidak tahu bakso itu dari apa dibikin. Ada daging ayam atau daging sapi. Dalam bakso itu ada tepung. Ada macam-macam lah. Jadilah bakso. Ketika dalam peran maulid, di sana ada zikir, ada salawat, ada baca riwayat Nabi. Jadilah disebut dengan maulid. Jadi nama, tapi perbuatannya semua di sana bernilai ibadah. Hadirin sidang yang masuk yang berbahagia, apa hikmah maulid? Penting diketahui oleh umat Islam. Yang pertama, sebagai ajang silaturahmi, di mana biasanya kita dalam satu kampung kadang banyak yang tidak saling mengenal, terutama di kota. Dengan ada maulid, ada bentuk panitia, di sana ada bersama-sama diberikan jurusan bidang, ada bagian sambut tamu macam-macam. Jadi menjadi ajang satu rahmi. Kata Nabi, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa an yunsa'a lahu fi atharih falyasir rahimah. Apa kata Nabi? Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung satu rami. Jadi salah satu untuk memudahkan rezeki, panjang umurnya, budayakan satu rami. Dan salah satu di tempatnya adalah tempat maulid. Coba kita perhatikan, cukup banyak manfaatnya. Yang kedua, maulid itu meneladani akhlak Nabi. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, akmalul mu'minina imanan ahsanu mukhlukan. Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling akhlaknya. Kita tahu akhlak Rasulullah itu

adalah Al-Quran. Paling kurang setahun sekali di kampung-kampung ada maulid, malamnya diikuti dengan ceramah di mana para penceramah menyampaikan bagaimana akhlak, bagaimana kehidupan Nabi. Jadi kita wajib mencontohkan kehidupan Nabi, salah satunya dengan sering disampaikan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, saling mengingatkanlah, teruslah memberikan peringatan, saling mengingatkan, karena sesungguhnya memberi peringatan itu, saling mengingatkan itu adalah bermanfaat bagi orang-orang Islam. Kemudian hikmah yang ketiga adalah memperkuat rasa cinta kepada Nabi. Kata Nabi, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Salah satu peran peringatan maulid ini untuk menumbuhkan, semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi kita. Seorang orientalis, Maisul Had namanya, dia bukan orang Islam, membuat penelitian secara komprehensif dan kemudian menyimpulkan bahwa orang yang the best, terbaik di dunia adalah Nabi Muhammad. Dia sebenarnya kan bisa menulis secara subjektif bahwa orang terbaik di dunia Nabi Isa atau lain, tapi secara jujur walaupun dia bukan Muslim, Nabi Muhammad ditempatkan sebagai the best people in the world, manusia terbaik di dunia dari segala hal, bukan hanya dilihat dari aspek tertentu, segala aspek dinilai. Ternyata Rasulullah itu, Nabi kita itu betul-betul sebagai suri teladan di dalam semua dimensi kehidupan. Kemudian hikmah maulid selanjutnya adalah bentuk rasa syukur kita atas diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi Muhammad tidak diutus ke muka bumi, kita tidak tahu seperti apa sekarang Aceh ini. Bisa saja seperti zaman dahulu sebelum Islam masuk, masih menyembah pohon, menyembah kayu besar, menyembah batu besar. Aliran yang dikenal dengan apa namanya, animisme, dinamisme. Mungkin inuhat katanya dengan hiu bak kaya kadang, atau ke bapak tere nyo ke Tuhan, karena hana mungkin bate-bate lain ubu menyokan nyo Tuhan mungkin. Kemudian hikmah maulid lain adalah bagaimana anak yatim pada hari itu dikumpulkan. Anak yatim khususnya di Banda Aceh, hadirin, ini ratusan anak yatim di Banda Aceh. Minimal mereka sitong tiga ketemu merasakan pajuh tia. Setiap perayaan maulid wajib mendahulukan, mengutamakan anak yatim. Bukan pejabat, elit, bukan kepala negara, kepala pemerintah. Tapi utamakan anak yatim dulu, diservis sebaik-baiknya. Baik anak yatim bak sago bintih ke berdua. Baik anak yatim bertemu kimeh-kimeh. Yang spesial hidangan sesungguhnya untuk anak yatim. Ini mohon kepada kita yang mendengar tausiah ini. Ini masih awal maulid. Kita maulid di Aceh lebih kurang 3 bulan. Tolong anak yatim itu menjadi tempat yang paling bergengsi pada saat perayaan maulid. Utamakan mereka dulu, selesai semua anak yatim baru tamu-tamu lain. Baik sampai ketika kepala negara, kepala pemerintah atau pejabat, kebetulan saya sering diundang, sedikit diistimewakan. Walaupun dalam hati saya, oh enggak betul ini. Masa anak yatim boh kaya kan? Coba kalau kita pejabat, saya lihat boh kaya macam-macam di Pudu Ika. Pejabat itu sudah sering makan buah-buahan, makan yang enak-enak, yang lezat. Pada peringatan maulid Nabi, buatlah anak yatim spesial. Anak yatim yang betul-betul di servis. Ini semoga yang Pak Imam yang mendengar atau Pak Kecik yang mendengar ceramah ini bisa diimplementasikan. Apa dan kenapa ada narasi-narasi
maulid itu dianggap bukan ajaran Islam. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, pada saat maulid pertama sekali dilaksanakan, ini sedang terjadi perang salib, di mana umat Islam hampir saja kalah. Lalu Salahuddin Al-Ayyubi mengumpulkan seluruh ulama, termasuk ulama atau umat Islam yang hadir pada saat itu ke Arab. Beliau buat kenduri besar dan di sana disampaikan bagaimana perjuangan Nabi dengan membaca syair yang menggugah semangat. Akhirnya hadirin sidang jemaah subuh yang berbahagia, mampu pasukan Islam mengalahkan tentara-tentara salib yang hampir saja menguasai Baitul Maqdis. Maka ketika maulid ini betul-betul dilaksanakan secara akbar di setiap daerah, ini berbahaya bagi non-muslim. Karena di dalam maulid, terutama pada malam harinya, ada ceramah menyampaikan teladan-teladan Rasulullah, sehingga menggugah kita sebagai muslim untuk bersatu meneladani akhlak Rasulullah, dan akhirnya kita siap mati demi Islam. Ini yang paling didakuti oleh musuh-musuh Islam, karena mereka tidak mau mampu masuk langsung, dimanfaatkanlah sebagian kecil. Ini terpanjang kalau mau menjelaskan ini, bagaimana upaya non muslim terutama Yahudi pada saat itu ketika merebut kawasan Timur Tengah Arab, bagaimana mempengaruhi orang-orang Islam, dicari anak-anak orang Islam yang pintar, anak-anak ulama yang retorikanya bagus walaupun ilmunya pas-pasan, sehingga kemudian menjaga mereka, membiayai kehidupannya, sehingga menyampaikan narasi-narasi yang membuat semangat menurun, semangat orang-orang Islam. Mungkin suatu saat secara khusus kita akan jelaskan, walaupun secara sindiran sudah pernah kita sebutkan bagaimana di Arab dulu dimulai di Timur Tengah, bahwa seolah-olah maulid ini bid'ah. Jangan sampai terpengaruh oleh kita, karena banyak sekali manfaat di dalam peringatan maulid itu. Karena kafir sangat takut apabila umat Islam bersatu. Kafir sangat takut apabila umat Islam betul-betul mencontohkan Rasulullah. Maka oleh karena itu sengaja mereka ciptakan narasi-narasi seolah-olah maulid itu bukan ajaran Islam. Ini jangan sampai terpengaruh dengan narasi-narasi itu. Demikian, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Propet budaya anu nanggrok.
2: Korelu di manapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah subuh atau kelas subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 6 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat, kita coba temani kembali, iringi kebersamaan pagi Anda Warilun dengan lagu-lagu pilihan dari Pustaka Musik Program 4 RRI.

Saatnya Anda ikuti Warta Merkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mukota Alam pagi ini. Siaran berita yang menjanjikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin Selasa 1 September 2026. Sari berita, semarak pelaksanaan kompetisi sepatu roda Wali Kota Banda Aceh. Berikutnya, BUMG Cot Bau targetkan 4 ton jagung dari 3 kali panen. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Kompetisi sepatu roda Wali Kota Banda Aceh berlangsung dengan semarak dan diikuti 140 peserta dengan usia 4 hingga 14 tahun. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Sebanyak 140 peserta usia 4 hingga 14 tahun mengikuti kompetisi sepatu roda Wali Kota Cup di area Car Free Day Banda Aceh pada 30 Agustus 2026. Kegiatan di akhir Agustus yang merupakan rangkaian semarak kemerdekaan

0: Mengingatkan tiga kategori utama yakni pemula, standar, serta kategori usia anak hingga kategori usia dini. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mengapresiasi antusiasme orang tua serta semangat anak-anak dalam mengikuti perlombaan. Menurutnya ini bukan hanya lomba tapi ruang bagi anak-anak untuk menyalurkan bakat, belajar sportivitas, kesabaran, keseimbangan, disiplin, membiasakan gaya hidup sehat, dan rasa percaya diri. Bahkan saat ini semakin ramai peminat sepatu roda dan juga sudah menjadi kegiatan ekstrakurikuler beberapa sekolah di Kota Banda Aceh. Pihaknya memastikan memberi dukungan dan turut mempersiapkan lapangan khusus yang menjadi ruang berlatih sepatu roda.
1: Yang terus berjuang untuk melatih dirinya bisa menjadi skater. Skater itu kan harus bisa menjaga keseimbangan itu. Kalau nggak seimbang jatuh nggak? Nah hidup itu juga harus seimbang.
0: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh Reza Kamilin menambahkan bahwa kompetisi sepatu roda dilaksanakan dengan berbagai kategori, diantaranya sepatu roda diameter maksimal 100 meter, speed kategori usia anak putra putri, sprint 100 meter hingga 1000 meter, dan standar putra putri 100 hingga 200 meter. Reza mengakui sepatu roda juga salah satu cabang olahraga yang sangat bagus pertumbuhannya di Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Bupati Gayo Lewis Suhaidi terima penghargaan Serambi Awards 2026 sebagai pelopor restorasi ekonomi kerakyatan dalam mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
3: Bupati Gayo Lewis Suhaidi meraih penghargaan dalam ajang Serambi Awards 2026 sebagai pelopor restorasi ekonomi kerakyatan. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya pemerintah Kabupaten Gayo Lewis dalam mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Suhaidi mengatakan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Gayo Lewis untuk terus menghadirkan program dan terobosan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Serambi Awards 2026 merupakan bentuk apresiasi terhadap para pemimpin daerah yang menghadirkan terobosan serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di Aceh. Penghargaan itu diharapkan dapat semakin memacu pemerintah Kabupaten Gayo Lewis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Saudara Dharma Wanita Persatuan atau DWP LPPRRI Melabo turut memeriahkan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI melalui berbagai perlombaan bersama keluarga besar RRI Melabo. Selengkapnya dilaporkan Fauza Tunisa.
4: Dharma Wanita Persatuan atau DWP LPPRRI Melabu turut memeriahkan rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 melalui berbagai perlombaan bersama keluarga besar RRI Melabu yang berlangsung di lingkungan kantor RRI Melabu Minggu 30 Agustus 2026. Keterlibatan DWP menjadi bagian dari kemeriahan peringatan Hari Radio sekaligus menjadi momentum mempererat silaturahmi dan kekompakan di lingkungan RRI Melabu. Sejumlah perlombaan yang diikuti diantaranya joget balon, bakia, tepung berantai hingga perlombaan PBB. Kegiatan berlangsung meriah dengan melibatkan karyawan, anggota DWP serta keluarga besar RRI Melabu. Ketua DWP LPP RRI Melabu Nyonya Cut Dewi Teku Haris Fadilah mengatakan keikutsertaan DWP dalam kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk bersenang-senang sekaligus mempererat hubungan antar anggota keluarga besar RRI Melabu.
5: Ini hanya untuk keseru-seruan saja. Untuk mengakrabkan silaturahmi kekompakan para ibu-ibu, karyawati, dan karyawan di lingkungan RRI Melabu ini.
4: Selain mengikuti perlombaan, anggota DWP LPP RRI Melabu juga turut menyiapkan konsumsi untuk makan siang bersama setelah kegiatan. Keterlibatan tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan suasana kebersamaan dalam rangkaian peringatan Hari Radio ke-81. Kegiatan turut diikuti anak-anak dari keluarga besar RRI Melabu sehingga kemeriahan peringatan Hari Radio. Nyonya Cut Dewi Teku Haris Fadila berharap kebersamaan dan silaturahmi yang terbangun melalui kegiatan tersebut dapat terus dipertahankan dan semakin kuat pada tahun-tahun berikutnya. Reporter RRI Malabo, Fozatun Nisa melaporkan.
6: Anda masih mendengarkan Warta Mukuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Subuh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
2: Ratusan masyarakat memadati pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM di Sperendakop dan UKM Senin pagi. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
7: Ratusan masyarakat memadati pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Senin pagi. Kegiatan yang berlangsung di halaman depan kantor pos Melabu tersebut menyediakan 320 paket kebutuhan pokok dengan harga Rp213.000 per paket. Setiap paketnya terdiri dari 10 kg beras, 2 liter minyak goreng, telur, dan gula. Pasar murah tersebut mendapatkan antusiasme masyarakat karena harga paket yang ditawarkan lebih rendah dibanding harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Salah seorang warga, Suaribe Asma, mengatakan pasar murah sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
8: Itu ada nih, bisa dibantu masyarakat ya, ya udah nggak mampu ya kan, tiba-tiba kami ini.
9: Murah harganya Bu?
8: Murah, lumayan murah, jauh dari pajak.
7: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pemerintah, terutama ketika harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Pelaksanaan pasar murah tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Reporter RRI Melabu, Irham Syah melaporkan.
2: Saudara, informasi yang terakhir, Badan Usaha Milik Gampong atau BUMG Sabang Merauke, Gampong Cet Pau, targetkan hasil panen jagung capai 4 ton pada tahun ini. Selengkapnya laporkan Razi Arda.
10: Panen perdana jagung pipil yang dikelola Badan Usaha Milik Gampong BUMG Sabang Merauke, Gampong Cet Pau, Kota Sabang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disampaikan petani pengelola jagung pipil BUMG Sabang Merauke, Eka Asnita Asmar. Eka mengatakan hasil panen perdana masih dalam tahap awal pengembangan sehingga belum dapat memenuhi target produksi maksimal. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pengelola untuk meningkatkan hasil pada penanaman berikutnya.
11: Kalau dibilang panennya mencapai target kayaknya belum, karena masih tahap awal, kita masih baru dan mungkin nanti akan kita coba lagi setahun 3 kali.
10: Ia menjelaskan dengan 3 kali masa panen, produksi keseluruhan diperkirakan dapat mencapai sekitar 4 ton. Pengelola berharap hasil tersebut dapat menjadi sumber pendapatan bagi usaha BUMG sekaligus mendukung keberlanjutan kegiatan pertanian di kampung.
11: Kalau di tahap pertama ini mungkin kalau kita bilang tidak usah kita bicara keuntungan dulu, mungkin kalau keuntungan ada, tapi belum seberapa.
10: Di sisi perawatan, Eka menilai budidaya jagung pipil relatif mudah dilakukan. Kendala utama saat musim kemarau hanya kebutuhan penyiraman tanaman. Pengelolaan lahan saat ini dilakukan oleh 4 orang sehingga berbagai kendala dalam proses budidaya dapat ditangani bersama. Sementara terkait pemasaran hasil panen, pengelola masih akan berkoordinasi dengan ketua BUMG untuk menentukan lokasi dan pihak yang akan menjadi tujuan pemasaran. Eka menyebutkan harga jagung pipil di kisaran 5.000 hingga 7.000 per kilogram masih dapat ditoleransi. Ia berharap pengembangan usaha ini dapat terus dilakukan sehingga hasil panen berikutnya meningkat dan secara bertahap mampu memberikan keuntungan bagi BUMG Sabang Merauke secara maksimal. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Propet budaya anu nanggrong.